Hello, selamat pagi pendengar. Nama berita ke minggu tu. Dah lama ngantik betisi radio kini. Bagai selama aku datang baru dalam program Leman Berita, program kebalak benar diantik kita ujung minggu. Bisa bertemu ngobalas kedak seminggu dua minggu tu bisa bertemu ngobalas kita ke ngelala aku. Kumai aku nak ngelala, ngelala kebalas kedak yang tadi. Okey nama ngirup aja, ngirup beranau ngobalan ya. Bisa orang nanya nuan sanuk kini ke orang. Ya tadi peningat ya, terima kasih yang gigi kita ke ngelala aku. Ya ke udah megak bertanya serta ampit megak bergambar. Mayu lah cerita kami kebenar ya. Jadi ke minggu tu bisik 5 itik Leman Berita. Udah sedia? Tidak sedia. Mepuak kau au. Kita mansang lagi Leman Berita. Kita keterubah ke sekali tu Leman Berita tu diambil aku hari menua China. Siapa kalah ngelawak zoo? Engkau kita yang tadi udah kalah ngagai menua semenanjung dia nampit ba Kuala Lumpur kini ba zoo Melaka ba zoo di Perak di dia kini kita ke kalah nemuai kin. Tau ke nanti ba kita Sarawak dia tu ya ke nakak ke dia temu aku ya nyak ba bintulu tau ke dia kumai sidak ya Taman Tumbina. Dia mayo jelo. Nak nemu dia tu pia nanti nyemak kita yang tadi bisa info senentangnya tajak apa nama Rin tu lutang. Lama ke aku dah nak kira. Kira penudi subah antara tahun 96 ngagai 98 pia. Maya nyagi mayu wah rusak ba dia. Bisi pelan luak sawak nyu bau sinang sawak dia. Siwa maya nyagi bisi nyumbuh ura hutan. Mayu wah tai jelu-jelu dia. Nan mu dia tu berkini ndak ne. Tapi kita bisi info tau berkongsi dengan kami. Upis berkuasa zu ba menua Hangzhou. Bebenar berbulak berita tik madah ke jelu juga matahari hari bansa juga matahari. Laban juga tak peningah mayu bansa. Bisiknya juga matahari, bisiknya tadi juga nama ko sidaknya tadi juga celuam mamai, juga kemit, bisiknya tadi juga berbulu kala ka cecoklat kala. Jadi sidak tu upis zu Bahangzau berbulat berita tik madah ke jelu juga matahari, tik dipandang ke bak zu nya nang juga tik pelesu. Kira ya tadi mensia nyaruk diri nyadi juga. Kes tu balat amai mai carut. Udah bekau sebuah video senentang jelunya, jelu jugamnya tadi bisik depedak sida lenyak tadi peningat kuasa viral ke dia tu mimik-mimik tanya lain di seniap ngenak gambar ambil ngenak kamera udahnya tadi lalu dikunci buat media sosial. Okey bedau temunya betul tau kamai nyak mutai ke nyadi buat zu di Hangzhou din mayanya kita ini sikit nemu ya ngagi nemiak kena nemu jugam tu sikit nemu berdiri tanda gaya tegi-tegi nak nemu aku ya jugamnya tegi-tegi tau kena selalu nanti juga angkat yang tadi bungku wak nak ya tegi-tegi maka kita mesia tak nak nemukannya juga matahari tu nak sigi bangsa juga ke nak sigi berdiri tegi-tegi nyak tadi ngujung korang ambil gambar juga lalu di share rombak media sosial tidak aku dah kalak dengan gizunya dia tanya bala pemberita begini saya hati kita ayak lebuah kita nemu juga yang tadi okey juga mamai munyi korang tadi gat tunu ko zonya lagi habis saya sekedap munyinya apa media hati laban nukainya murah tamak dengan zu peningan nanti kita ngagai zu negara din rumah ya ya dalam laman Weibo ianya laman media sosial bab menua China din terang mai mandang ke jugamnya benung degi-degi lalu maliak kibak kanan pakai kita mesti atang gaya-gaya ya ya pedak mata aku peningan nasi jugam tu nasi mai jugam tajak porang ngumbainya tadi ukai apa nama ke buah hari gambar videonya peningan nanti nak nemu kita kalak medak atau kena ya kebenung di pedak aku dia tu bisa singkap-singkap lemak bapah jugamnya indah dan bakal junggu mulut pada air akhirnya ya kita nak nemu nama begini kau gambar singkap lemak pedak kita mulut pada air akhirnya ya sepeda untuk peningan bisa kalak sekedak zu di menua China dia ngena ukui dia kena sidak nganti jelu ke nadai bak zu sidak ya. Dalam tahun 2013 sobat peningan sebuah zu di Hinan kalak dibantah orang laban ngena ukui bangsa Mastiff Tibet. Ukui tu mayo bangsa ukai semina ukui suah pedak kita tu.

Badunya tu mayu bangsa ukui. Upis berkuasa zu bahinandian kak pendak ngena ukui bangsa Mastiff Tibet dikena sedak nganti jelu singa. Laban nama kebuah peninganti kita medak dalam Google tayap kita ukui bangsa Mastiff Tibet tu gamal yang sikit maka singa. Laban bulu peguk bulu rekuang tadi nak sikit ngermai maka bulu rekuang singa. Nama kebuah tanya tadi ditemu orang. Lebuh harap jalan tadi medak puh anak pedak dinyin singa puh besar singa nyan. Kau tidak tak nak muka-mukai lebuah singanya delara peningat. Tak nyalak munyu kuih. Nyak membuat tidaknya pansur. Ukainya aja kira yang nak lama udahnya bak zu di Sichuan di China di Megak sama bak menua China kes kesamanya di kalai zu bak Sichuan di China dia ngena ukui bangsa Golden Retriever dia kena sedang nganti singa Afrika bakanya amin tadi bisik bulu bak rekuang ne membaka peniau singa kama main tadi tang lebuah delara orang alunya layaknya mengujung tadi ditemu orang lakar rugi membayar nan mu carut me pampe mayanya pelawak aku jadi nya amin tadi leman berita kita ke berubah ngenang jelu juga ke dekumai sidak ya bakal mensia kira tadi mensia ngeluluk ke diri nyadi juga tak kebenarnya sigi juga mamai kita bangsa ngagi leman berita kita kedua ke sekali tu agi sama ngenang jelu leman berita kita kedua tu peninggal ngenang siku ular tamak serta ngenduah dalam baju siku lelaki tu benung tinduai cak jadi dalam kes tu lelakinya benung belelak nat ke diri bak baruh pun kayu mal ke peninggal laban dia tu arinya balap benar angat deh nyak metudang kanya benar gawok kini benar berjalai kini duduk dulu baru pun kayu nak muka-mukai siku lah terduang engkanya ulah terduangnya pun sama ke ngigak ndur ngendua ya pun tadi ngerayap lalu tamak ngagai baju lelaki tu kira tamak dengan selepak baju ya kebekancian bak luar nah bak lubangnya ya tamak tamak ke dalam baju dia lalu belalai dia lelaki tu bayar tinduak tadi peningannya bermimpi gelesik-gelesik ya ya terdani tangkaban yang peningan bisik mendak perkara tu nyak main penyaik balakaban dengar kita penyaik balakaban ya balakaban tu mendak perkara tu tadi nak ngasuh yang kasar pelabak aku bisik kita mendak video dalam TikTok senentang perkara tu anda gue yang kasar anda gue yang kasar kira pihak menjakuk sidak jakuk bangsa sidak ya tadi jakuk bangsa India tang ya baku dekali aku anda kasar dia anda kasar pada bisik ular dalam baju dia nyak melakinya peningannya benar rambek-rambek yang ngenat ke diri balakaban ya ngelara bisik ular tamak dalam baju ya ya nemunya ular pelaban gelesik-gelesik yang ngasai ke ularnya sikit bisik ngkiluang mana dalam nyin bukan ngkiluang aja nanti kita meda ular 2-3 kali dia lah pansur kenyak ngabang-ngabang sutai berluari cok tentu bisa terkena ke sebelah tu buah dia nanti aku ni buah ya reda lebah aku dia kunyah kepala ya bala kaban itu bunyi koko repuan tadi benar men tadi nguji dekat ngeluar ke ularnya tang pedak aku kan nguji dekat ngeluar ke ular peningah bala kabannya tadi benar mai telepon mangan namanya ngambar ularnya dalam baju ngambar belakang kabarnya tadi temenu rambek-rambek tangannya tadi dengkah ya kata skin ngambil kulanya nak mantua ukai nulungnya kak ngambil gambar kak agak konten video TikTok sedak ya udah gemua kabarnya pucat kelat lepas nemu diri ukai nama pucat kelat pengen ngasai ke sepiak kaki udah ada sebayan dia ni nak nanti ularnya udah tamak dalam baju tapi neka ular mengigat ni tekak de pantua mantua dada mantua perut mantua punggung sukati dini ya kak mantua nyam tadi peringa leman berita kita kedua tu ngenang tentang ular ti tamak ngake baju sikut laki tu benung nat ke diri dalam kes tu okey semina kita dekat ngenang lakinya tang ngenang balakaban nanti lebuah bisik penusah nyampau balakaban dengan laka betuluang dalam cerita tu nyo belara kia sikut mana kan dulu ane negu nyak mianya tadi mua ni buah kira puda nyo puda mua mulut nyo puda nyo pucat bukan nama tadi takut nemu dirinya kaki udah sepiak di sebayan di dia lepas ular benung kiduang ya agak peningan nanti kita amai-amai mendak videonya ularnya tadi benung nekis lah nemu kak ngelaban ular nemu ngengar ke ularnya tadi kak ngelaban ica nasib nak mangkir kecia ti mangkir kecia sikit nyau terus kaban ukai terial semangat gay pedaku tak udah lenyau semangat roh ya pun dah pancuat dari tubuh maya ularnya ketamak dalam baju nyama tadi lebar berita kita kedua okay dai uji kita mansang ngagai leban berita kita ketiga.
Kanan ngusih leman berita ketiga sama genang senentang ular senua ular terduang katanya sama genangnya. Tangti ba leman berita kedua tadi kita genang ke ba India nya tadi nada apa nama laban ularnya uliah deburu uliah pansut udah bakau ke muka baju lalu diketiak ularnya. Tang lelaki sikok lelaki ba menua Indonesia atau nasib ya lain bimin nama nasib ya. Aku dekat ngenang sikut lelaki nguji dekat bayam sikut ular. Kira nya tarikat nunjuk ke pemerani ya pengelani ya bermain dengan ular senduak. Jadi nya mentadi dalam kes tu lelakinya berumur 20 tahun. Mayanya ia benua mandang ke diri bayam ular. Benar amnya tarik pegai ular tanggung ke atas, so ke kibak, so ke kanan. Udahnya tadi ya lo ngagak diri neguk-neguk pala ularnya. Lo kak disiwa me ularnya. Jadi video senentang perkara tu bisik udah dikunci ke badal media sosial. Kalai mayanya lakinya nguji dekat siwa ularnya. Semak, sesemak, semak, sesemak. Nak muka-muka peningah. Nyak ya. Nak muka-muka lebuah ya dekat numpir ngagak kening ularnya. Ularnya pun lalu maliak ngagak ya. Serta mantua iduang ya. Lalu dipanggil ularnya mamai. Kegujung ke lakinya terkenyit. Serta ditangkap ularnya tepuk baru dalam kutak. Mayanya. Nah, ada nama-nama ya peningah. Relax aja duduk nat ke diri ya. Udah bekau ke depan tu ularnya. Seraya muka-muka iduang. Nak lama udahnya peningahnya terbelurut kaban ke ujung yang ada tadi luput debai orang lagi klinik peningat tang lebuh datai di klinik dan dia ada bela derisa madah ke lelaki tu dah nadai ketegal depan tu ular bayi iduangnya nyak mentadi nak nemungka pelawak kaku ya tu sama daya jegak dekat bayam mulal kira keminta puji maka kita dia tau ya tau ke yang tadi nasib ya nak betul ya engkau orang kena sikit landik bayam mulal tang nyak mentadi nasib nadai engkau sarinya ularnya nak nyamai hati kini tau kulanya bisi ringan kini bedau dah beri ngirup bedau dah beri makai nyak mentadi ke ujung kaya mati ke tegal ke depan tu ular bayi doang tiga itik lemah berita udah tusuk dengan kita serentang ular sikuk selamat sikuk lagi mati ke tegal depan tu ular bayi doang ok benar bukan tadi bayi doang kita berperindang dulu dengan lagu peringat udah lagu tu lagi ya kita bisi dua itik lemah berita nanti kita nak tau tinggal tu dua itik lemah berita ke penuh dia kita ninggal dulu lagu tu.

Ya, kita bertemu baru dalam program Leman Berita round kedua. Program Leman Berita kita ke minggu tu. Nama aku buat aku ngasuh kita nak tahu ndak pulai baru kita ngagai TC Radio bergulang aku dalam program Leman Berita kita ke sekali tu. Tahu ya, laban Leman Berita kita keempat tu ngenang pekit Belanda 100 meter. Kita keliak kalak dengan orang sukan pekit Belanda. Aku amai yang berketuk boleh tahan aku keliak 100 meter. Nanti nak salah aku ke muji diri au. Ya agi 100 meternya agi setakat 14 second agi boleh. Pamang berat ke tubuh tu keliatan. Agi ke sama-sama share sama-sama tubuh dengan aku. Tinggal nak ke jauh tinggal. Setengah jengkal kini tinggal ke pangan diri lah banyak sama-sama saya sedih. Landia ke cikgu keliar. Jadinya tadi peringat di menua China ada dia nak bisik pekit diatur. Pekit lomba ngemain universiti dunia atau ke FISU diatur buat menua China. Jadi dalam pekitnya nasi baka pekit lomba ngemain kebukai me bisik orang Belanda, bisik boxing, bisiknya merai, bisiknya tadi perjuak suar, bisiknya perjuak jauh, bisiknya perjuak kijang, nikau ke leka meriam, nikau ke diskus, mayuh macam pekitan tu dungkup ke ngagai nembiak ti belajar bak universiti. Universiti di dunia tu tahu ngau. Jadi sidak ya, dianjung ngagai menua China berbuat ke medal bak dedian. Jadi siti ari pekit kebisik dia tu mayanya ari mayuh pekit kebisik dia tu siti pekit ya kebalat benar narit ati orang kebalat benar di kejakuk kurang bak dalam pekit lomba ngemain universiti dunia FISU di China ke sekali tu nama kebuah dalam pelandak 100 meternya. Jadi kita nemu rekod pelandak induk tikas Olimpik meruan di pegai siku induk ari menua Amerika bernama Florence Griffith Joyner ngau rekod 10.49 second nombor satunya tahun 1988 coba. Alu datai dia tu bedau di pecah ke rekod. Ia kena gagak abad menua Korea Selatan. Dan kita ukai dekat ngenang rekod induk pemadu laju Belanda. Tentu kita kenyit. Tang utai ke dekat dekenang aku buat pekit sekali tu. Ianya sikuk pengari induk dalam pelandak 100 meter tik ngari ke menua Somalia bernama Nasra Abu Bakar. Ya peningau kasi minat boleh rumun cit. Nah dengar kita boleh rumun cit buat final. Laban tik sekali Belanda tadi 8 ikut lepas kurang. Agi boleh diterima nanti kita nombor cit nombor 8. Nah dengar mak. Nyemak orang bukain tadi boleh nombor 1 rekod tadi 10.5 sekian kini. Nah dengar mak. Sekurang kurang kita ke boleh nombor cit ni pelanda kita 12.3 12.4 second kira pihak ya nombor cietnya tang induk tu tadi lain nama kebuah udah ga ya boleh nombor ciet ya mega ngerikut rikut orang ke nombor ciet tik pemadu ya lubah Belanda 21.81 second dua kali orang Belanda ngalah ke Belanda siko selalu ya orang tu boleh nombor ciet bak Belanda tu nak kalau ngelui hari 13 second laban orang ke entik bak final tu nak sikit orang ke laju-laju orang tu medak pekit tu madah ke nasib induk bernama Nasra bak dalam pekit 100 meter tu nang udah ditemu sidak laban lebuah orang bukai nyedia ke diri dekat Belanda ngangat kisik murah berjugi-jugi yang orang ngadu ke kasut ngadu ke baju benar orang fokus tadi menawu aku kak boleh nombor satu jadi induk tu tadi maya orang nyedia kediri ngangat kisik ia degi-degi je bahkan nembiak kena ampit aiskrim degi-degi medak orang kibak kanan kibak kanan orang berjelibuah juga yang sebelahnya ia degi-degi nganti dia ke Belanda lebuah pelandaknya dilepas ke induk bernama Nasra tahu berumur 20 tahun nang berupai mit berbanding ngau sidak ke bukai jadi induk ke bukai ti ngari ke menua bukai berdalam pekit Belanda 100 meter tu tubuh sidak tegap bisik singkul sidak depeda renyo cuau-cuau peninggi deh nasi arwah meh sidaknya tadi nasigi uleh ngau orang final laban nama kebuah tubuh sidak nasigi gama orang kena sigi Belanda tang indau tu tadi ya kai nyuribab ribab tu dah ya lebuah sidak bukai berumpak ngenatai ke diri bak dan dekat menang dia di indau bernama Nasra tu dia pedak kitut kitut baka ke jugi yang nuju ngagi adan laju gini miat-miat Belanda hari indau tu bisa berdalam video pedak kita berdalam laman sosial giga kita berdini aku dah medak sino ke mendak teratuan siapa nak menganjuang ya Belanda udah habis pengelala orang bukai peningau ya kedah sangkai di adan baru meyanya tadi datai ba adan orang udah baduk udah nadai gelala iya nama berkitut kitut ngenatai kerik ya
Nanti Belanda peningat dua kali orang lepas Belanda baru yanya datai kasih anak. Okay, nanti kita malu ninga ya malu gi Belanda. Nya mentadi utai ke nyadi di mana China dia dem pekik lomba ngomain 100 meter. Jadi menteri lomba ngomain Somalia Muhammad Bare madah kediri dekat Mansia perkara tu laban utainya balat benda ngemalu ke mno Somalia. Dia kenang orang puuu tu sah lah bantu tau tinggal saya kediri nak laju ni buah ngau orang dan tau tanah dia ku ngau menti menua sidak ya namanya ngasuah ya palbak kekungkanya nak degi orang buah menua Somalia dia laju gari nau tau ne okay tu sah lah bantu nyam tadi peningal leman berita kita ke empat sekali tu kita mansang ngagai leman berita kita ke penudi aku dekat maik kita ngagai menua India dekat nanya kita dulu nama je nama handphone ti amai-amai dikingin ke kita. Oh bisik madah ke dia. Aku kok ke main lipat. Aku kok handphone ke besar peniau tu. Kamera besar kenya. Aku kok iPhone. Aku kata mayuah bangsa ke dekat kita. Jadi begini cara kita kak ngulih ke handphonenya. Bisik sekedar nyimpan duit. Kena kau beli handphonenya. Ah, mana ah memang kenya. Ah, jadi bisik sekedarnya tadi nak kisuh. Eh jang kapok kunya. Nak dek kiruah ke jenama amai meulih dek kena kita lalau kenya ko balaya. Jadi bisik mega rindu ke handphone bangsa ke culik-culik. Lalu bisik mega orang ke lama rindu handphone ke seminak jenyak-nyak aja. Laban ni kemen culik sikit pedih sigat. Nantu nemu ngena tu kebansanya. Kenya ko sedak ya. Aku mai kita ngenang sepasang laki bini di muda India. Ti sanggup nyual anak seduai ke Tegal dekat beli handphone bangsa iPhone. Kita nemu peningal handphone bangsa iPhone tu ukai handphone ti murah. Nanti nak salah aku nak ke dia tu. Nan mau berapa dia tu? iPhone berapa dia tu kini? Ya kena ke aku dah dengar aku sarinya. iPhone 14 bisik dengar 15 dengan 16 kat masuk. 17 dengan 18 kat masuk. Nan mau aku nak dah tunda handphone ke bayar itu. Sari tu beli ke baru. Pergilah lusak bisik ke baru dah tai. Bani maya deh. Harga handphone tu kayaknya murah-murah tu. Bansa iPhone tu. Bisiknya ya pemandu murah 3,000 lebih. 4,000, 5,000, 6,000 ke dekat ya. Haa 6,000. Ancik kita nyaman kita beli engine speed 6,000. Kes tu peningan jadi bendua ke Dukumbai Panihati Gandinagar muak ke Bengal Barat. Kalai indai nembiaknya udah ditangkap polis. Tang laki tadi bakal jebon uleh ngelari ke diri. Lebuah polis datang ngaga rumah sedaya. Munyiko dalam cerita Doremi sup hilang. Ha kenyak ya. Uleh sedaya melaki bini tu peningan ditemu orang udah bakal sidak ke dia bersepiak rumah. Ndak lagi medak anak mit sedaya ke berumur 8 bulan. Ah, ni nak peningau orangnya lihat hati ngelama tu bisik ni ngah nembiak nyabak nembiak main sebelahnya ni anak sedoi ke umur 8 bulan sarinya. Okey nama orang alit hati peningang lama tu sudah suah sebenar ke diri madah ke diri merinsak senak deh beranau menggau orang sepiak rumah nyama wai tu sah nak kami tu berau ke kadang bisik kadang nadai lawak ni berkiranya dari mana nanti bisik belawak suah gik belawak kesup kusuang kau bini ya madah ke diri miskin lakinya tadi nadai tu kerja nadai boleh hutai. Atu sah te. Tang nak muka-muka peningal. Sida ya, sudai melaki bini tu bisi depeda orang bisi siti harinya. Sudai depeda orang tadi bergaya ngena iPhone baru. Ukai telefon-telefon ngapa nanti telefon nyanya orang ada munyi. Tang sudai tu tadi ngena iPhone bangsa ke baru. Ah, udah ke ngena iPhone bangsa ke baru. De soso ke ba muar mayu ngacit-ngacit ke sebelahnya. Dini na orang nyo Iran ati nyo lihat ati. Dini boleh duit nge mayuahnya sudai tu udah ke sarinya. Madah ke diri merinsan sana. Tu nyo ngena iPhone ngagi. Udahnya peningal sudai tu suah mandang ke diri rawun ngelantang kati baka orang kaya. Tu sate ura tu na patut. Tu tentu bisi utainya di. Lebuah depan siak udah bekau di report ngagi polis lebuah depan siak dia ada sidak tertemu ke seduainya berjual anak seduai ke berumur 8 bulan ngagai orang bukai duit keduliah seduainya tadinya mendekena meli telefon serta dekena seduai rawun seduai melaki bini tu megap dia berita ke orang dekat berjual siku ke anak induk seduai berumur 7 tahun laban dekat nguliah ke duit kedegal dekat nyamai berdalam penghidup nasib udah temu dulu nanti nak ada temu orang udah mananya tadi ya ke berumur 7 tahun tu dekat dijual seduai ketegal dekat hidup ngau lantang hanya mentari pelaman berita kita ke penudi ke sekali tu terima kasih ngagi kita kudah bergulai sejalan ngau kami di WFM Biaban RTM di Kuching. Terima kasih ngagi kita. Ya, bertemu baru minggu bukai nyela. Nama lagi leman berita kita minggu nyela. Nanti sabar ya. Oh, minggu baru ila. Kita bertemu baru dalam program leman berita. Terima kasih ngagi kita semua. Kita kuda bertemu. Ngaku berdindin-dindin dua. Terima kasih ngagi kita.
nak leh disebut nama dia tahu ya, tang nombor telefon cikgu dah disimpan. Nama-nama tahu share, tahu kongsi ke Leman Berita ngagai. Kami di WFM Iban RTM Kuching, penerbit program Leman Berita. Mumpul aku ke minggu tu. Bye-bye ngagai kita peningat semua.

0: Why Seberai?
1: WAI
0: FM.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: WAI FM.
3: Sibu 87.6 FM.

0: Dia tu kita dengar YFM manis. Angkayang. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
1: Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperindang dengan penyanyi lama Iban,

trofi juara SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat mak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Ya, lagu ke di Baik Ramles Walter ke pagi tu peningan kau lagu di rantai pengingan manis Siti lagu megak ke sama dekat kau berebut ke gelar juara beranugerah carta siapa juara ke 9 ke dekat diatur kita indah lama dage ya. Jadi kau lagunya peningan 15 minit dage jam kita dekat pukul 9 pagi. Jadi 9 pagi kita dekat ingat ke berita hari Kuala Lumpur sebelum kita ke Nampung awak kita bergulai buat Y9-12 kita hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai 12 tengah hari nyalai ke sekali tu berdengar terus merindang kita agak ngau lagu ke di baik Winnie Albert lagu ke masuk buat renggat final ACSJ Mega ia ke 9 ke dekat diatur dalam madagi ya. Jadi lagu aku ukai luluang jadi udah tu lagi lagu ke di baik Darah Helena Perau Miet.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Pemandang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu beri semua penerang di udah digumpul.

penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, tips maya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM. Kita kentu, benung, menyentuh.

Brickman, terima kasih ya dari orang ke udah mantu kita tadiapan nyok semenala kajaku tak rutia cukup saya negara sida terima kasih negara kita labar lagi terus.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Frekuensi Miri FM 95.1 FM di Suai.

adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.

0: Okey, tepat nak diawalkan tena. Jadi kami dapat dari dalam 9.20 macam ya. Jadi itu 9.21 kepada kita orang. Itu adalah info cuaca yang pun nak kongsikan daripada rakan kita daripada Jabatan Meteorologi Bahagian Miri. Padahnya di situ untuk hari itu 19 September 2026, ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuasa dari jam 9 pagi hingga 12 tengah malam kelak. Di mana untuk keadaan laut ataupun untuk hari itu, kawasan di Miri, di mana untuk keadaan angin dan juga dari barat daya 10 hingga 20 km sejam dan juga ketinggian ombak 0 hingga 0.5 hingga 1.0 meter. Suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Amaran hujan berterusan yang saya ada, kemudian angin kecang pun saya ada dan juga untuk cuaca hari itu diramalkan adalah seda hujan lah nak untuk hari tu. Diramalkan seda hujan di beberapa tempat lah. Jadi kepada kita orang, tapi pagi tu jerbu, untuk petang adalah hujan beberapa tempat dan juga malam seda lah. Jadi diharapkan kita orang semua berjaga-jaga sebab kita balik lagi baru jerbu. Dari Anangga dah kacak dah, kawan kami udah mula habis work dah, lepas saya udah berjoging dah, tapi tadi ada Udi ajar rebu. Jadi kita orang jaga kesihatan, okey? Lepas tu kembali lagi bersama dengan Mul hanya Geng Pagi Miri FM.
1: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri

0: Cerita Vito, Sarawak FM,
1: Sri Aman FM,
0: Cebu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak.
2: Alright, kembali lagi Yus dan Jan, teman kita orang untuk pagi itu. Tapi kali itu kita nak bersama dengan rakan-rakan kita daripada stesen kawasan lah, di Bintulu FM, Limbang FM, Miri FM, Cebu FM dan Seri Aman FM. Lelah berkaca.
0: Okay, hari itu 6 stesen bergabung menjadi satu.
2: Yeah,
0: untuk
2: betul.
0: Cerita hari itu, kita nak tahu lah apa aktiviti dan juga program yang berlangsung di kawasan masing-masing lah. Oh?
2: Ya, Jadi kita nak menyapa sedikitnya dulu.
0: Silakan.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi semuanya.
3: Morning.
4: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar?
3: Baik guru.
4: Alhamdulillah sihat.
5: Sihat guru.
2: Ya guru, guru, hadir guru.
0: Kumbang yang satu si berbunyi.
2: Ah, ha? Siapa kumbang ada?
0: Kumbang di utara. Saya ada suara.
2: Siapa di?
6: Sebabnya semua orang bersuara. Siapa nak didengar?
0: Iya kah?
2: Okeylah, okeylah. Kita diam suruh yang di Limbang.
0: Si berbunyi tak kelaka.
2: Diam semua.
6: Diam.
2: Silakan Jeb.
6: Ya jarah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi taala wabarakatuh.
6: Ya jarah.
2: Ya jarah.
6: Ya
2: jarah. Alhamdulillah.
0: Okay, alhamdulillah.
2: Jadi mungkin ada perkongsian-perkongsian lah daripada kita orang yang
6: nyumbang
2: aktiviti-aktiviti. Kita pergi jauh dulu lah Jaya.
0: Ya, sebabnya tak ada suara. Tak ada
2: suara. Tok tak jorong dia bersuara.
6: Terima kasih rakan.
0: Sebagai satu hukumannya.
2: Jorong dia bersuara.
0: Kita ke utara terlebih dahulu.
6: Ya. Terima kasih rakan-rakan saya yang baik hati hari itu.
0: Ya, ya.
6: Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur. Dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki.
0: Amin.
2: Amin. Hantar QR lah.
6: QR apa? Cabutan petua kah?
2: Bang, bang.
6: Cabutan nama petua.
2: Oleh kanan yang dah muji kita dek. Hantar QR.
6: Okey.
2: Okey, silakan. Okay.
6: Sebenarnya kalau di Limbang sejak Rimare, selama 2 hari itu, memang dah gagal lah di Limbang kita. Ada Regata Limbang 2026. Yang mana hari Marik merupakan hari yang terakhir untuk Bot Laju. Bot Laju ada dua hari berlangsung. Tapi saya nak nanggar yang Bot Laju yang ada atap ya.
2: Ada atap?
6: Tapi si, yang macam Formula One pun.
2: Okay, faham.
6: Tapi si banyak lah. Hari Mariknya cuma ada tiga.
2: Speedboat ya, yang speedboat ya.
6: Speedboat yang yang pun horsepowernya besar. Yang hari Mariknya 50 horsepower, biasanya 60. Dia memang laju lah. Tapi sedah si banyak yang ditangga cuma tiga buah aja. Jadi si seronok gila lah rasanya. Alhamdulillah walaupun ya. Sebab saya sendiri pun hari-hari membuat laporan dari tebingan sungai sempena dengan regata tu. Dan hari-hari pukul sekitar pagi, pukul 10 pagi, baru acara ada start, hujan turun. Alhamdulillah hujan rahmat je lah.
2: Betul.
6: Sudah lama si hujan, tiba-tibanya hujan. Alhamdulillah hujan rahmat. Tapi si lama lah. Lebih kurang dalam setengah jam dia. Lepas ya, acara seterusnya akan diteruskan lagi lah. Dan hari itu acara kesukaan Abang Yus.
0: Kesukaannya.
6: Kesukaannya.
0: Kenapa ya?
6: Hanya biasanya ini akan ada di udara, di air, di daratan.
0: Di udara.
2: Belum pernah coba lagi di udara.
6: Belum kan?
0: Mengulas di udara.
6: Mengulas di udara aja. Soalnya di udara.
0: Okey.
6: Hari itu lomba berkayu.
0: Okey.
6: Ada, kalau pagi itu ada 5 kategori. Saringan perahu bida kategori 30 pekayu, 15 pekayu, 25 pekayu, 20 pekayu dan 30 pekayu yang berlangsung pagi itu. Sebelumnya disambung petang kela ada 20 pekayu untuk saringan 2 perahu bida kategori 20 pekayu, 25 pekayu, 15 pekayu, 20, 25 pekayu, 15 kategori bida pekayu dan perahu bida kategori 30 pekayu yang hari itu pun yang akan berlangsung.
0: Meriah.
6: Dan hari-hari kalau kita nanggar, banyak perahu-perahu yang dah masuk. Ada yang dari negara jiran kita, dari Lawas pun banyak yang datang. Alhamdulillah senangnya untuk kategori itu, kalau di Limbang kategori pekayuh-pekayuh kata itu, memang sambutannya memang menggalakkan lah. Terutama dari negara jiran. Tapi kalau kita dan Nangga buat laju, orang kita di Limbang tu nampaknya kurang apa nama? Nya suka Nangga yang buat laju lagi berbanding yang
0: bekayo.
6: Tenangga aku pun
0: yang teruja lagi Nangga.
6: Bila aku Nangga ombak bot. Si pernah aku Nangga orang-orang Kedatuk yang mbak dah apa tika pindah dari ulu nak dari ulu Limbang. Alhamdulillah ada dah jalan raya gini tu. Daknya dah awal dah.
2: Oh,
6: acara bermula pukul 7.30, adanya pukul 6 dah ada siar.
0: Mok dah bermalam di siar kot.
6: Mungkin lah.
0: Kan, walah kemah ya.
2: Walah kenopi kali siar.
6: Ada yang berkemah lah.
0: Oh, so.
6: Ya, waktu itu tu, bagi aku tu baru lah. Sebab kita siap pernah nanggar kena tu sebelum tu.
0: Oh,
6: lah.
0: Sebelum-sebelum tu saya dah.
6: Sebab saya dah berkemah-kemah bagi saya dah.
0: Satu perubahan.
6: Satu perubahan lah. Bayangkan aja, aku dengar cerita daripada sidak penganjur, yang ada last regatta tu tahun 2013.
0: Oh, yeah, lama.
2: Memang dah lama dah.
6: Dah lama sudah.
2: Baru muncul balit lah.
6: Baru muncul balit tahun 2026 tu. Ya pun alhamdulillah juga jerbu tu pun si bapa kuat gila di Limbang.
0: Okey.
6: Kalau di si angan-angan jajak lah. Ya banyak lagi regatta nak. Rakan saya.
2: Ya, banyak lagi selepas tu.
6: Guru-guru.
2: Lepas tu ada di Lunduk, di Seratok, lepasnya baru dengan bot di Kuching dan regatta Sarawak di Kuching.
0: Yang hafalnya. Jadual setahun dah hafalnya.
6: Tapi ada guru jadi situ
2: nak. Ada guru dah, ada dua orang guru saya datang.
6: Hanyalah.
2: Warna Ismail dengan saya di Bujang. Boleh tukarnya guru.
0: Jangan hentikan guru.
6: Saya di konti ya. Ugilah.
0: Aduh.
6: Sudahlah.
0: Okey, Bapak, ia jap perkongsian dari Limbang.
6: Sebenarnya banyak sebenarnya. Kita nak beri peluang orang lain juga.
2: Okay. Terima kasih, terima kasih. Nampak muda ni pakai topi kau.
6: Alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah. Ada QR dek?
2: Ha?
6: QR.
2: Kelak kita PM tepi lah.
6: Bukan QR ni.
0: Pada muda aloki R.
6: Cabutan nama bertua.
2: Cabutan bertua boleh hantar.
6: Nama bertua hantar.
2: Mungkin Zana boleh hantar Zana.
6: Hantar boleh hantar.
2: Kan?
0: Napa? Lah pecah-pecah buih semua. Rata, biar rata, sama rata.
2: Zimah kita jangan tetak.
0: Okey. Dari Limbang.
2: Betul Zimah.
0: Sudah. Okay. Limbang kita nak ke Miri dululah. Singgah Miri kita.
2: Kapan kita di Miri tu Teo?
0: Mu.
2: Assalamualaikum Mu.
7: Waalaikumsalam.
2: Apa cara mul di Miri kau heh?
7: Miri cara budi nak
2: negara kita
0: sama,
2: tu.
0: Sama. Munangga teh 9 kawasan bacaan IPU yang
5: ada pakai mask teh mul.
7: Kami baru selangkah nak berlari. Si jadi.
2: Ya macam di area kami orang tu kami kan di area Matang. Jadi kami orang ngelah di Matang yang Matang Highland.
0: Wow.
6: Jerbu kuat ni.
2: Ayalah Matang Highland.
0: Gunung Serapi si nampak.
2: Gunung Serapi si nampak.
0: Hilang Udi.
7: Ni gaya kita tu. Awak ajak lah.
2: Okey lah mul.
0: Yang belum mau pulang.
2: Awak nyagi raun di Telaga Air ni. Okey lah mul, silakan mul.
7: Okey. Tok dari Miri. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk Info Ekspresi. Kita hari tu dengar tadi lepas dari Limbang, Miri pun ada juga regatta kelak nak. Minggu depan di regatta Sibuti. Sama juga Jumaat Sabtu Ahad. Jadi lepas Limbang ke Miri, time tu pun border ataupun sempadan kita ni immigration kita pun memberi laluan kepada sidaknya dari Miri ataupun dari sini nak ke Limbang, di mana dilanjutkan masanya sampai jam 12.30 malam. Dan juga dilanjutkan jam tu sampai 20 hari bulan kelak. Jadi kepada kita orang yang berada di Miri, masih lagi sempat nak pergi regatta di Limbang lah. Tapi tempat. untuk di Miri, pada minggu depan di regatta Sibuti. Dan juga yang antaranya yang Mul nak kongsikan, seterusnya Mul nak kongsikan juga di mana tu ada mengenai Ordinan Buruh Sarawak. Jadi pertanyaan masalah di tempat kerja kita orang daripada Jabatan Buruh tu, boleh pergi ataupun berjumpa saatnya tengah mula Mahkamah Buruh bergerak. Program tu berlangsung pada hari tu dan juga esok, bermula jam 9 pagi hingga 4 4 petang bertempat di Dewan Kampung Tunku Abdul Rahman. Jadi kepada kita orang mana-mana yang ada kemusykilan, boleh hubungi Zat Najwa di talian 085-420-1095 atau daripada Pejabat Tenaga Kerja Miri. Tapi kira tu sedangnya tengah mula Mahkamah Buruh bergerak di Taman Tunku. Ia antara yang Mul kongsikan juga. Selainnya juga Mul nak kongsikan di situ mengenai vaksin anti rabies yang mana berlangsung untuk hari tu dan juga esok di Taman Bulatan Miri. Bermula jam 9 pagi hingga ke 4 petang. Dan juga peringatan vaksinasi anti rabies dan pelesenan adalah wajib. Pastikan anjing kita orang berumur 3 bulan ke atas, tidak bunting dan juga menyusu. Sediakan juga kad pengenalan pemilik anjing. Pastikan anjing tidak berkeliaran pada masa pada setiap masa. Jadi untuk lebih lanjut lagi, kita orang boleh hubungi Zatnya di talian 085-411-866. Yang antara yang Mul nak kongsikan, ada lagi Mul nak kongsikan. Okey, itu untuk Sarawak Literature Festival Book Fair Sarawak Outre, Highlight Culture Showcase, Art Theater Workshop, semua tu adalah anjuran daripada Pustaka Negeri Sarawak Miri yang mana bakal berlangsung pada hari Rabu sampai ke hari Ahad minggu hadapan 23 hingga 27 September 2026, bertempat di Pustaka Negeri Sarawak Miri, juga di Stadium Tertutup Miri. Itu antara yang Mul nak kongsikan. Lagi sikit last yang Mul nak kongsikan untuk perkongsian kita di cerita hari tu daripada Miri, itu adalah daripada Dun Senadin pun Service Center lah, di mana Miri Special Need Fest yang mana berlangsung pada esok hari 20 September 2026 hari Ahad esok jam 10 pagi hingga ke 6 petang bertempat di Permai Mall Miri. Itu adalah festival untuk special needs lah, person di mana untuk anak-anak yang mana special boleh pergi ke SIA. Sekali kita ketahui dengan lebih lanjut lagi aktiviti yang ada di SIA. Okey, yang ajaklah perkongsian daripada Miri untuk cerita hari tu.
2: Yeah. Yes, pasal apa tak baby apa?
7: Istimewa.
0: Baby istimewa.
7: Baby istimewa.
2: Okey.
0: Ni tengah
7: dia. Di sambungnya ko no anti rabies hari dengan
0: lima bahan dikongsinya.
2: Ya, betete. Nah, saya dah full stop.
7: Masih ada.
0: Oh, macam ya teh. Oh, macam ya teh yang apa bahan yang keempat disambungnya dari vaksin ya teh.
7: Lalu lah jadi baby guguk teh nak.
0: Mana kerja?
2: Okeylah, kita apa lagi kita nak pergi sini tu pintu dulu. Ya, kat sana kita hai sana.
8: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi semua.
0: Waalaikumsalam.
8: Itu lu pun kuat jerebu tu sampai kami si nampak dah duit dalam beg duit tu.
2: Ya, kami pun dah si nampak, kita pun dah si nampak gila tu.
8: Tapi bibe merah me nampak Yus.
2: Ya dah nampak.
7: Ya terang dalam jerebu.
2: Dengan mic kita nampak, dengan nak banner belakang pun nampak. Kita dah si nampak.
8: Okey, siapa? Okey, dari Bintulu ada juga program-program yang Zana nak kongsikan. Minggu tu belum ada gig program yang besar, tapi minggu depan Zana nak mewawarkan supaya orang ramai boleh datang ke Bintulu, terutamanya di tapak lapangan terbang lama Bintulu, sebabnya minggu depan bermula 25 September Jumaat akan berlangsungnya Expo Pertanian terbesar di Sarawak, Sarawak Agrofest 2026 yang akan diadakan di Bintulu bermula 25 September hingga 4 Oktober selama 10 hari bertempat di tapak lapangan terbang lama Bintulu, yang mana sepanjang 10 hari penganjuran Sarawak Agrofest 2026 tu, antara tarikannya adanya pelbagai laman pameran seperti pavilion pameran yang mengetengahkan perkhidmatan daripada agensi kerajaan dan swasta, Agrotrade, Agrofresh, Agrotest, peladang e-shop, Sarawak Kitchen, laman padi, laman ikan, laman nanas, laman komoditi, laman sagu dan nipah, laman ternakan, laman pertanian pintar dan banyak lagi yang akan terlibat bersempena dengan Sarawak Agrofest 2026. Adanya jualan produk-produk tempatan daripada usahawan-usahawan dan pelbagai jualan makanan dan minuman yang akan diadakan bermula 25 September hingga 4 Oktober, 10 pagi hingga 11 malam, bertempat di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Yang singgah ke Niah, nak nanggar regata Niah ya, bolehlah terus ke Bintulu memeriahkan Sarawak Agrofest 2026. Dan seterusnya Zana nak kongsikan juga esok hari Ahad 20 September, pihak Pejabat Kebajikan Masyarakat bahagian Bintulu juga akan mengadakan satu program, program yang dinamakan program Ritma Kehidupan Harmoni, yang akan diadakan bertempat di Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak Kampus Bintulu, bermula dari jam 8 pagi, yang mana antara pengisian bersempena dengan program Ritma Kehidupan Harmoni itu adanya aktiviti karya dalam harmoni, menghasilkan karya kreatif yang bertemakan kita berbeza, kita tetap bersama. Adanya aktiviti seni lukisan ekspresif, adanya refleksi Ritma Kehidupan Harmoni dan seterusnya. Pada sebelah petang, majlis perasmiannya esok hari akan diadakan pada pukul sekitar 2 petang, yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Johnny Pang Leong Ming, iaitu Ahli Dewan Undangan Negeri N68 Tanjung Batu. Dan Zana nak kongsikan juga aktiviti yang seterusnya, yang ketiga mengenai aktiviti derma darah minggu tu, hari tu 19 September, aktiviti derma darah diadakan di The Spring Mall Bintulu 10 pagi hingga 12.30 hari. Dan untuk esok hari juga 20 September, aktiviti derma darah juga akan diadakan bertempat di Boulevard Mall Bintulu 10 pagi hingga 12.30 hari. Jadi cukuplah tiga perkongsian dari Bintulu yang Zana nak kongsikan pagi tu, Yus dan Jai dan semua yang lain.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih bahannya.
8: Sama-sama.
2: Bila saya check speed 147 km per jam.
0: Oh. Tiga bahan.
2: Oh, tiga bahan.
0: Tapi yang Miri tak laju sikit lah.
2: Oh, Miri laju.
0: Lima bahan.
2: Miri ya 200 speednya. Dia pun tak tahan GPJ. Memang kompon pun dah saman.
8: Sri Aman laju lagi ke lah?
2: Sri Aman. Ya, Sibo yang nak betih jagung.
0: Tak cuba dah lah ke Sibo lah.
9: Sempat memang ke jagung pagi tu.
2: Siapa ni Sibo tu? Orang baru kah?
10: Hai, assalamualaikum semua.
2: Waalaikumsalam. Nabi baru kah?
10: Oh. Barulah
0: tu. Dah artis tu.
2: Bukannya tu lagu ke? Bukannya penyanyi kah?
10: Nah. Oh, nyalah ya.
0: Dari kecilnya berlagu.
2: Oh, nyetuk lah. Dia kami berlagu di Sibu, mari.
10: Oh, nanya lagu. Ada je kita ya, Bang Yus.
2: Lagu sikit lho.
0: Lagu apa lagu?
10: Sikit. Badan. Oh, sikit.
2: Sikit.
0: QR lah.
2: Wow. Okey lah, Sazia. Apa dah dikongsi tadi Sibu? Silakan, Sazia.
10: Okey, terima kasih Bang Yus dan juga DJ Jai dan yang lain. Dan kami nak kongsikan info di Zon Tengah untuk kali tu, di mana jambatan Batang Paloh bernilai hampir 300 juta dah memasuki fasa akhir pembinaan dan dijangka dibuka kepada orang ramai seawal pertengahan Oktober, dan sekiranya kerja-kerja akhir berjalan lancar. Ahli Parlimen Tanjung Manis merangkap Pengerusi Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, Datuk Insinyur Yusuf Abdul Wahab berkata, perkembangan projek berkenaan amat mengembirakan memandangkan keseluruhan struktur jambatan dah pun bersambung. Dan kerja-kerja masih lagi berbaki melibatkan kemasan di bahagian tepi jambatan, jalan, pemasangan lampu serta beberapa kemudahan berkaitan dengan adanya jambatan tu. Perjalanan rakyat dari Sibu, dari Tanjung Manis bolehlah ke apa ke Tontek di Jabatan Paloh tu dengan lebih lancar, dan isu kesesakan khususnya sering berlaku musim perayaan dapat dikurangkan. Okey, untuk info yang kedua kami nak kongsikan, di mana Majlis Daerah Dalat dan Muka akan mengadakan kursus latihan pengendali makanan di Perpustakaan Awam Muka untuk sesi September 2026 tu, hari Sabtu hari tu bermula di Majlis Daerah Dalat dan pemeriksaan muka melalui bahagian kesihatan dan perkhidmatan bandar komited untuk memastikan setiap pengendali makanan di kawasan majlis antaranya di Mukah, Balingian, Dalat dan Oya sentiasa mematuhi syarat-syarat kesihatan seperti menjalani pemeriksaan kesihatan pada setiap tahun, mengambil suntikan vaksin anti-typhoid pada setiap 1 atau 2 atau 3 tahun dan mengambil suntikan dan menjalani kursus latihan pengendali makanan pada setiap 5 tahun dan mengamalkan sepenuhnya etika yang betul ketika mengendalikan makanan. Dan seterusnya info yang terakhir, Majlis Daerah Dalat dan Mukah akan mengadakan jom sama-sama kita-kitar semula. Kepada warga di sekitar Dalat dan Mukah, bolehlah embak dan hantar barang-barang kita semula ke Dalat 3R Program 22 esok 20 September 2026 2 petang hingga 5 petang di Balai Persatuan Bomba Sukarela Pekan Dalat. Jangan lupa jual embak ubat yang Sid gunakan, ada ubat tamat tempoh ke, ubat yang Sid gunakan, ubat cecair, sirap, krim atau suplemen di rumah, jangan dibuang. Simpan embak untuk bersama dan serahkan untuk pengurusan yang betul menerusi. Jom sama-sama kita semula. Yajak perkongsian di Sibu.
2: Oh, terima kasih Sazia. Alhamdulillah. Bagus nembiak tu. Ini juga saya abang.
0: Oh.
2: Cik macam dah lain.
0: Dia seorang dia juga. Dia seorang juga abang.
2: Oh.
0: Tapi Sazia, bila orang ada nyampe salam, kami kena apa? Kena maklumkan lah.
10: Oh.
0: Ada pendengar kita tu dah jauhnya dari tanah seberang.
10: Oh, ay benar.
0: Nyawa sibo.
10: Siapa ya teh?
2: Namanya Mansur Pataus.
0: Kita salam kita.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kenal kita dengan tuaya.
10: Ay benar nak ke? Nama Yusto. Cocok.
2: Mansur namanya. Jangan dia naung sibo.
10: Oh kenal. Kenal mek Abang Mansur.
2: Kenal tak dengan tuaya nak?
10: Ya pendengar setia Sarawak FM.
0: Di tekan-tekannya.
2: Terima kasih.
0: Okey, dah harapnya berpuas hati lah. Oh.
10: Sama-sama.
0: Okey, Sazia. Kita ke Seri Aman lah.
2: Azimah. Azimah kemain lagi kita tetapnya.
0: Nampak sangat menekan-nekan dia. Dia tadi menekan-nekan. Okey, Azimah silakan dengan cerita kita.
11: Alright, Dato' Ali Sri Aman ada ngembak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Tapi
2: berat dah timbaknya, Jai.
11: Baik, sedang berlangsung adalah program jualan ramah madani Sri Aman dan Betong di 9 lokasi. 5 lokasi berlangsung bermula hari Marik dan hari Tok akhirnya di 5 lokasi, iaitu di Pasar Serba Neka Keluarga Pusat, di Lubuk Antu, di Betong, di Sepauh dan di Pasar Serba Neka Keluarga Seratok. Sementara 3 lokasi program jualan ramah madani diadakan pada 19 September iaitu hari ini di mana itu dia?
2: Mana saya tahu?
0: Mana itu? Itu mana?
11: Di Dewan Meludam, di Dewan Sekurang Laman Kelili dengan Dewan Milenia Debak. Dan di 1 lokasi diadakan pada hari ini dan esok iaitu di Lipapa Hypermarket Seri Aman. Ia adalah program jualan ramah madani Seri Aman dan Betong untuk program pertama yang diwawarkan untuk bahagian Seri Aman. Next, program Sarawak Ku Sayang yang akan berlangsung di Betong pada 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Seperti biasa, akan diadakan pameran-pameran daripada pelbagai agensi kerajaan, syarikat berkaitan kerajaan, badan bukan kerajaan dan sektor swasta. Yang menariknya, insyaAllah Premier Dato' Patin Kitan Seri Abang Johor Teropeng akan merasmikan SKS tersebut pada 25 September pukul 9 pagi. Dan cabutan bertuahnya, sebuah kenderaan bertayar 4 menanti pengunjung-pengunjung di sana nanti.
2: Nang bertayar 4 kah?
0: Oh, bertayar 4.
2: Bertayar 6 kah?
11: Lekat ya, menyusul tiba.
6: Ada. 10 pun ada saya.
2: 10.
11: Akan.
6: Terima kasih,
11: menyusul tiba kelak.
0: Tok Tek tayang 4 lah. Okey.
11: Tak tayang 4 je supaya si menaruh harapan.
0: Okey lah, jawab dari tayang 2.
11: Seterusnya. Seterusnya menyusul tiba 3 Oktober ke lah. Seperti yang kita sedia maklum, akan berlangsungnya anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 di Dewan Tan Sri Stephen Kalong Ningkan Betong. Yang akan menampilkan 12 peserta termasuk 2 buah kumpulan yang akan mempertaruhkan karya dan bakat masing-masing. Dan insyaAllah Timbalan Premier Dato' Ahmad Dangga Sugambas akan merasmikan ACSJ kita pukul yang dijadualkan pada pukul 5 petang. Seterusnya untuk hebahan awal yang mana Betong bakal menjadi lokasi pelaksanaan Hari Sukan Negara 2026 peringkat negeri Sarawak. InsyaAllah pada 16 hingga 18 Oktober 2026. Lebih 30 aktiviti akan dianjurkan sepanjang 3 hari tersebut termasuk seperti biasa larian futsal berkaitan dengan sukan lah kerananya Hari Sukan Negara. Yang akan berlangsung di Dewan Panglima Rentap Betong. Itu sahaja untuk setakat ini. Selain ini akan juga di Silupak juga Regata Krian Seratok berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober. Dan Regata Tandang Sari di Pusat akan berlangsung pada 16 hingga 18 Oktober. InsyaAllah 16 hingga 18 Oktober kelak akan berlangsungnya SKS Sri Aman. Back to back kita.
2: Ya, jangan ditetak tak eh. Oh, ni macam
0: Oh, si jadi dia di Daya Bali tu. Dia adakan Bali tu. Sri Aman SKS.
2: Okey lah. Di Kuching pun ada juga lah. Perkongsiannya ada dua lah.
0: Ada dua.
2: Yang akan berlangsung sebentar aja lagi. Yang akan bermula jam 10 pagi adalah majlis perasmian pembukaan Perantis Pendaya 2.0 yang akan dihadiri oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, yang akan berlangsung di Dayak Chamber Tower, Kuching. Sekejap lagi lah. Ini akan bermula jam 10 pagi.
0: Dan yang kedua, Tok, kita ada Majlis Penangguhan Minggu TVET STEM Terbuka Kerjaya dan Keusahawanan College Vokasional Matang. Dan dijadualkan yang akan hadir Encik Zulkarnai bin Fauzi yang merupakan pengarah bahagian pendidikan dan latihan teknik vokasional di Kementerian Pendidikan Malaysia yang akan diadakan di College Vokasional Matang sekitar pukul 11 pagi tu.
2: Ya, sekolah anak saya tu.
0: Ya, ya. Ada meriah pagi tu.
2: Meriah. Dia suruh ambil lagu. Dah siapa?
0: Oh, ada permintaan.
2: Konti je ambil. Siapa?
0: Okey, ada permintaan.
2: Lagu batuk. Siapa batuk?
0: Lagu. Lagu.
2: Okeylah, walaupun pun terima kasih banyak-banyak kan kita orang. Terima kasih kepada Abang Jeb kita. Terima kasih kepada Kakak Zana. Terima kasih kepada Kakak Mul kita.
0: Bimbang tu otai.
2: Terima kasih kepada Kak Zazia kita. Di Sibu.
0: Kak Zazia.
2: Kak Azimah kita.
0: Kita juga ada Pak Yus.
5: Terima kasih Pak Yus.
0: Ya. Kita juga ada Kak Jai.
2: Ya, terima kasih.
0: Dia seorang siapa?
2: Saya seorang diberinya nama Pak Yus.
0: Pak Yus.
2: Oh, terdah jadi hati.
5: Sedahal.
0: Tadi dah ditunggah dua orang ya.
2: Oh, orang menunggah saya abang kan.
6: Super Indon Pak. Ayahnya, anaknya, hormat.
2: Oh ya kak?
6: Bapak. Dia sebut bapak.
2: Oh bapak. Alhamdulillah juga lah. Terima kasih ya bapak AJL ya.
6: Dan terima kasih kepada bu guru yang ajar tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2: Terima kasih. Terima kasih guru. Guru, terima kasih guru.
6: Pertikan guru.
2: InsyaAllah di lain masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: InsyaAllah.
2: Jumpa lagi. Bye-bye.
0: Assalamualaikum. Bye-bye.
2: Okey, kami doa Jai nak gunung diri dulu. Jai.
0: Ya.
2: InsyaAllah lepas tu 10 pagi, berita ringkas 10 pagi akan dapat kita ikuti. Lepas ya, rakan yang lain akan teman kita orang untuk pertemuan yang seterusnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Tabik swing tu. Bye-bye.
0: Bye.

Jawa menjadikan angka kematian 9 orang. Jurucakap Tentera Laut Indonesia, Laksamana Pertama Tunggul berkata, 210 barangan turut ditemukan dari dalam dan sekitar bangkai kapal tersebut. Virgo Transport 8 membawa 243 orang sebelum dilaporkan terbalik akibat cuaca buruk Ahad lepas. 108 orang berjaya diselamatkan, 9 disahkan maut manakala 126 lagi masih hilang. Pertempuran di Yaman memburukkan lagi situasi kemanusiaan yang sudah kritikal di negara Laut Merah itu. Menurut amaran Pegawai Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di Geneva, puluhan ribu lagi penduduk kini memerlukan bantuan untuk terus hidup. Seramai 22 juta orang, hampir separuh daripada keseluruhan penduduk, bergantung kepada bantuan kemanusiaan. Dalam pada itu, agensi PBB memaklumkan mereka memerlukan lebih banyak dana dengan kadar segera untuk membantu penduduk. Pihak berkuasa Pertahanan Awam Arab Saudi mengeluarkan amaran kecemasan di 7 kawasan, memberi peringatan kepada penduduk mengenai ancaman yang tidak dinyatakan serta menggesa mereka mematuhi arahan yang disampaikan menerusi platform Amaran Awal Kebangsaan. Amaran itu dikeluarkan di Jeddah, Taif, Yanbu, Al-Ula, Khamis Mushaid, Jazan dan Abha. Pihak berkuasa tidak memperincikan bentuk ancaman yang mencetuskan amaran berkenaan selain tidak melaporkan sebarang kematian atau kerosakan. Dalam hal itu, PBB mengecam sekeras-kerasnya serangan bom bunuh diri di sebuah kompleks polis di Kohat Barat Laut, Pakistan. Setiausaha Agungnya Antonio Guterres berkata, serangan terbabit menyasarkan orang awam yang sedang beribadat menunaikan solat Jumaat di sebuah masjid, selain mengulangi pendirian bahawa keganasan terhadap orang awam tidak boleh diterima. Dalam serangan bom bunuh diri itu, sekurang-kurangnya 16 orang terbunuh, manakala 57 lagi cedera. Perkhidmatan menjawab pertanyaan disediakan bagi jemaah umrah dan pengunjung Masjidil Haram dengan memberikan bimbingan mengenai hukum berkaitan ibadah dalam 11 bahasa yang menerusi talian telefon bebas tol khusus. Menurut Presidensi Hal Ehwal Agama, ia sebagai sebahagian daripada kerangka himan nasihat institusi itu. Perkhidmatan berkenaan membantu jemaah antarabangsa mendapatkan penjelasan mengenai amalan ibadah dan hukum hakam dalam bahasa ibunda masing-masing. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memaklumkan Washington mencapai perjanjian dengan Denmark dan Greenland yang memberi Amerika kawalan kekal terhadap keselamatan di Greenland tanpa melibatkan sebarang kos. Trump menerusi hantaran di Truth Social berkata, perjanjian itu menangani semua kebimbangan Amerika berkaitan Greenland. Beliau menyifatkan perjanjian itu sebagai perjanjian tanpa had tempoh sambil berkata, Washington berbangga dengan persetujuan yang dicapai. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Chelsea mengalami kekalahan ketiga dalam 5 perlawanan musim ini selepas tewas 0-3 kepada Brentford awal pagi tadi. Gol Jadon Anthony, Igor Thiago dan Fabio Carvalho memastikan Brentford kekal tanpa kalah serta melonjak ke tangga ketiga liga mengatasi jiran mereka dari London Barat itu. Akhir sekali, Harry Kane meledak 2 gol ketika Bayern Munich membelasah Union Berlin 7-0 dalam Asia Bundesliga awal pagi tadi, sekaligus menjadi pemain terpantas mencapai 100 gol dalam liga itu. Kane menjadikan gol ke-100 dan ke-101 dalam hanya 98 penampilan liga, memecahkan rekod terdahulu Dieter Müller yang mencatat pada 1977 dengan 33 perlawanan lebih banyak. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Memazin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: Frekuensi Diri FM
2: 95.1 FM di Suai,
1: 95.7 FM di Lambeh,
3: 98.0 FM di Bandar Lembeh.
2: Teruskan bersama kami di Miri FM.

0: ميري اف ام مصر بالمعلومات.
1: Ya, yeah, Miri FM Mesra Bermaklumat dan 10.08 minit pagi dah pun masuk di jam yang kedua. Kita ke udara bersama untuk geng pagi pertemuan hari ini 19 September 2026. Anda masih lagi bertemankan saya Moon di sini, okey, sehingga ke jam 12.30 hari nanti. Okey, seperti biasa untuk di jam yang kedua ini, kita akan ada carta hits Miri FM iaitu diterbitkan oleh rakan setugas dan DJ Fals. Jadi kita nak dengar lagu-lagu yang makin meningkat naik untuk dicatat hit siapa nombor satu dan juga lagu yang akan terkeluar. Jom kita dengar bersama-sama Carta Hits Miria FM.
0: Carta Hits Miria FM, evolusi muzik terkini.
1: Carta Hits Miria FM.
2: Ya, Carta Hits Miri FM. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Selamat berhujung minggu kepada anda semua di mana juga anda berada ketika ini mendengarkan kami di Miri FM. Di Carta Hits Miri FM, bertemankan Fars untuk siaran 19 September 2026 edisi yang ke-28. Terima kasih DJ Mul yang menemani anda di hujung minggu ini dalam geng pagi sehingga pukul 12.30 hari, okey? Jadi Fars mengambil sekejap untuk satu jam ini segmen Carta Hits Miri FM dan juga 11 buah lagu kita akan dengarkan semuanya atas undian anda di www.mirafm.rtw.gov.my. Okey, sebab itu kita nak recap dulu kedudukan carta minggu lepas untuk edisi yang ke-27 minggu lepas, iaitu 19 ataupun 12 September 2026. Jom.

0: Rahis Firia FM, revolusi muzik terkini.
1: Iaitu dia recap untuk minggu lepas, 12 September 2026 edisi yang ke-27. Jadi untuk minggu ini 19 September 2026 edisi yang ke-28, yang pastinya naik turun semuanya atas undian anda semua. Okey, selamat berhujung minggu kepada anda semua. Selamat memandu kepada anda yang tengah memandu. Berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Okey, kita mulakan untuk kedudukan ke-10 dulu untuk minggu ini. Lagunya Ayuh Pulang, artis Aina Abdul dan juga Amir Jahari. Komposer Aina Abdul dan juga Amir Jahari. Lirik pun orang yang sama juga, Jatuh Dua Anak Tangga. Minggu lepas berada di nombor 8, jadi minggu ini berada di nombor 10. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini dia nombor 10 untuk minggu ini, hanya di Carta Hits Media FM.

Yang nombor 10 untuk minggu ini, lagu Ayuh Pulang artis Ain Abdul dan juga Amir Jahari. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mediafm.com.gov.my. Okey, anda di Bandaraya Miri jelas lagi mendengarkan kami melalui frekuensi 98.0 FM. Jom kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-9 pula untuk minggu ini. Lagunya Patah Hati, artis Cepen Fit Chubby, komposer Nemo Cepen, Syahir Cepen, Kimi Cepen dan juga Chubby. Lirik pun Nemo Cepen, Kimi Cepen dan juga Chubby. Pencalonan minggu lepas, satu minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini dia nombor 9 untuk minggu ini, hanya di carta HitsMedia FM. 9.

9 untuk minggu ini. Lagu Patah Hati artis Japan Fit Chubby. Okey, kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-8 pula untuk minggu ini. Ini dia 9 minggu dalam carta. Lagunya Nur Lela, artis Haziq Rosabi, komposer Afan Mazlan dan juga Haziq Rosabi. Lirik pun orang yang sama juga jatuh 3 anak tangga. Minggu lepas berada di nombor 5, jadi minggu ini berada di nombor 8. Jom sama-sama kita dengarkan nombor 8 untuk minggu ini dan juga nombor 7 selepasnya, hanya di carta Hits Mirror FM.

0: Alahai, Nurlela.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Carta Hits Mirip FM.
3: Duduk.

0: Lagunya nombor 7 untuk minggu ini, lagu Mungkir artis Usop, komposer Zime dan juga Usop, lirik Zime dan juga Ismi Syam, naik 3 anak tangga minggu lepas, berada di nombor 10. Jadi minggu ini berada di nombor 7, 2 minggu dalam carta. Masih lagi dalam segmen carta Hits Me FM bertemankan Fast untuk edisi yang ke-28 ini sehingga pukul 11 pagi ini. Okey, kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-6 pula untuk minggu ini, lagu Bizika, artis Sarah Suhairi, komposer Mingaling Mas Devanga dan juga Jova Devito, lirik pun orang yang sama juga. Jom sama-sama kita dengarkan. Naik 1 anak tangga minggu lepas berada di nombor 7, jadi minggu ini berada di nombor 6, 6 minggu dalam carta, dan juga nombor 5 selepasnya hanya di carta Hits Me FM. 6
1: malam ni jom keluar.

0: Off, jumpa nanti.
1: 95.7 FM di Bukit Lambir, Miri FM.
2: Syakahin.

Yang nombor 5 untuk minggu ini jatuh dua anak tangga lagu Masih artis Sakura Band, komposer Luck dan juga Adi Prio. Lirik pun orang yang sama juga 7 minggu dalam carta. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.miriafm.r.gov.my. Okey. Terima kasih sekali lagi mendengarkan kami. Selamat bersarapan kepada anda tengah bersarapan untuk pagi ini. Dan juga kepada anda pun yang tengah bertugas bekerja pun, kami ucapkan selamat bekerja, selamat bertugas untuk anda semua. Jom kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-4 pula untuk minggu ini, lagunya Cinta Ini, artis Naufal Azrin, komposer Wan Saleh. Lirik pun orang yang sama, Wan Saleh tidak berganjak minggu lepas, tetap nombor 4. Jadi minggu ini tetap

Yang nombor 3 untuk minggu ini jatuh 2 anak tangga minggu lepas sejuara carta Hitsmir FM. Jadi minggu ini berada di kedudukan ketiga, lagu Gila Bayang artis Amar Haikal. 5 minggu dalam carta. Okey, jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mirfm.rtmgov.my. Okey, untuk edisi yang ke-28 2026 19 September ini, 11 buah lagu kita dengarkan. Dah kedudukan ketiga dah ni. Kita nak dengarkan pula untuk kedudukan kedua pula lagu Lembayung Tari, artis Wani Hasrita, komposer Hel Husaini dan juga Iki Hak. Lirik pun orang yang sama juga, naik 4 anak tangga minggu lepas, berada di nombor 3, 4, 5, 6. Nombor 6. Jadi minggu ini berada di nombor 2. 3 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini dia nombor 2 untuk minggu ini, hanya di carta Hitsmir FM.

iaitu dia nombor 2 untuk minggu ini, lagu Lembayung Tari artis Wani Hasrita. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat pilihan anda. Okey, kita nak dengarkan pula juara carta Hitsmir FM untuk LSC yang ke-28 ini, hari Sabtu 19 September 2026. Tahniah diucapkan. Ini dia Alala Syayang, artis Kai Bahar. Ciptaan sepenuhnya Kai Bahar, naik satu anak tangga minggu lepas, berada di nombor 2. Jadi minggu ini berada di juara carta Hitsmir FM 4 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan juara carta Hitsmir FM, Kai Bahar.

ucapkan Kai Baha adalah Syayang, juara carta Hits Mid FM untuk edisi yang ke-28 ini. Ini bermaksud lagu yang terkeluar untuk minggu ini adalah Andy Bernade, lagunya Aku Nak Kahwin, hanya mampu bertahan selama 10 minggu sahaja dalam carta. Okey. Kita nak dengarkan pula pencunanan baru untuk minggu ini, lagunya Kau Bersama Dia, artis K Langit Fitadina Lijui, ciptaan sepenuhnya K Langit. Jom sama-sama kita dengarkan.

iaitu dia pencalonan baru kita untuk minggu ini. Kau bersama dia, artis Kelangi The Fit, Adina Richie. Ha, jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mediafm.rtgov.my. Okey. Cukup 11 buah lagu kita telah pun dengarkan untuk minggu ini. Yang pastinya untuk minggu hadapan, edisi yang ke-29, mungkin ada perubahan kan. Okey, dan juga terima kasih habis temankan Fast dalam segmen Carta Hits Media FM ini. Dan juga untuk seterusnya, di jam yang ketiga nanti, kita kembali bersama dengan DJ Mul dalam Geng Pagi hujung minggu menemani anda untuk siaran hari Sabtu 19 September 2026 ini. Selamat berhujung minggu semuanya. Assalamualaikum dan jumpa lagi minggu hadapan. Bye-bye.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: inisiatif kerajaan melalui agenda program Payung Rahmah Madani KPDM diwujudkan bagi menggerakkan agenda menangani kos sara hidup rakyat khusus bagi membantu golongan kurang berkemampuan terutamanya kumpulan miskin tega dan B40. Antara inisiatif di bawah Payung Rahmah Madani adalah program jualan Rahmah Madani, program menu Rahmah Madani, program jualan ihsan Rahmah Madani, program Bakul Rahmah Madani dan banyak lagi inisiatif lain di bawah payung Rahmah Madani. Kerajaan Madani sangat komited dalam membantu golongan kurang berkemampuan mendapatkan barangan keperluan harian serta mendepani isu kos sara hidup. Payung Rahmah Madani akan terus diperkasa. Rahmah itu berkat.
1: Tahukah anda minum air kosong sebaik bangun tidur boleh meningkatkan metabolisme badan anda? Apalagi amalkan ya.
2: Frekuensi Miri FM
3: 95.1 FM di Suai,
2: 95.7 FM di Lambir,
4: 98.0 FM di Bandar Rebeli.
5: Hai, assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani, salam Sarawak. Aku sayang untuk anda yang baru bersua bersama dengan kami. Pastinya di geng pagi Mira FM mesra bermaklumat untuk anda. Frekuensi kami 95.7, 98.0 boleh juga didengari sehinggalah ke Suai, ke Niah, di negara jiran kita Brunei Darussalam, di Kuala Belait pun dapat didengari Mira FM. Jadi kepada anda semua juga yang sedang memandu ketika ini ya, mungkin sedang nak cari tempat makan, sini kita nak maju pagi tu, tengah hari dah kira nak, sini ada jenis orangnya simuk breakfast, simuk sekali terus lunch, simuk breakfast. Jadi dia ada juga macam ya, sini kita nak makan apa selera perut kita orang. Ada jenis orang yang nak cari nasi campur, ada nak ayam gepo, ada nak mi goreng basah. Nang nyaman-nyaman ajak disebut kami untuk kita orang. Ya, antara pilihan menu lah. Ni tahu saya ada yang dalam kepala utak saya mada awal. Air apalagi air sirap lah paling nyaman nak hari-hari. Tengah hari macam tu, apalagi minum lah air nak berair-air si nyamannya. Jadi kepada kita semua yang sedang mendengarkan Miri FM di mana saja anda berada ketika ini, sekiasalah daripada RTM klik ataupun frekuensi kami, terima kasih kerana memilih siaran kami di Miri FM. Okey, kepada anda semua, jom kita ada berhibur dahulu untuk sayang-sayangku sekalian yang sedang mendengarkan Mul di Miri FM. Lagu slot pagi sayang untuk anda, geng pagi Miri FM.

ni kan, kadang kita tak sedar kita sedang membawang. Mulut nampak biasa, tapi kata-kata boleh jadi luka. Hari ini kita bercerita tentang orang, esok mungkin kita jadi cerita orang. Jadi diam itu lebih matang, bercakap biarlah beradab. Tak semua yang kita tahu perlu kita sampaikan. Ingat, mulut tak dijaga, hidup pun tak ke mana. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: 되게 하얗게.
1: Hai, kembali lagi bersama dengan Mul hanya di Geng Pagi Mira FM, cerita kedai kopi dan minum kopi kelam. Dalam tengah hari tu, minum makan lagi, jangan biar perut kosong, okey? Okey, Mul dapatkan tu daripada Kerajaan Akbar di mana IPU Sarawak kekal tidak sehat, antaranya di Kenawit dan juga Lubuk Antu tertinggi, okey? Kualiti udara di Sarawak masih berada pada tahap tidak sehat dengan 13 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sehat. Sehat setakat semalam. Jadi berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara, Kerawit merekodkan bacaan tertinggi Maret 183, diikuti Lubuk Antu 178, Kuching dan Serian masing-masing 169, kemudian Seremban 163, Sri Aman 162, Lundu 138, Sibu 159, Seri Kes 152, Bintulu 135. Oh, besar juga Bintulu ataupun MPU. Kapit 118, Tebedun 122, Tong 168, dan juga dua kawasan lagi adalah Limbang dan Miri yang mencatat IPU 64 yang berada pada tahap sederhana. Tadi pagi kami turun kerja, nanggah bangunan di Tanjung Siap pun dah sama-sama. Masih ada bangunan kah? Masih ada bangunan kah? Macam ni kita tahu, oh, hari dah nyaman, mata kita clear, jakasa mata tu ada udi. Sik lah, saya tahu kita berdoa je lah, semoga semua tu saya dah lagi dah si mau lah kita nak jerabu lama-lama, sakit juga hati, sakit juga mata kita, kesihatan kita pun kita si mau juga nak si bagus-bagus, nak bagus-bagus. Saya doa banyak-banyak, okey, kita orang semua teruskan setia bersama dengan Mul hanya di Geng Pagi Miria FM.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Ya, info solat pagi Zon 2 untuk hari ini 19 September 2026 bersama dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, hari Sabtu masuknya solat Fardu Zuhur pada hari ini pada jam 12.21 minit tengah hari ini nanti, manakala solat Fardu Asar pada jam 3.24 minit petang, solat Fardu Maghrib pula pada jam 6.23 minit petang dan solat Fardu Isyak pada jam 7.32 minit malam. Subuh pada keesokan harinya pula pada jam 5.07 minit pagi. Selamat menunaikan solat buat muslimin dan juga muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma.

pukul 12:30 hari. Selamat tengah hari, pendengar kami nak berkata berita tengah hari dari YFM Iban Kuching. Kena ke Sarito hari 6-19 hari bulan 9 tahun 2026. Gaya penanggul sebuah nasab di Sarawak Mengkang Ngirau Kati kalai 8 stesen ngerikut kebacat indeks pengamah angin API kategori dan manah ke penerai dekat pukul 11 pagi tu tadi. Serian ngerikut kebaca pemadu tinggi inya 171 di Tangkan Kuching, 170 ngau Seri Aman 164. 4 stesen kebukai ngerikut baca bak kategori jalan inya Limbang 64, ILP Miri 64, Miri 76 Gau Samalaju 79. Tim perubat nuklear di Sarawak dilalau dengan cara terlebih cakah lagi dalam mansi sektor perubatu. Sapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madahnya berindi ari sektor perubat nuklear dia tu nyadi komponen ti berguna amat dalam atur perubat moden. Penyulut teknologi baka PET CT ngau punch imejan molekul udah ngerembai ke pengawak perubat nuklear dalam pengawak klinikal kelebih lagi dalam pengawak ngubat penyakit riman. Enti nadanya sektor perubat menua engka dekat betapi penanggul nyedia servis perubat manyuh macam penyakit kronik. Ia bagaimana tak madah ke komitmen Sarawak nyukung semua guna raban tingin tu pengerai di negeri tu. Ketujuhnya ia nanduk baru pengarap atia Sarawak dekat boleh autonomi pengerai mengemuntang ke negeri tu ngasai ke sistem ngintu pengerai ngau kualiti pengerai ti mana hagi. Dato' Amar Dato' Sim mansut ke perkaranya

Atlet dari 11 buah benua kemasa Lumba C 2027 kluster Sarawak dekat Diau Bak Hotel ke dipilih sepemanjai atur lumbaknya. Menteri Nembiak Lumba Enggau Pemansang Urang Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Madachar Ratu dengan beri peluang ngagai bala atlet ngasai ke peringkat gunan dur Diau ke lantang lagi sekumbang sidak di Sarawak. Penyampau atletik ngemasuk Lumba C 2027 di Sarawak dipelabak ke ngelui hari 4,000 ikut endak nyengkau meraban pemesai kontingen. Berbangunnya kompleks Lumba Enggau Main Sarawak dekat nyadi palan tingguna konsep pengerami TBC nyedia ke Malaysian Kitchen serta megak palam jual ke produk ngau barang ari urang dagang. Ia madah bunyinya ngagai pengarang berita pengudah pengawak One Year Countdown untuk Lumba C 2027 kluster Sarawak di Kuching. Berbangunnya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah megak madah pengawak nyedia kepalan Lumba Enggau Main untuk Lumba C 2027 kluster Sarawak dia tu dulu lagi hari timpuh ke udah ditetapke. Tunjeng kaum Stadium Sarawak ti diperambunya di palan besai muka lumbanya nyeng kaum ungkup pengurami berjadi ke lumba tu. Berbangunnya pengawak ngemansang kepalan penabur antarabangsa IBC ti berpalan bak sepiak bangunan Baitul Makmur di Petrojaya megak dikemujur dulu lagi hari timpuh ke udah ditetap ke. IBC mesti tembuk sedau main peringkah dikena nentu ke pengawak nabur nyedia penerang gau data bekal Enggau Lumba C uliah dipansut ke Enggau Jampat ngagai mensia manyuah di serata dunia. Pengawak ngagak palan komuniti bidayuh keberungkus RM18 juta babau Golden Square di pelabak tembuk bak suku keterubah tahun 2028. Adun Tasik Biru Dato' Henry Harry Jinap madaka projeknya dikemansang bak palan kengembuan pembesar 582 meter persegi dipejalaikan oleh UPIS Council Pelilih Bau MDB. Palan komunitinya ngembuan tuju dikenyedia ke palan menyeguna ti lantang serta kondusif endur peranak digenturung pendiau dia berjalai ke macam-macam aktiviti nyengkaum program Ramanggau Community. Ia kemegak sampai Menteri Perengkap Pengangkut berkongsi ke penerang tu lebuh ti nemuai ngabas berjalai projeknya kemari. Penemuannya dikena nentu ke projek di pejalai, nitiah ke perambu serta nyapai target uliah tembuk gagak, nitiah ke udah ditetapkan. Menyujung ke berita tengah hari kita, ungkap ia tengah hari itu, tengah hari hari 6, kena ke 19, hari bulan 9 tahun 2026. Berita tengah hari ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi, hari bilik berita RTM Kuching. Salam sejahtera.

0: Dinali Hari, Tada Lemay, Pemerindang Malam.
1: My FM, Segulai Sejalan.
2: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 1999 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Abdul Tahir Mahmud dah menjadi ke Kompleks Berikan tidak gagal nak belanja 4.4 juta ringgit. Berjaku lebih menjadi ke Kompleks tu, Kepala Menteri Madaka Perintah Sarawak merambu dekat mengangkat ke ikas sosioekonomi orang Berikan serta negap ke pemansang sektor Berikan hari tengaga menghagi Kompleks Berikan di Serata Sarawak. Ketujuhnya, Siti Pansiak Benuang di Pecalai kena melangkar pelan integrasi sektor Berikan yang kau mengagak Kompleks Berikan baru bak menua-menua ting merat ke pengau Berikan ke Besai. Tan Sri Abdul Taib Bisi Ahmad Pengandal kalai mukah dekat ngerembai nyari Siti Aripalan Berikan ke Beguna ke timpuh 5 tahun tidak akan datai. Pihak megak mukah dekat di Kemansang jadi palan industri ngeluar ke Kanji. Gaunya 3,200 hektar tanah semua oyak dekat ditanam sagu lalu diproses bandur nyampu. Perintah Sarawak ngau perintah besai dekat terus menyediakan agia belanja kena nyukung pemansang di mukah balingian ngau dalat.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Kemaya arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, Y.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Ti Dikesayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Lambega Station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Miri, Gau Limbau. Minggu hari 6, jam keterubah, nelau tengah hari.
5: Lagi meh.
6: Dum, beli garam ngai kedai dulu nuan lai.
5: Oh, sekejap dulu nai.
6: Dum, manuknya beri makan dulu.
5: Lagi meh nai, lagi kiruh nar ku tu.
6: Dum.
5: Indai, dum benong ni ngau YFM tu. Sidak bisi segmen pengerak pagi, ngelah tengah hari, rentak ngali hari, sadar lemai, pemerindah malam, segmen induk pan bisi nai. Kelimpah harinya, maya program bukai cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari itu nai?
6: Dum, indai benong ni ngau YFM tu.
7: Segelai sejalan gau kami ngelah tengah hari kita yang kebiari 6 bakal selama jam ke terubah ya randau minggu tu ya. Begulai gau pengeluar program kita kebuka gau 5 bengkas station. Okey, di Miri, Bintulu, Sibu, Seri Aman gau Limbang kita ngaga Miri. Hello Miri.
8: Halo yo, selamat tengah hari.
7: Ya, nama berita yo.
8: Berita Managari di Bandara Miri panas tengah hari tu yo.
7: Mm-hmm.
8: Nuan dah?
7: Berita mana yuk tang bersebuan baru menua kami di Kuching gitu yuk.
8: Agak bersebuan ah.
7: Mm-mm.
8: Di Miri kira ke nyau mana gaya sebuan nyau kurang munyik berita tadi pan 60 lebih aja dah.
7: Mm.
8: Laban 2-3 hari itu bisa hujan di Miri dah.
7: Banyak minyak yuk.
8: Iya.
7: Okey, kita ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
9: Hello.
7: Nama berita yun.
9: Mana?
7: Okey. Gari Dayan.
9: Kak Madah bersebun. Bersebun kami di tok. Bersebun balat kepada aku. Jadi sama kita jaga pengerayan. Tajak pun munyi ko bos bana tadi bisi hujan tang. Nemu datai baru gak ya. Sebun mak di tok. Labak ko kita di balat gi babak ko.
7: Kami serinya asai ko tersari aja pada ku temanah deh.
8: Ada peluang yang buat Malaysia aja nih yo.
7: Aman. Terang pulai lebih ke gawat malamnya deh. Terang bekas selama deh. Happy nadai tanya nadai petang kesak kesebun. Uliah menjugi yang pergi lakukan nanti. Kali tadi paginya medak nadai. Namanya maka kebula. Okay. Okay. Kita ngagai Sibu dulu. Sibu, hello.
10: Hello. Selamat tengah hari.
8: tim suwa baron yo.
10: Awa. Teng tim sarinya deh bisa berubah, bisa duit ko ino darah ngau ku dito. Mere selamat tengari, dua memang agak belayo.
11: Hai, hai, selamat tengari.
7: Aw lagi behendur puang. Bala pertikal ya intan deh.
10: Aw ya. Madah kederen pos dua nama dua.
7: Hari hari ni sedo endo. Pada kenapa?
11: Aku Alicia Bud and Alban dari UMS.
7: UMS.
11: Hello.
7: Oh, ini kita bermula mana? Ada nama UMS nama?
11: University Malaysia Sabah.
7: Okay.
8: Depan aja kok Sabah.
7: Iya.
11: Aku Christy Gading anak jenis dari University Polytechnic Malaysia.
7: Okay.
10: Okay. Ya, makam kita tiga di situ.
7: Lama sudah intern ba RTM dak?
11: Lebih kurang 3 bulan kenyak lah.
7: 3 bulan.
10: Tu nyu kamis dah.
11: Oh kamis.
10: Ne baru mai sedua ai kenyam kami baru ngayan ke dah. Ngai ke lama ketang ini yang.
7: Betul. Dalam menyemanyo orang ke ngau sedua di belajar ba RTM dia intern practical ni bagi ke imun lagi pada sedua Lucia ke tau ke Margarita ke ni.
11: Belak imun pedak kau.
10: Tak ada jalannya lah banyak ketawa deh.
7: Kedua kena getil ni nak meri jawapan begini. Okey, lagi nundik sedoi baru kita ngagai Suraman dulu. Hello Suraman.
12: Hello Made Matthew ba aku Jing sama tengari ngagai yang kita semua.
7: Oh, dia bersebut lah sian kira ke bersebut di Suraman eh.
12: Ya. Nang kami tau lama melunggang mimin aja nyo menua kaban kita sepiak nyin. Betul. Jadi sebuahnya tadi ente nak kami juara sidak ri luban tu ke.
10: Tan sare tau kena wet juara in sian nan mo hari ni.
12: Apa ya? Jerbu tau kesebuan.
10: Nah, nak mau aku. Kemarin udah 213 lemain kemarin. Udah nyak nikik agak 182. Nanti kita mendak ranking ya pagi tu deh. Hari jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawaknya 182 kenawin.
12: Ya.
10: Ya, ya kaku ya nak gemlung yang bunyi kenuan yang tadi ingin.
12: Aw, amai kena radara.
10: Ya, aku kuali dari baik.
12: Ya. Ada baik angin, ada bakati kita. Maka ada angin nguak-nguak gana dara.
7: Betul.
10: Betul. Tapi angin namun nak gemansak sida serikai nyenak ke dia. Nah, tunggak kebintang wajulau nyu sangkai di kenawin.
12: Positif aja malah bawa kena wiat yang kanya tanya ke dia darah.
10: Angai napa menua aku di tok ke ana.
7: Ndak lah tetagang ke gaya pupuat angin meh neh. Sebab ke kita ke kena pansa angin lelengau menya ni lah tagang sama di ni hari ke lelengau lelengau meh.
10: Pama bayar do jangkau.
7: Kita ke gelimbang dulu. Rumah irama kita itu am.
13: Halo, selamat tengah hari, Eme. Berita tu mana? Mana? Bagus selama gaya hari kita, munyi ke kita sebuat tadi. Bisa gampir sebuan mimit, munyi ke berita dibaca non tadi di Limbang tu nyo udah nurun. Kira berapa tadi naik?
7: Di Limbang tadi jalan pembersih ya dom.
13: Dia nemu nikin nemu nurun kita itu. Laban ngai nak nyebut hari berengkah hari kemari nya pengerami ke cukup dianti kita di Limbang berengkah diadu ke di Limbang nya pesta Limbang segi mayuh mensia ke datai beda pengerami pesta Limbang tu kemari
7: iya
13: kau sari tu pun lagi di belabuh lagi belabuh lagi dibuka.
7: Okey, untuk jam ke terubah kita sebuat randau minggu tu ya. Okey, ngelah tengah hari kita itu kira ke pulai ngagai kita di Sibu tu Lucia. Mulai ngau dara bajak kita intern Dwi ku Elizabeth ngau Christy.
10: Dia baik ku anggai peningau pi magak ngagai DJ 2 mas tu ai pama me 2 3 jam tu bisa kaban kita.
7: Iya.
10: Ngomai no dara na. Okay, jadi perkara minggu tu tau ke utai ke dekat dikenang kita minggu tu ba program RMT kita berkawa ngau Hari Suka Negara. Labak ko kita sama bela udah kala nemu tau ke ninga nama utai ke dikumai Hari Suka Negara tau ke HNN. Tok Siti dari inisiatif nasional ngambil kuliah jadi ke pengawal lomba tok kesukan tok ulih nanam pengerindok ngagai urang mayuh tok ke mensia mayuh ba pengawal lomba ngemain ngambil ulih ngada ke rakyat ba benua Malaysia ke cerdas ba untai pemegang ngemuan pengerai ba tubuh ya. Jadi pada tahun 2026 dia ada henti kita pada Hari Suka Negara atau diatur kena 10 hari bulan 10 tahun 2026 dia diatur berbab serta menua kita di Malaysia. Lalu sebedau sebenarnya mega aku dekat berkongsi dengan bala peningkat kita nama kebuah program Hari Suka Negara atau ke HNN atau diatur ya. Jadi aku ngelansak mimit sebeda mending ke penemu hari bala pengelola program kebukai dia ada maya tahun 2015 dia penyampau rakyat benua Malaysia ke bisik ngau main tak kebesukan mina 40% saja au cukup mimit nanti dibanding ngau rakyat hari menua bukai ambil kebanding baka hari menua Australia, Jepun, UK lebih hari 60% rakyat sidak ya bersukan. Jadi nanti kita mendak 40% bak menua kita Malaysia di Tok Mimit mengujung ke dia opis Menteri Pengerai Menua Malaysia madah ke rakyat bak menua kita di Tok mayuh ngemuan penyakit tinggi darah ke satu, kedua adanya kemih manis lalu megak pemberat tubuh ke ngeluai hari ke patut nanti dibanding kau rakyat bak menua buka ya. Jadinya meh Siti aku buat Hari Suka Negara Tok diatur perintah ba menua kita. Jadi ngagai nuan tu Elis apa ke diasuh nuan nangkan ke tu?
14: Bekau ngau Hari Sukan Negara tu angka bisi sekedar peningan nak nemu sejarah Hari Sukan Negara. Jadi kati penemuan DJ Hari YFM Limbang.
13: Okey, terima kasih Lucia tu udah ngeluar ke topik tu ngau Elis ne, Elis enten yeah. Kita. Jadi sama tengah hari megang kai kita sebuat di Bakunti dia. Jadi berkawal dengan sejarah nanti ni teh ke di beri Lucia tu tadi sejarah Hari Sukan Negara. Ianya Hari Sukan Negara HSN. Kerubah digagak kena 10 hari bulan 10 2015 bunyi ke disebut tadi di istihar Menteri Besar mainnya Datuk Seri Najib Tun Razak. Jadi pian mega pengawak tu diatur nintian tahun kena hari 6 minggu kedua dalam bulan 10. Kira kena lama lagi dah Luciana bulan 10 bulan
10: ya,
13: depan.
10: Bulan ya. Baru.
13: Jadi ya. Bulan baru. Jadi badisi keterubah mainnya tahun 2015 udah masuk ke Malaysia Board of Records Tegal ti uliah ngatur program lumba ngamain ngau sertai atau ke secara serentak dalam sari Tegal ti uliah ngatur program lumba ngamain di menua Malaysia ngau penyampau lumba ngamain diatur mainnya bisi 17,648 serta 15 juta orang kengau ngambil bagi atau ke penyertaan. Jadi tahun 2019 Hari Sukan Negara kalah di Perambu dekat ditukar nama ngagai Malaysia Sports Challenge M Maisin. Jadi tuan tahun 2020 Hari Sukan Negara diketu ketegal pandemik COVID-19 lalu tahun 2021 diatur secara hybrid atau ke online ngau penyampau tubuh tak limit physical atau ke terhad. Ya tadi sejarah berkawal ngau Hari Sukan Negara lalu pulai baru ngagai konti di Sibu FM.
14: Terima kasih Hari DJ YFM Limbang.
10: Oh, nya sejarah dikunci ngau cara ngelansaknya tadi ne Dom.
13: Ya betul.
10: Oh, okey.
14: Dia tahu kita dekat agai YFM Sri Aman. Selamat tengah hari DJ.
12: Selamat tengah hari. Siapa tu tadi darahnya? Siapa tu tadi mayang?
14: Christy.
13: Elizabeth. Elizabeth. Oh, Christy.
12: Selamat tengah hari Christy. Okay, jadi terus agai kami pas Sri Aman itu nah.
13: Oh, anti gede.
12: Oh, nah, dah salah je anti. Nah, sikit ya kan.
13: Ya.
12: Oh, okay, jadi,
14: Okay,
12: jadi Oh, kita terus ngagai tujuh ne. Oh, nama tujuh hari sukan negara tu diatur ne. Jadi kecubah ya tu tadi peninga kena kita nambah ke penemu mensia mayuah ke pemesai reti ne. Pengawal lumak tau ke main tu ngagai pengerai tubuh kita mensial. Lalu ya kedua tu tadi dikena kita ngempit ke pemanah kaul antara kita ngau pangan direk ne. Laban tiap engkah utai ke diatur kelebih geba hari lumak ngomain tu tadi ndang diatur kita nak boleh lah tu siko je tu tadi ente main tu tadi ente ya bertim kita akan menang jadi kawal tu pepadu ya berguna lah nanti kita akan menang ne. Tepat tu tadi Christine
10: maka lalu, kita akan pasti ke tau lagi main darah ya, mesti ngempit mana kawal kita ini nak tau lagi
12: ya betul sudah biro wanita ni mualah ya. Ne. Lalu yang ketiga tu tadinya dikena kita nambah ke penemu berkawal dengan pengawal lumba tubuh sikok-sikok kita ini. Lalu yang keempat tu tadi dikena kita nambah ke penatai pemisik menua kelebih lagi bab perkara ekonomi ngena industri sukan atau ke sukan dengan lumba ne. Lalu pihak mereka yang kelima tu tadi tu pemadu yang berguna lah ya bab kita ke nang orang kemeran ke pengawal lumba ngemain tu mereka pengiktirafan ngakai sidak ke landiak serta udah ngambil bagi bak pengawal lumak ngemain di menua Malaysia tu lalu udah ngangkat ke nama Malaysia bak pentas dunia ne. Jadi ketahuan tu aku kan nama gitu tadi Dara Lucia piam ga Kristi ngau Elizabeth nanti kita berarti bak peringkat negeri Sarawak tu tadi sedak ke dia di bagi menua bertuang tu patut dia terbuka hati laban bak tahun tu bagi menua bertuang dah dipilih nur ngatur hari sukan negara 2026 peringkat negeri Sarawak ne. Jadi pengawak tu tau ke pengurami tu ialah dekat diatur berengkah hari 16 nyentuk angka 18 hari bulan 10 2026 lalu pengurami hari sukan negara peringkat negeri Sarawak ke diatur di bertuang tu ialah dekat nyedia ke 33 itik aktiviti ia kedau tau di pasua lebih lagi orang ke diau di betung ngau semua kita ke diau di strata menua Sarawak ne awnya dinya ku asiti ari berita ke cukup mana lebih lagi berterima ngau pengrami ari sukan negara 2026 kalai ke tahun tu ba peringkat negeri Sarawak bagi menua betung udah dipilih andur ngatur pengrami tu jadi kira kira ke nya sarak kami ari Sri Aman tu Elizabeth ngau Kristi piam gadara Rusia jadi pole warungi kita tiga ya ne.
10: Ya, kita hendak menjemput hari sukan negara rengat benua Sarawak nyedara ne, ngau bala pelinga kita lah. Ke pemandu di kerinduk aku, aku bisa medak bala raban komite tu sidanya bisa nyedia kemain toko selipar.
12: Oh, pamuk selipar ku kita nak.
10: Oh, ya.
12: Kayaknya ke?
10: Ayam ya, selipanya. Tukok kita nak, ngakai selipar ke detik ke depas yang kita tika selipar ku kita pamuk selipanya.
12: Pamuk selipar, itu yang kami pamuk
13: selipar. Pamuk, nanti kepala yang di namo tu senang di paham. Kalau tikau selipar nanti kami di tu.
12: Ya, timpok selipar tau nama ya selipar yang keberberatnya kelia ne kita kan kak mai ngena selipar ke bansai ketenyaknya deh.
7: Pagi kami nama handsome. Handsome kelia kami ngau mainnya main segitiga.
13: Segitiga bermuda.
10: Aku ngarap aku bisa main asa yang bisa tanadai ke daripada aku beria minat main kini ke kita ke namanya ngena tali getehnya kita melipat dia nah nemu ta mainnya kena nyebutnya
12: nemu kate mainnya
9: zero point kan zero point
10: zero point bunyi ke MA ini kita nak nemu ta ke zero point
9: nak nak dapat ge ke kejuak dia tu
10: oh nadai nya dia rempo
12: dia main selingkuh bisa madara ne batu seman ya main selingkuh main ketek liangnya nemu ya dia tu nadai nemu saiku.
10: Tanya ngau sitek lagi ke ban umur tiga tadi namah ke penemu berkawal ngau pengawak lumak tubuh sikok-sikok kita reti bari tok tadi daran tik tengau belumak bala peningah kita nemu andi main ke snipek ngau tubuh ngau pengulih pe megas put kita deh ante bakal ko nadai ulah ngau ora Belanda biar tin tadi dengai-dengai main sengkayu main tukok selipanya me duduk deh. Hari utet kita ke ngau ora lumak kita dia kita nemu oh aku boleh ngau pe kebol aku boleh ngau berbinten tekenya deh
12: Kadang-kadang tu dari tadi darah kita nak kalau meda ambil ke banding main namanya tadi ne. Pickleballnya tadi. Nah kalau aku main tau, tante aku kak main tau. Uliah gak aku belajar main tau. Jadi bermain nama tau. Uliah gak kita belajar lumba ke baru ni darah.
10: Betulnya. Wah kira ke di kumai orang. Kena jago tunai jauh. Tapi dengan yang ngamai hati deh. Main orang udah tua. Leban namanya dua net ya baru. Adanya yang pokotnya. Mietnya.
12: Angkat tu angkat tak ia katanya tahu dah rasukan dia kawak emas tu angkat uliah kita kini uliah.
10: Aneh-aneh kau mai tua kawak emas, yo uliah doa yo nya tua pedawa saya kau no.
7: Kami yang kita gaspen lah.
8: Kenang pickleball nya deh. Lebih kami ke berjadi court pickleball kami ni mai office bulan. Nai ingat ke bulan berapa kedepnya dia dato Sebastian Ting deh. Ya madah sejarah pickleball tu berengkah hari miri ko ya. Di Malaysia nya.
10: Ate amai sampai madah orang nyebutnya main pickleball ngai pula.
8: Ngai ngaso
10: sendiri. Sejarah
12: dia saya video lah.
10: Share lah.
12: Iyalah.
10: Uliah lah jadi stiker.
8: Oi. Okey moyan dulu ni yo lagi.
7: Oh sabar dulu.
10: Guna sejarah harinya tau dia nak main.
7: Nunku dia rintai magang ni tu yo lagi nyebut lah.
8: Ya, lagi memang sabar dah lo.
10: Oh, sedoi ada main nama sedoi ada ke baru ada kemarin. Dia rindu ke main nama Kristi ya, nang igak ya.
14: Aku sebab sebab main pingpong.
10: Pingpong. Dia tahu deh.
14: Dia tahu main badminton aja me.
10: Okey, uli sendiri patuang kita ge li cawinya minyak patuang. Gede dia tanya ile.
14: Main batu sereman.
10: Apa? Banyak batu sereman. Mau main baru tu batu sereman. Saya nak ada tu yang lainnya nak.
7: Bah UMS lah patu ada sukan dia ambil ni.
14: Oh, bisa ya main gua juga.
10: Main selingkuh kita dia nak bersapa ya.
14: Oh, bersapa. Selalu main basikal.
10: Main basikal.
14: Ja, belano orang. Udah fun run din.
8: Di ni bah bukit bah kundasang.
14: Nah, dah euro Belanda bukan nasi.
10: Aman, nama kau Belanda bukan nasi. Nama pengawal dia ni.
7: Ngambil angin,
8: ngambil angin.
14: Selalu dia orang bisa event Belanda, fun run, selalu orang food run, Belanda sampai makai.
10: Oh,
14: ya.
7: Ia kan jadi
14: malam-malam.
7: Ya Belanda lo makai dengannya.
14: Belanda dengannya bisa certain station station sih akan ngetu makai dia dengannya sambung baru Belanda. Nanti kuno lihat aku.
7: Nanya dia kita makai Belanda.
10: Nulis. Aku juga sengak sepot lah bahannya.
8: Sampai lancar.
10: Kalau kenyang.
8: Tidak ni ini pada sebab sumpah lacau.
7: Oh,
8: kalau ingat jakonya dia.
7: Oh,
8: sudah makaiannya terus Belanda sumpah lacau.
7: Ya.
8: Nyampau lacau bisa sumpah.
10: Apa lacau si buat kedai.
7: Ya. Oh, sudah Melayu badannya senak ni, senak perut ke sudah.
10: Oh, nanti kita sebuat asai ku ngau bakal run sambil nama kita ke makai tadi Delis. Boleh ngambil pulai bala kami tu lekat dia aja. Nah, angkat.
14: Nanti ku ngau pun aku makai dia aja. Nah, ngau urup lah nak baru.
7: Ya.
10: Oh, udah tau kini kita Delis.
14: Jadi kedengar aku tahun tu kita bisi besukan baru kati boleh DJ berkongsi kemayang hari sukan kita dekat diatur. Engkau bisa sekedap bala peninggal kita berada nemu kemayang hari sukan negara ke dekat diatur kena tahun tau. Kati penemuan YFM Mari Bintulu.
15: Okey, terima kasih mau. Jadi nanti
10: sikok mau.
15: Bengar tu kan nama aku dah lama kita itu umur. Ani kan bu umur.
10: Anak lalu nya bu umur Yun.
15: Anak lalu ya. Okey, kemaya hari sukan negara tu diatur. Hari sukan negara tu diatur kena 10 hari bulan 10 tahun 2026. Kedekat datai lalu ya diatur serentak ba Selampur menua Malaysia. Jadi hari sukan negara Renggat menua Malaysia dekat diatur ba pekarangan TM Stadium Nasional Bukit Jalil serta diurus dengan Jabatan Belia dan Sukan Negara JBSN berbulan dengan Jabatan Belia dan Sukan setiap negeri tau ke menua di Malaysia yang kau wilayah persekutuan. Hari sukan negara Megak Barenggat Menua Malaysia dekat diatur mayuh program rengkah hari 9 hari bulan 10 ngagai 10 hari bulan 10 ngau tema tau kerambai jakok ya teknologi digital ni patutnya nantu pedak dan kecerdasan buatan AI antara program maya tu baka pelanda tau ke larian Ria Madani berjalai Ria Madani udahnya segmen Malaysia aktif ngau rakan muda aktif rakan digital rakan litar ngau rakan niaga lalu maya SSN Renggat Menua Malaysia dia menteri besar menua Malaysia yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dipelabak ke dekat berjadi ke program tu urungnya dalam pukul 7:30 pagi lalu dipelabak ke penyampau bisik 5.3 juta rakyat bak menua Malaysia anggau ngambil bagi bak tiap bengkah lombak ngomayen ti disedia ke bak tiap bengkah menua atau ke negeri nyak tadi kawal ngau kemaya hari sukan negara diatur kita megak boleh medak tau ke ngelawak page rasmi pejabat belia dan sukan dia sida MIU lah mantai ke namanya aktiviti ke boleh dipasuk ke kita bahkan tik bintulu tu tadi kita tau ngelawak kia tau ke scan QR bak namanya ambil ke penemu tau ke boleh ke penerang berkawal ngau sukan ke dekat diatur bak bagi menua bintulu nyak tadi cia hari bintulu.
10: Ya. Yeah. Jadi terima kasih hangai Nuan Yon ba bintulu retinya tadi laban utai to dia tu serentak 10 hari bulan 10 2026 ba menua Malaysia nya kita medak penyampau ya. Ya ko dia register tongong ambil bagi 5.3 juta mayanya ila nah. Onde kita sampai atau namanya munye koyon tadi kita ngagai page rasmi Jabatan Belia dan Sukan nanti di sibu pun ya bisa lalu kita milih nama kini main ke dekat diambil kita mainnya lah deh 10 hari bulan 10 2026 kini pejalai kita tahu Kristi udah tahu
7: nyonya lepak rantau kita buat sibu tu Alicia Elizabeth kau Kristi nih
10: Elizabeth nada nama Elizabeth
7: oh Elise
10: amat siapa murah berserangan mati dengannya Elizabeth nih
7: okay. Salah sebut meh.
10: Napa tu salah ya? Nya okay. Utep artinya
8: Nora adalah salah sebut tadi.
13: Kuai Elizabeth ni. Tolong tu, udah silap.
7: Au. Au
13: dia tolong. Sudah silap.
7: Nyo nyo lepak kamu.
8: Elizabeth Elizabeth gayo.
7: Ai kupi kita nyo celap uji merindang hati kami ke lelaki tu nginjau Kristi ngau Elis dah giga lagu. Aku nyo ingat ke nama judul lagu ke bisik gelas berintainya yo. Lagu jadi aman.
10: Nama judul ai dan nama dia lagu. Kita sudah ayak deh lagu.
13: Lagu gelas berintai.
7: Lagu judul nama mana benda aku ingat ke judul lah.
13: Bisa masrat lagu.
7: Gelas berintainya lagu jenis mana nama judul lah.
10: Tiga dulu meh.
7: Nada apa kunci yang ingin orang sibuk nebah aku nanti ingat ke judul lah.
8: Gerinting ayam nebahnya yo.
10: Kita bermainan dulu
12: nih. Ingat kaku nya lagu ya.
7: Nama lagu eh?
12: Nama mimpi nuan ingat kaku.
7: Bukai, tajam pemandu gelas berintai kok ya.
12: Lagi ya, ya,
10: eh, renta jugitnya. Renta jugitnya. Renta jugitnya. Taju ayahnya leka lagu gelas berintai.
7: kami kucing udah nebahnya meminta kasih kita sibu. Lu pesan ke tu juga kayak babang DJ kedek lagi.
8: Ane ngayak ke sedua Elis, sedua Kristi ya. Abang kayak.
7: Dirah kami tu nganti ya.
10: Nah dah lagunya. Nah uli layan merina hati orang tua ke ayak-ayak dua dinya Elis Kristi. Nah lagu kita empo, maya kita bisa playlist nah. Okay, kita mengadu dulu namanya RMT kita.

0: Anjay, lagunya nih. Nada mimpi kagila indok ya, Kristi, Elias.
1: Ya. Pengindok nak berbagi tajak sungai belah dua ke kia.
0: Oh, jako. Bekenya mati nak tenemu nih, Kristi.
2: Oh. Oh, dia tahu kita dekat ngagai DJ Ary FM Miri. Jadi sekedar bala peningah sari tau kak nemu bak dini hari sukan negara 2026 tau dekat dia tu ni teh ke menua neh.
3: Terima kasih siapa ke tanya tau. Mari tanya ngagai aku tau.
2: Kristi.
3: Oh, Kristi ya. Nama bidang dia ambil sedoi belajar tau. Kristi ngau Elis.
2: Aku ngambil degree English.
3: Oh, jadi pengajar English lah dah terlalu. Oh. Sikot dah.
4: Antai aku ngambil seni kreatif.
3: Oh, seni kreatif apa?
4: Ya.
3: Oh, harap kedua yang muncul mu dah dah terlalu dah. Agi pulang ngaji tanya kian sedua dah tahu. Agi tahu ke terus ngantik ke combo aja.
2: Oh, ngantik combo aja.
0: Kamu dah mutong baju kebaya kan ngos dua. Oh,
3: mutong baju kebaya.
0: Jadi kebaya modern.
1: Datai ba combo tertas jahit.
3: Okey, jadi terima kasih ke tanya yang tadi. Jadi sebedau aku nyara utai ke ditanyanya tadi orang ada hari no to mayuh ge tanya tau nya di to kita semua mak bela berarti itu siapa orang ke pemadu mayuah obvious di Malaysia. Inok lah laki ini ngah ke pesan tu dulu.
5: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tekas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyerau ke hati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit boleh ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilap. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Ya, terima kasih Marina Jara. Jadi, nama tu tadi PSA yang ada nyebut penempat lelaki ngoino ni kemayu hage atau ni teh ke data Reupis Menteri Pengerai. Orang lelaki atau report dalam tahun 2015 kita lelaki ke obese to you 15% tidak kena bisa 20.6%. Lalu obesity edaman tau abak perut dah ya ke berway lah sebuah rata di tahun ni yo.
1: Ya
3: lelaki di tahun ni teh ke report 38.2 ino 60.2 nya. Siapa ke tanya ke retinya?
0: Ada report na guna 2015. Dia tu 2026.
3: 2026 nya kanyo mayu age dia tu dah.
1: Ya baru main maju ke mua ni yo.
3: Ya.
0: Ngai. Na setuju na.
3: Nah, jadi
6: nak kaum kita itu cia.
0: Nak kaum kita ni okey ke?
3: Jadi itu apa tak ke ditanya tadi dia ba dini hari sukan negara 2026 dekat dia tu orang yang ka balah peninga bisik hati ka ngau ngambil bagi ko ngenang di sebrainya dulu jadi ba ke terubah tu ba TM pekarangan TM Stadium Nasional Bukit Jalil semua tu 10 hari bulan 10 magang tu peningai ya 7:30 pagi jadi itu peringkat atau ke tikas nasional atau kebangsaan di Selangor ba dataran kemerdekaan Shah Alam 8 pagi berengkah di Terengganu nya Mesra Mall ke Masik sama 10 pagi di peralis ba pekarangan Kanga Jaya Mall, Kangar, 8 pagi berangkah di Negeri Sembilan ba kompleks Belia dan Sukan Negeri Sembilan Parwe, 8 pagi di Kelantan ba Yon Mall Kota Baharu, 7:30 pagi di Kedah Taman Rekreasi Bandar Perdana Sungai Petani, 8 pagi lalu di Melaka ba kompleks Belia dan Sukan Negeri Melaka Ayer Kroh ya, jadi jam ya 8 pagi lalu ke Sabah ba Padang Istiadat Tauran 7:30 pagi. Kalau ngaji Padang tu siapa ke belajar den tadi? Kristi ke Elis? Elis.
4: Elis.
3: Kalau ngaji Padang tu non Elis?
4: Jauh. Jauh boleh tahan lah jauh.
3: Oh, berdau kalau ke ya? Oh.
4: Berdau.
0: Jadi ada lain aku deh.
4: Ada jalan.
3: Ini nombor ke kerja saya semua orang. Lalu bak Pulau Pinang bak kompleks sukan dan rekreasi jalan Betik Bukit Matajam pukul 8 pagi Johor tuan bak tuanku Mahkota Ismaya Youth Centre Iskandar Putri 8 pagi lalu bak wilayah Persekutuan Labuan bak kompleks sukan laut antarabangsa Labuan 8 pagi lalu di Perak kompleks Belia dan Sukan Negeri Perak Ipoh 8 pagi lalu di Pahang kompleks Belia dan Sukan Negeri Pahang Kuantan 7 pagi lalu di Sarawak Dewan Penglima Rentap Betung 7/10 atau di Sarawak aja nak sebakang abak menua buka ya 8 pagi betulnya tadi Insin 17/10.
0: Ya, 17/10.
6: Ya, betul.
0: Lepas ya dia tu rengat menua Sarawak sekali.
3: Oh, nya meh palan dini lain nong atau hari sukan negara 2026 tu. Okey, boleh baru kita basi bodia.
4: Kena kedinga aku, mayu kategori sida aku lengau ngambe bagi ke betiap berengkah lumba ke bisa dia tu ngerumah ngau hari sukan negara tu. Kati DJ boleh berkongsi ke kategori ke bisik diatur maya hari sukan negara tu ila.
0: DJ siapa asu deh?
4: Oh. DJ. Sorry DJ.
0: Lainnya sama baru kemiri.
4: Ya. Ya agai DJ. Nanti
3: sebut oleh abang nyambo baru leh tadi ni yo.
1: Ya. Aku sih nganti abangnya lama aku nganti 56 minit dah nganti.
0: Katanya nemu kita Kristi benuang namanya Google gambar kita tiga dom DJ-nya mak aku bisa buat bisa aku giga dia nama dia. Si kau kena apa raya?
1: Nah, dari kami ngelawat dia lagi menawa Facebook kami. Bendahar kebelian.
0: Karena mau orang minta kau nggak bayang kau ya?
6: Kalau si kau ikut miri, apa igatnya, Mel?
0: Apa igat?
3: Apa umel sebab
1: dah? Iya.
3: Baranda urwai sebab apa umel?
0: Ah, beli mang deh darah.
6: Bali mangnya apa endoknya apa endok anak-anak terperasa lah
3: sedapnya dia sehingga mana maka orangnya magame ni kau dah Elis kau Kristi
4: maka
3: lagi oleh dek nyadai mente lagi hujan subah ni
0: kau ya nyamunya nyawanya sih kan anak yang kau muter dah kau bisa benda cetak nyala yang live aku bunyi nyawa aja sih gak
3: kelalu ni yo
1: nanti nanti kami
7: nyamuk teh sama kelalu besar tau deh
1: dengar deh dom
7: kamu
1: woi doyu nanti kita nanti kita tiga jadi lecturer sedua ya nyampau sedua ke batu belajar
3: sama nanti pukul
7: rindang deh
3: nanti pukul 9 start pukul 8 sedua ya dah masuk
7: ke kelas udah sepas
1: bilik belia
0: ribunya cetak nyala untukmu dua ada pulang lagi
3: Psycho sedoa psycho ibu doanya nya Elis ngau tanya Kristi ya.
1: Sigaya ya
3: orang. Lah na ibu lah sedoa madah ke bekeni gayo poen ni yo.
1: Ora dah kalah poen yo.
3: Ah ati aja men.
6: Ada tu banget di psycho nya na dara ka mama. Ta mama
0: ya nya ni pun di psycho.
1: Okay. Nanti bakal cata kenyalang yo. Kira ke calon ngepit surat kabar menyo. Balas kada.
0: Okay, nemu ngemula ke kamera lagi tanya Elias.
1: Okay.
4: Okay, kita mulai baru. Ngagai
0: Apa Ryan di Kuching?
4: Ya, yeah, Para yang di Kuching. Para yang di Kuching. Boleh kita berkongsi kategori nama kebisik diatur maya hari sukan negara tu ilah.
3: Awak mana hari hari sukut nya broadcasting salahnya buat apa rayannya dah.
1: Iya.
3: Ni kan aneh dia aja orang negatif sekali belajar.
4: Apa ayun?
1: Okey, bak kategori ke bisi di sedia ke? Enggak pening kamu, enggak kita hanya lagi ninga kami atau kabar muka radio. Jadi kategori ke bisi di sedia ke? Ungkup sidak ke udah tua umur atau ke warga mas 60 tahun ke atas. Jadi warga veteran tu 40 untuk ke 60 tahun. Rakan muda 13 untuk ke 29 tahun. Enggak orang bandar induk enggak anambi amit. Jadi tebal lagi. Nanti kita mendaknya maya hari sukan negara tahun tu pengawal ke bisi diatur sekedar area ke udah dirintai ke disebut tadi begak enya fun run fun walk pembiar bisi pengawal lumba basikal. Jadi di benua betuang disedia ke 33 pengkah aktiviti sukan enggak program bukai ke disedia ke ungku pengurami HSN Ringgat Negeri Sarawak ke diatur 3 hari 16 untuk ke 18 hari bulan 10 tu di betuang ni tiah ke pendarang hari tapi menteri yang membiak lumba enggak pemansang orang dagang enya Datuk Garrett Rentap Jabu Wibata programnya ialah sidak naga ke bisi 21,000 ikut mencari menyuah ke dekat ngemasuk program ke bisi diatur hari selampur menurut kita Sarawak itu jadi program kemuncak ke kia dekat diatur kena ke 17 hari bulan 10 jadi ke menyuah bengkah program untuk pia menyuah serak rakyat di menurut kita Sarawak itu antara ya ke bisi disedia ke megak enya main untuk raban anambi yang engkau apa indai pia megak suka neka untuk sidak ke timpang pendiau OKU engkau suka neka warga emas tidak nemulah ni bagi main ke sedia ke ungkup sedaya. Okey, main asal malamak kita munyi ke udah disebut tadi mesti mengat di main ianya kaki tiga selipar tadi batu seremban sepak raga bulatan main tinting engkau main-main kebukai lah batak tali semuanya mesti magang. Sili atau daripada kita buat foto rasmi Hari Sukan Negara.my Pulau Baru ngagai balana di Sibu engkau Makcik Lucia. Terima kasih.
0: Oh, kenyam dia ngagak kau na. Oh, nak boleh nganu na laban dia bisa ngagak kerja rumah retin tadi dah. Oh, terima kasih ya ngagai DJ MA Bakuciang jadi kepenuhi hari kami tiga namanya pada dalam randau minggu tau ke RMT aku ngelansa bakau ngau ramai jako tau ke tema rasmi ke udah dikena berengkah hari HSN tau diatur kena tahun 2015 ya jadi tahun 2015 ramai jako ke dikena mainnya subak ianya menuju negara besukan tiang mainnya ada hashtag nah. Oh, lalu pada 2016 bersama ke arah negara besukan 2017 negaraku negara besukan berikutnya tahun 2018 cergas bersama mainnya berengkah ngena hashtag ianya hashtag HSN 2018 2019 tema tau keramai Jakob Malaysia Sport Challenge tau kemai 6-19 ngau tema Sebulan Sporting Nation jadi 2020 Nadai HSN ketika COVID-19 budanya tahun 2021 bisa hashtag toward Sporting Nation disambut secara online teko hybrid mainnya

0: Fit Malaysia 2014, Curugas Bersama 2025, Malaysia Aktif, lalu 2026 kuda dikunci kita ba RMT kita ke Sarito, ianya inovasi digital perkasa budaya hidup sehat ya, lebih fokus ngagai teknologi digital AI VR dalam ya, jadinya ke ngau cara ngelansak berkawa ngau ramai jakok ke dikena berengkai hari 2015 berengkai HSSN tu diatur bak menua kita di Malaysia. Terima kasih ke penerang hari kita lima tadi udah berkunci ngau balap peringat kita yang ambil ke utai ke dikunci tu mengamin oleh mereka penemu ngagai semua kita berkawa ngau Hari Sukan Negara 2026 ketinggal lebih kurang sebulan lagi hari dia tu. Nah tumu kita ngatur randau tu. Oh, okay, MA dukun mulai baru okay. Kan
1: tuan. Bisi kabar nyawut tadi. Oh, MA ke kia lagu gelas berintainya. Judul ya pemajian wan lekat di mata. Oh. Judul ya yo.
2: Bisa bolehnya dia dia yo.
1: Oh, bisa orang beri info tadi yo. Bisa buat sistem.
2: Oh, ya tebah dia me yo.
1: Oh, tebah me hudah tu
0: kita. Berinda berempu kita.
1: Kena aku merindang dom ramai ramai you di miri ngau merindang hati kumpul bak kucing
2: nanti nak igat beta meo lagu nyacon gayanya
1: lagi ku ngigat you Johnny Amanda megai mekerupun kan jadi gay ngai kasak gaya lagi lagu pemajian anak gue lo uji buka FB kita dah hayan gini kita pun live
2: okay
1: udah nih udah dom.
3: Udah lah aku.
1: Aku tu buka bak. Lapan aku tu kan jadi buka tak? Lalu boleh buka aku.
3: Oh, kejap lah.
1: Okay, FB kita. Nanti udah live lagi. Baru kita tanya lah. Udah ya nih.
2: Ngenon dia udah kacet kada tak ada yo.
1: Udah. Aku lapan aku muda bak YouTube tu dah tang bak FB. Bisa menawa FB bak konti tu yo.
3: Tapi itu lagi tulis testing tu itu.
1: Testing.
2: Engkau tu ayan testing. Ke minggunya kemarin yo.
1: Gambar-gambar kita aja ya.
3: Gambar-gambar katanya tapi ya testing nadai papa.
1: Okey. Kira aku dah banyak lagi aku belian ke baru?
3: Ya, udah.
1: Okey. Lagu kena merindang hati kita tiga tu yuh pemajian nuan lekat di mata udah tu kita engau carta kenyalang.

0: Ya, kita sebuah bertemu Carta Kenyal Langung ke Piasar itu minggu 38 nya ya. Siapa berdoa yang tanya? Insian berdoa Insian?
1: Aku dah biasa ya.
2: Betul aku Oh, okay, sekejap. Tidak ada masalahnya.
0: Ya, sedua dia berdoa yang
1: aku berdoa ke Piasar.
0: Ya.
2: Oh my god.
3: Nama mu ni.
0: Nama temu ni angin tak?
1: Nah, nombor hari ni pernah ada ya.
3: Hari ni pernah play tak?
0: Anak gue, aku ngigak hari ni bunyi. Hari sibu bunyi ya. Balap nak kesel
3: ni kita coba. Sibu.
0: Oh, Lucia. hari sibu oh. Tanya. Padam sibu nanti bunyi angin. Nyembunyi ke duduk buat speedboard buat isi jendela. Oh, Lucia, dah?
3: Speedboard dia.
0: Aw ah.
3: Nak nyawat Lucia.
1: Labannya tak ada udah tanya, udah berjaya kita ke lelaki dia yo.
0: Iya. Mimi dah kena tangkap karan dia ni yo.
1: Iya. Kuira ke tali karannya sud dia tadi ni yo.
0: Aw ah.
1: Atau ini darah dari resibo ni yo. Ni Kristi yang kajari dah.
2: Oh, nya.
0: Oh. Benung ngagai pulau gaya kita tu baik sedap sibu.
2: Deras mangin. Lepas pria sebagai pasien kian deh.
0: Yeah. Yeah. Ni bagi Elis, ni bagi sibu. sibu.
1: Ni bagi. cermin matanya Elis ni pe.
0: Oh, jangka aku sedap empu mixer ni masih problem yo.
1: Ya.
0: Yeah. Ya, cermin matanya. Elis. Oh, ya ke sepiaknya Kristi.
3: Nolam jago guys sudah ada.
0: Ya, so ayo kena bahasa isyarat.
2: Besai bungai.
1: Bahasa isyarat.
2: Bungai roh sebab denya nya besai mainnya.
0: Ya.
2: Kristi. Mana nak bungainya Kristi? Au.
0: Boleh nyawa
3: dia. Boleh nyawa.
0: Bisa benar gol ba si dan pun mixer di konti au.
2: Okay, nang awak kak kita terus
1: nggak pemutus lah yo nanti.
0: Bisa 12 pemikir kita yang ke minggunya kemarin minggu special kita ingin tu ulang tahun ke-6 Carta Kenyalang. Ini bapa bapa ingin tu hari Malaysia kita berengkah engkau pemutus untuk minggunya kemarin minggu ke-37.
3: Lagi bernaus dua ya.
4: Kita ngangai kami buat pantai kami belagu pada kita pun nyawa belakang.
0: Aku anda lama 8 hari tu kejap si 2 kejutan.
3: Perina yo.
1: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
3: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
1: Awak
2: ni tu kini. Ada yang minta udah rempau.
1: Bisa balat tu ni. Tu kini
5: sama pagi.
6: Awak jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang boom.
4: Kita sirap Nora.
7: Carta Kenyalang tahu dipada ba Facebook YFM Iban di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami
8: Carta Kenyalang.

0: Carta
1: Kenyalang.
2: Ya, pemutus sudah ditemu Carta Kenyalang minggu ini kemari. Ya, okey.
3: Boleh dengar kami MA?
2: Oh, dah datang tiba penyangkai. Nak dan teman sari buat lagi kita ni.
4: Nyata ada ketulahannya yuk.
2: Asal nebah lagu kan nebah lagu tadi yo.
4: Sebenarnya kita ingin buat ke.
3: Kayaknya sebuah kita tadi.
4: Laban minggu ni kemarin kita berumban ngejam deh. Pak Ega sempat break. Terima kasih ke ngagai balas penaja-penaja atau ke orang ke sponsor kita sebuah Carta Kenyalang yang spesial minggu ni kemarin ya. Tang tangguh pengawal orang ke ngepis orang ke banyak di kena di dulu gini yo.
2: Betul. Oh, nyebut dulu lah penduduk ya.
4: Ya.
3: Nasi kemerah dia nak agak aku nak.
4: Tahu. Kura-kura
2: macam tahu meh.
4: Tahu. Aneng aneng agak deren nak nemu kura-kura dalam perahu.
2: Pri.
4: Ya. Baca dia mentaja apa magai trofi ya.
3: Oh, tahun tu je pihak yang ada bercurai aku ni. Reti tenang ngepit minat bapak penduduk ke penudi sekali hari 12 ikut bala pemakit minggu yang kemarin. Nah,
4: ya, ngepit. Nak pansut hari nak kena kuarantin.
3: Oh, nak kena kuarantin. Minat bapak penduduk ke penudi lah.
2: Ni, ngepit tetap ngepit.
4: Ya.
3: Ngai nyadi ngepit ngau tinya ngau nak ngepit kat sebaka kena yuan. Ngepitnya lu kurin tinya nya lu di kurintin to nak kurintin.
4: Belah maneh magang. 12 ikut sidang minggu yang kemarin. Belah maneh magang. Ada jauh ga poin ada. Nyau tu saya hati ga in ke yo ngai nentu ke siapa juara lu mendua penuh-penuh kebuka ini yo.
3: Tang tanya pihak juara ba kenawin Edo tahu terima kasih ya. Ba penduduk ke 12 yang akan beli Fizi hari sibuk ngemait lagu Nuan Bujang nanti kita medak minggunya kemarin ya. Ba penduduk ke 11 Denny Gira hari tatau ngemait lagu Indai ngari ke Bintulu udahnya Jimmy Isut hari Bintulu mega ngari ke YFM Bintulu mai lagu melikai pengurindo udahnya bab penduduk ke 9 Kembali hari Miri ngari ke YFM Miri mai lagu Singkang bab penduduk ke Lumur 8 Aloysius hari Kuching ngari ke Kuching ngemai lagu ngarap ke Nuanika Pulai udahnya Cecilia Inci hari Limang ngari ke YFM Limang mega ngemai lagu Seminak Kelulo. Bapak penduduk ke Lumur 6 Aaron Roni hari Seriaman ngari ke Seriaman mega mai lagu Medan Belalai. Bapak penduduk ke 5 Awang Muhammad Faiz hari Miri mai lagu Reta Berga ngari ke YFM Miri. Berenya Hislovia Edelivieni Hiskia hari Limbang ngari ke YFM Limbang mai lagu Atinuan Atiaku. Bapak penduduk ke Lumur 3 Frederick Manggi hari Seriaman ngari ke YFM Seriaman mai lagu Tungkat Semengat. Bapak penduduk ke Lumur 2 bantai dulu midonya memang. Oh. Ya. Zoomnya MA pengawak deh mesti zoomnya. Ya geng kami sampai sewa sih kena ngesau sari tau. Ianya MSA Jeburi hari sibuk ngari ke YFM sibuk mai lagu Simpet Nak Bertampung. Ngau juara kita nyerumak ngau Carta Kenyalang special ke 6 2026 ianya Petrina Suliang hari Kuching hari ke Kuching ngamai lagu Tajak Nakato ianya pemutus kita pemutus hakim nak boleh dibantai. Terima kasih kakak NK Yungai.
2: Iya. Aku meda Kristi Batibi kita yang baga aku meda Lucia 25 tahun yang lalu.
3: Nah dah isu bana dah kemerah nang kenyak dah. Ya, hati dah jawabnya. Nah meda muako dah semua. Perasaan dia jawab, ya nak Kristi. Dia tahu sudah Kristi luru buang kami semua berkata yang nada terkena narir.
2: Ya. Seminggu lagi bau racun buat nih hamai ngarang
3: buat. Tak tahu bakso nak dah.
2: Kaya mesti dah depan basnya nyuma buat nyium buat.
4: Namanya rada nemu bekaran ni
2: ya. Ya, chemical kelihatan siap dia tu nyak kira ke mudah gitulah.
3: Okey ni. Nak buat kita lah area subah nak dah dia tahu mau aku.
2: Ya.
4: Hormon dah tuai punya.
2: Ya.
3: Dia tawa dia darah.
2: Kategori veteran dah.
4: Okey ni dia pulai ngagai sekali lagi mereka terima kasih ngagai bala penaja kita lagi Sibu nyebut dia ke merek sponsor Resibu, pihak Megari Sriaman aku nyebut dia ke merek sponsor Remiri. Jadi Siti trofi pulang agai siapa nama yang ada dari Limbang itu boleh boker ke pemadam mana?
0: Islovia.
4: Islovia ya. Jadi tanya agai tuan. Lalu Klimpernya mega bisa duit agai trofi ke di sponsor Remiri nombor 4 atau nombor 5 ya. Jadi retinya Heslovianya bisa terima duit trofinya dom ya nombor 4 atau boker ke pemadu mana. Lalu Siti agai trofi pulang agai Awang Muhammad, Awang Muhammad Faiz dari Miri ya. Jadi Sibu kenal dulu siapa ke merek sponsor. Merek terima kasih memang agak orang ke merek sponsor agak carta kenyalan spesial.
3: Ya, jadi pak carta kenyalan spesial ke 6 2026 tu. Merek terima kasih agak yang berhormat Tuan Anyi Anak Jana, enya kaban kunci negeri CTN 49 gemah. Ya, aku dah merek mata duit ke penyampai RM500 ba pekit sike kita minggu ni kemarin ya. Jadi ke nombor 1 balap ningang ngambil tetap terang nerima duit ke penyampau RM250. Nombor 2 RM150 lalu nombor 3 nerima RM100 ya. Terima kasih sekali lagi agai yang berhormat Tuan Anyi Anajana.
4: Okey, kita ke Sriaman. Sriaman mayu mayu ngiga penaja ga.
3: Ya. Awal. Okey, jadi ya, terima kasih yang kenuan Mr. Bana. Lepiam ke ya ke pemandu ya besar kita ya mari besar terima kasih yang kedua itu company ke udah sponsor carta kenyalang special kita minggu nyen kemarin. Ne, jadi ya kecoba ya orang ke sponsor trofi kita juara udahnya naib juara ngau ya ketuliah ke penduduk lemur tiga. Ianya company ke dikumai DKNZ Maju Enterprise atau company ke nyedia ke mayuh macam service tu. Jadi company itu balu bantu tu tadi Mr. Bana ngau peningan mayuh. Jadi ya keduanya tadi ianya company ya ke dimpu Siko Indo Dara kita hari bagi menua Sri Aman itu tang dia tu ngetap ke peniau dimpu di Kuching ianya Avenue Shalom Enterprise Sisters Art and Craft. Jadi perkhidmatan saya datuk pan mayuh mega. Ya mau ngagai craft tangan lah. Nanti kita ke nama tu ngagak tempahan craft tangan. Baka gift udah nyak tadi burek manik lom resin. Jadi saya datuk tadi bisa nyedia ke perkhidmatan ya ke bakanya ne. Jadi ya ke disponsor ya tu tadi kebenar ya ya nyak resin. Resin lah kata ku nyebutnya banyak craft tangan ke baru baku resin tu tadi Mr. Bana. Lalu terima kasih mega laban ya bisa nyedia ke kelimpah ri ke nyedia ke resin ya ke penduduk nombor 2 dan nombor 3 ya mega bisa mereka kita ya sikira baka gift lah kitchen ngagai semua DJ ke gawa minggunya kemarin. Jadi terima kasih mayo-mayo ngagai nuan tu Puan Angela ne Puan Angela awal
4: dah kirim ke nuan Nora.
3: Agak bak kucing, tanya tadi agak bak kucing. Ya nak sabar nggak mendar isiannya.
4: Oh, kan nangisnya ni yang cetaknya lah.
3: Ya.
4: Ya banyak bisa tulis nama dari rempo dia. Oh,
3: kan tapi yang kebak tanya bak biak deh, bedoin. Ya. Oh, tanya kemarin saya bukan tanda sike logo sike nya mah. Ya ke dibaik kengkia deh. Ya, kena ngesau deh. Kitchen. Ya.
4: Aku ingat nyebut nama yang ke sponsor trofi boker ke pemadam mana hanya ya Alistair J tak ke disebut AJ ko ya. Terima kasih agak. Terima kasih agak semua orang ku dah gerah hati gerah nama tu murah hati gerah jari mah udah sponsor cetak nyalang spesial kita kita minggu yang kemarin. Tuhan aja mulai malas pemanah budi sidani yo.
0: Iya.
3: Harap ke mayuh agak orang ke sponsor mayuh agak juga
4: jerki sidaya udah tu ilah deh.
3: Yeah.
4: Okay, jadi berengkah ke kita ngau cerita kenyalang hari miri siko pengarih ke tengah hari itu dan okay. Ya laban ke terubah ngau cerita kenyalang minta nombor 2 nombor 3 bakinya
2: okay. Ya. Miri siko ni yo limbang yo.
0: Limbang tu nanti ke siko lo belum datai tau. Nama penyadi lagi.
2: Okey, di Bintulu, Yun.
1: Bisa siko.
4: Udah datai doang. Doang ke Yun?
1: Udah.
2: Okey.
4: Dan natau ngalih ngaji tim doikonya ngaji si dampad eh syarat mesti ngok kami tiga ada.
3: Tak, mai Yunnya pejahat caranya. Kumaya baru ada kemarin Yunnya.
2: Yun dah boleh macam macam lah nak belajar ba menua kami itu.
3: Jaga. Nah,
2: ngai ke dia lalai anak ya.
4: Okay, bintulu siko.
2: Okay, bintulu siko Yun.
4: Sibo dah. Sibo tau pikir aku nanti nada itu doi kau nyama sebelagu laban.
3: Betul.
4: Yeah. Sige ya.
0: Atur cataknya.
4: Atur cataknya yang suba dah.
2: Iya.
4: Orang keterubah nggak cataknya yang mesti nggak belagu ba.
3: Nata buaya ngop ngawat nanti di buaya mesti belagu.
2: Sibai mesti doa ya.
4: Udah gato minggu ke penulis doa ba atiem sibo dia.
2: Iya. Mesti kami si pengingat ni yo. Kena merindang hati
4: apa. Kira-kira ikhoma hari si bos hari tu.
2: Oh.
3: Ya.
2: Insian Sulaiman Sen.
5: Engka kari ato apian bisa itu Matthew tangku ngarap ke sidak ke dia di Sulaiman itu tau ni ke nge konti dalam kadang kita ke mulai ba program cetak nyalang to ne.
2: Awa
5: ta japi aku ngam ransang engka ngai ni ke konti tau ke telepon ke ba ku 0833254336 nya harus telepon ke distia ke kami ba Sulaiman itu kita ke dekat belagu ba cetak nyalang dari ke Sulaiman sarito ne.
2: Iya ba kucing tenitih ke janji hingga semaya keempai balang tu semaya hari tahun 2021 sebab antinya dinya di awal
5: bisa empai balang ya semaya ne
0: lama semaya 2021
2: bukan nama laban balas sudah tu lebih kita ke bertemu lebih kita ke bertunga udah nunga speaker
0: bluetooth ne
2: lu semua akan memasang anang guai kaku ngan jadi kita berbuat gagak ke hari bulan okey ila kemasang sano nya kemudah hari 2021 keliak alun pai datai
0: so.
2: Nya ya sidak ya main ngai pulau gaya baru saya sibuk
4: ada ni tahu sibuk baru tengah pedes pendiam la pantai
2: bisa tak salah juk minyak kini Lucia
5: tengnya madah ke
2: Naman sen?
5: Apian bisa semaya na pala. Lu jai utenya na?
0: Aman
3: bersih.
0: Neta sebuat utenya.
5: Ini tahu.
0: Neta sebuat semaya balayangnya. Baik.
2: Okay, sebenarnya basic video hari pemenang kita champion CK special ungkap ya minggunya kemarin enggak peluang temu gayu kira kemarin saya terima kasih yang genuan kau dah jadi penerbit CK special kita yang berubah ulang tahun ke-6 enggak hari Malaysia minggunya kemarin eh. Enggak bala-bala tim kita ke sama ngadu CK minggunya kemarin jadi kita sama berarti ke tu kira ke video panda hari pemenang kita minggunya kemarin inya Petrina Sulang ia dia tu benung ba menua semenanjung Malaysia Dedin sempat yang ngadu ke kita video kita sama ngemata ke tu dulu.
6: Hello, aku Petrina asal

0: Nyangai bala peninga, ngarap ke kita terus nyukung program Carta Kenyalang tu, engkau terus nyukung stesen radio YFM. Nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Celap hati muda video yo yo.
2: Ngasah kaban da raja kane nyokas ko baros ane yo.
1: Iya. Okay, terima kasih ngagai Petrina. Hari ini dunia dunia.
2: Ah mana?
1: Nama masih datu. Hari ini bunyi ni.
3: Alam lagu mana dia?
1: Bukan ikunya, bukan kucing.
2: Aku tukang klik tempat jari tadi. Nyau tanya.
1: Aw ah.
4: Bantu punya kelata.
1: Udah mana mana kita ke serius.
4: Sabar, aku mana punya kelata.
1: Aku gay kebetulan.
4: Buat anak aku dah baik lata ya.
1: Aw aku gay kebetulan. Minta kincir lama.
4: Ya. Bagai. Nama yang lata lah, bawa dia mendapat.
2: Sapa dulu dah.
1: Okay, nya, mari terima kasih guys apa yang kau intai apa kada berbendar nganjung anak kita pian baga nulung anak ya ngadu ke video nya deh. Oh. Okay.
2: Sabar dulu bintulo ke Sibo.
4: Oh, bintulo dulu. Nama Sibo tu ngapa pakai dua ada memang setuju lah deh.
1: Ngapa
4: pakai kurang.
5: Udah anggap pala.
1: Malai.
3: Udah sebuat dua tadi.
5: Aku keseruan.
3: Anda sebut
4: ketawa dua ada merinsa. Gawa minggu baru nyantai macam baru kita.
2: Mengena Arab ke kaban sekali. Napa tuh? Bisa 900.
4: Kalau kroket, aku dah mau dah ningau.
2: Okay, 900 ikut lebih orang ningau semayanya. Dah napa tuh pula?
1: Iya.
4: Okay, langau pakai dua meyang kita aja lagu lah kaya.
1: Okay, engkau nuan tu Yun di pintu lu Yun.
5: Okay, nanggalah aku ngalih ke kamera dulu. Nyak ya. Ni to.
1: Dia nak bagi aku Yun. Aku jauh bah itu kita.
5: Okey.
1: Hanya ya, sudah berkali. Okey.
5: Ah, induk dara dari Bintu lo. Okey, hello.
6: Hello.
5: Okey, siapa nama?
6: Felicia Isun, Anna James.
1: Felicia, ne?
5: Nama lagu cerita?
6: Begedik Tang Sayang.
5: Ya. Begitu ya. Begitu tang saya ulih tarik nganuan ngena bukannya aku bukan coba ya. Oke, kita sama ninga ke senanyi hari bintulu begitu tang saya.

0: Okay. Dari Bintulu, Felicia.
1: Siapa main lagunya Felicia?
2: Florence Law.
1: Florence Law, ne?
0: Florence Law.
1: Kita rubah enggak cerita kenyalang?
2: Oh.
1: Okay, setidaknya mah. Tajam sih kesal, ne?
3: Puan berapa ada itu, Felicia? Puan berapa ada itu?
2: Puan berapa?
3: Puan berapa? Puan berapa? Ini sekolah.
2: SMK Bandar Bintulu.
3: Oh, SMK Bandar Bintulu. Eh? Oh, ila nike baru ga ambek berani-berani agak ga.
1: Iya.
3: Okey, ada siko aja ni Yon. Dari Bintulu.
0: Siko aja.
1: Okey, terima kasih Felicia. Engkau nak kauliah yang natai ke lagunya tadi, lagu Begedik Tang Sayau, keturbah yang kau kita sikai bisi ke Sal Mimit. Maya ia ke ngalun ke OOO nya tadi pun lagi dikontrol ya ne.
3: Jadi nyadi yang NK yang ngai ne yo.
1: Oh, nyadi Crispin Fowler.
3: Crispin Fowler, okey. Ba 3-4.
1: Iya, ba keturbah nang lagu tadi Felicia, betul nadai tu nanggol tang nuan ke kontrol ba udah nuan ke chorus tadi bisi berupai ke Sal. Udahnya menyenuan ke mai o yang tadi nak tu natural bunyi yang bunyi ke di pansal dah. Oh, yang bunyi kita ke jadi tazan. Bunyi tazan kena. Beberto ya, ulah ada mimik lah tang. Terima kasih bantuan branding uji Felicia. Nyaja.
3: Okey, terima kasih ya udah nyari juri.
4: Kesal dengan juri. Saya
3: ingat tau.
1: Anggai nuan tu di Limbang dem.
3: Mire yo.
4: Betul, betul
3: mesti. Ada standby Mire itu. Berana dulu enggak pengarir Mire itu deh.
1: Nang gua iku ngiga lo ni Mire.
3: Okey, wis sudah medayo.
1: Okey, nya ya.
3: Kita berkelalang ora bujang tu dulu deh.
0: Oleh
3: madah nya ore ino nanya. Ada. Udah madah ko dulu. Ino dara.
0: Sapa tu Jang? Sapa nama Jang?
5: Halo, selamat malam DJ. Nama ko oleh nama ko Grayson lah. Grayson. Ya, Grayson.
0: Kala ngau sebenarnya tu Grayson.
5: Nari kala tu kali pertama.
0: Au nya mah.
5: Au keterubah
0: ya.
5: Ya, keterubah ya. Au.
0: Au tadi Ahmad Wanuliah nama tu tadi Brani dan ike nge konti nah.
5: Au.
0: Lagu nama bae nuan Grayson.
5: Aku main lagu lama dari Ernesto Kalum biar ajak meh.
3: Biar ajak meh nah.
5: Biar ajak meh.
3: Tu Pari Bintulu baru.
0: Asal
3: dari
0: urang ni tu.
5: Sari kan ngap ke penda Aris Rahman meh
3: Aris Rahman
5: Aris Rahman
0: oh Bapak Tahara
5: nah, nah,
0: oke siapa ngari kene nuan to Grayson
5: ngari kemiri meh ngari kemiri
0: ngari kemiri biar
3: hati hati udah lekat bermiri bah
5: tampun aja ya
3: terima kasih
0: maka ngawak
3: laban oleh Limpang Sarito Sarito sih gina
0: ngawak nuan
5: Narai, oleh setengah hari lah.
3: Oh, setengah hari aja. Ya. Oh, terima kasih. Sanggup Limpang mah. Ketegal carta kenyalang tu dah.
0: Mari kemiri kan orang Kristen tengok juara minggunya lah. Aku pun ngau nonya di juara.
5: Oh ya.
0: Kan tu orang semangge.
5: Oh betul.
3: Ya, ya kebenar ya tu gawa bas. Si Terry company teko untuk kita kalah juga kita lain telefon. Tahu ni gak Kristen tu lah dah. Bah berdiri nan belagu.
5: Berdiri.
3: Kesah kah mama ngelaban si dah Bintulu ngelaban orang bukai mana lagi ada. Oke.
5: Okay. Jadi boleh pedak?
3: Boleh. Oke. 3, 2, 1.

0: Buonasera.
1: Terima kasih Grayson ya.
2: Ya, sama-sama.
1: Kira kenya di NK yo ngai nalama tengah rete
3: yo
1: yo.
3: Oke yo.
1: Jadi suah enggak belagung lama tamat dek.
2: Kroke baru mah.
1: Kroke baru mah. Bepekin nak kala.
2: Bepekin nak kala. Kala suba lah maya gi sekolah nyajak meh sekali nyajak.
1: Bisa nombor meh.
4: Pengingat meh sana
2: dai. Cikirin wate ja meh.
1: Kira lagu bia aja mehnya kira ke suah de bai no ana.
2: Suah.
1: Kira nyadi asik no anya. Feeling dan bisa pada aku deh. Artikulasi dan mana vok nama tu lontaran suara nuan pan mana aku suka mada ya.
4: Jadi juri kempor ya. Oh, nak sih nang.
1: Hashtag aku suka. Uji nanya Nora deh. Begini gaya dengan aku mula-mula pejam mata dari aku mai ku Inesto kalau mula
2: dari mana
4: mana nanya apa Kristen mesti kita nai lah ngari kasih mana lagu bermiri tapi nuan ngari kasih mana lah
2: makanya apa doa wakil
1: udah Maya bukai lah kau yang Maya pulai gawai lah nanti nang lagu berseriaman ni ke studio seriaman ngari kemiri kau ya aja letih ya
2: tanya. Oke,
1: terima kasih oleh Limpang. Oke, yo sudah mirip. Nanti kita balas juri awam balas. Nanti kita rindu ke Grayson Type 10 ha, poin hari juri awam.
2: Thank you.
3: Bintu lu dah Grayson di Miri. Oke, bintu jadi Felicia ke dia tuhnya kucing laban ke bedawa ya. Nada salam ke. Siapa memintan tu?
1: Aku nak sabarkan ingatnya.
3: Hari sibunya yo.
1: Elis ngau Kristi
4: terbelakang. Hari sibule ya kami bisa tiga ikau lagi kita milih aku nak ngetan ke sedua ya. Siapa nada yang tanya nake? Nada yang pengari ngamai lah. Tajak pihak anda nak percaya aku sedua ya. Udah boleh vokal ke pemadu mana deh ba sabeh na?
3: Ya.
4: Elis lah udah selalu boleh orang sabar cara yang pakai mic pun dah ditemu kita ya.
3: Juara ba peringkat blok asramanya okay you.
4: Peringkat bila mana blok satu piala yang.
3: Okay, siapa lo berlagu? Elis tau ke Kristi?
4: Dia dulu Kristi.
1: Anang ayah ke Tio kan?
4: Anang ayah ke Tio. Ya, bisa sih kau dah ke kami bisa temui data kita deh.
3: Lalu jangkuan kucing.
1: Kucing bisa, Sriaman bisa.
4: Minta sawo kita ngiga lagu mana ke aw.
3: Okay, Kristi lagu nama baik Kristi.
5: Gwen sanggup aku.
4: Kempel nggak dia tulis si dah ayahnya nak. Suara RMT tak RMT. Lagu ar lagu.
5: Kita mesti accept challenge kita.
1: Dia tahu dua eba baru dia sudah dia tahu agi ngaya ka kira kak ngabang ka berkenai kau dah abang mah pia
4: apa
6: daddy ka
4: daddy suka ka suka daddy.
5: No.
4: Okay, dia sedia deh. Sida inya sikit ngasu deh kesal. Nama
5: macam. Oh, nubes tak.
4: Alah kesal lah, mai anak kesal. Taruh deh jadi DJ deh tu nyerup
1: lagi. Jadi nyanyi. Siapa dulu tadi? Kristi ka?
5: Kristi dulu.
4: Ya udah kena baju kebembayangnya. Kermai ke sekenya.
1: Udah ke bungai. Bungai namanya. Bungai kedung suang ka.
4: Okay, dia sedia nah.

0: Ni?
1: Inggris.
0: Inggris, okay. No wonder lah bila nak berlagu tadi, you are more to English sounds.
2: Speaking
3: London. Speaking London. Tawa dengan sound kau ya. Betul atau kau yang nyata dai? Malah ya.
1: Betul.
3: Boleh guna lah.
1: Boleh kenal.
0: Laban ba first verse, verse non tadi agi Iban. When you come to second verse, then you start to
1: speaking London.
0: Yeah, speaking
2: London.
1: Mersis, mersis.
2: So nama ke kategorinya kena ke NK yang ngai minggunya kemarin. Bisa ke tahu mana caranya ba lagu bekas tidak masterpiece lagu ni ke koya ke harinya yo.
0: Bisa yang nyebut istilahnya deh.
2: Oh, istilah ni.
0: Bekas tidak Indon ke kena leka jaku cantik jadi cantiknya deh.
2: Yang lagu sangat bagus. Dan sangat aku tu nak boleh agak ada sebuah kenanya.
0: Oh, laban dia buat second verse tadi ya lalu ngagai menua London dia. So please be careful.
3: Mata yang nyebut maca.
2: Tapi tapi puji pun ngagai nuan Christy laban sanggup main lagu sanggup aku nya dah. Rendang 1001.1k orang tadi.
3: Mayuah
2: ramadhan Christy itu.
0: Ya. Ba YouTube lah bakulah monitor YouTube 300 siku dia tu.
3: Ada yang ngeluai arenya.
2: Bisa orang nanya yo kira by, apa unde ba YouTube oleh oleh kira kena kesedaknya hanya peranan wan dia nya yo.
0: Ambil sekali yo lah kita ngambil yang put total
2: ya. Kira oleh nya ngage balas dia kena nya ba apa Facebook ada. Okey dia tahu Gintir Alice dia tahu.
0: Elis lagi ke munyi rasa bahaya tu lagu
3: ni. Ngambil ke tampak tampak ke pembendayang nanti
2: munyi.
0: Ah munyi rasa bah tu lagi munyi stesi.
2: Nur Kristinya dia sabah ke nak belajarnya. Nur mau belajar Kristi.
3: Kristi ba Kuala Lumpur.
2: Oh Kuala Lumpur.
1: Oh Melayu tu lagi.
2: Tahu Sabah
0: atau Sabah?
1: Tu Sabah
3: tu ni. Boleh bah tu, boleh bah.
0: Boleh bah. Boleh bah.
3: Okey, jauh dua pihak
1: memandang tu.
0: Lagu lagu apa ba?
1: Lagu tua ditemu ke petara di Ramles Water. Kita mesti sampot. Lemari kapit.
3: Oh ya orang kapit deh, sapu orang kapit pula.
2: Sapu orang kapit ga.
3: Ane malu menteri deh.
1: Menteri.
3: Tuh mesti tu peminat Ramles tu nak. Udah ngundi Ramles ga?
1: Orang boleh spare rumah.
3: Udah Alice? Oh, spare rumah ya.
2: Spare bilik ya.
1: Salah, salah.
3: Udah ngundi ya, ada by SCSJ. Ngundi ya, ambil popular.
1: Ngundi.
3: Ngundi.
1: Kita mesti support loker.
0: Betul.
3: Loker mah, geng. Saya dah di rumah.
1: Oh my god.
0: Alice kau, Christine, itu sebabnya kabar dansa buat dia aneh. Jari tu, dia pedang ke kena mikrofon. Eh, kena namanya trofi.
1: Trofi.
2: Ini patah tanda lagi.
0: Enggak ke bintang yang nutuk-nutuk hidung gitu.
3: Sekali orang pun kan ngamai pedak nyu deh. No, dan nak guna gambar.
0: Okay, Liz.
3: Okay. Tunggu. Oh, kakak deh ngadu ke lagu dulu. Lagu tua di temukan Rana, Liz.
1: Sorry kalau peminat nanti suara nanti berapa.
2: Ngari ke siapa? Ngari ke siapa, Liz? Ngari ke sibuk? Pilih,
3: Liz, tidak. Ngari ke siapa? Sate deh.
1: Ngari kena motor.
3: Ngari ke stesen ni, Nuan.
2: Ya kepada biasa pengarai.
3: Kita stesen 6.
2: Seri aman, kucing yang ada pengarai.
1: Ngari sibu lah.
0: Sibu lah. Aku udah bisa yo.
2: Udah bisa yo.
3: Nanti ada orang ulek kita tengok cara lu. Udah bisa
0: yo. Ngari butuh dah ke stesen.
3: Ngari aku ke Elis. Ngari ke si aman kan Nuan Elis.
2: Ngari ke si aman. Aku nuka tinggi dia tau. Memang itu.
3: Tinggal kita na.
2: Seri aman. Merengkak dia apa? Ngay đây.

0: sampai ke jari.
1: Nama memang cik temu tak rambut habis berlagu.
2: Sama dengan cik.
3: You call game of it
1: one. Cik.
0: Nyalah sampai leh.
1: Sengah je.
0: Lambat ada laban aku.
1: Aduh, sakit jantung kita.
0: Sakit jantung lah.
2: Yang dari Chris dan Paula, you.
1: Okay. Okay lah, aku serius sok. Fuh, nada gila tah. Siapa nama tadi anai?
2: Alice.
1: Oh, Alice. Ya, nama temunya tu baru dah.
0: Betimbang nyawa saya dah macai dah.
1: Padam macai. Padam macai. Hari ni bunyi tu apa?
0: Ya,
1: FB kita tau padam. Aku nak dah muka FB.
0: Nak dah kami muka
2: FB. Mana yang kasih dah yang yang kasih dah yang kena PC tu main ke lagunya yo.
0: Nak dah.
1: Anak gue aku ngejengi ke hari ni punca tu ni. Ya. Oh, bunyi video. Hari kumpu padu hayu. Mati cai.
0: Makanya ana
4: ngiga penyalah orang aku.
0: Au nya mel koy aku
4: mai kami. Mana siapa penyalah orang.
0: Mana pisilah kami belagu koy sida.
5: Lalu si okay. Oh, salah ke?
1: Kan FB ba kontin oleh dia buka. Nama toke penyawa dah. Ukai aku ah. Udah padamku. Bah lah.
4: Takut. Aku tu nak masai FB tadi tau.
0: Madang kami baru ambil lu kita ni Yun. Au jai mam si bos hari tu.
1: Ah dia mesti bunyi dah. Au delay tu. Nang ama Alice tadi ni.
0: Ya Alice, komen dulu.
1: Laban nuan tu ke bandar ya kan nguji mai mel version ko kita karaoke. Ngana ka ulih nuan ka nguji ngubah lagunya ngagai version lelaki tang ari segi nyawa tadi laban kelalu baruahnya Alice. Dino oleh ngangkat kenyawa-nyawanya tinggi lagi pelabak ku manah didingalah laban ya terlalu tendur
2: kelalu berhati-hati ane yo
1: ya nanti terlalu berjujimat labannya terlalu menjaga hati remles solter engkau didinga nyak kebuah ya pelabak ku engkau ya kang uji mai Melversion tang nyak mentadi mimi lagi tiun ya baru ya cun
2: lagi degalau-galau ya kebenar ya bisa ton suara agak ya
1: bisa
2: engkau agak malu-malu enggak balabang
1: ya. Betul tambah lagi ya dah abang-abang tiga ikut live buka ni nak kesal hati ku akulah
2: tau kala asai ke meda gama
0: kenyir meda gama teh tadi nya anyu nya di belago na
1: okey
0: si kau dah get nah
1: hari sibuk ya
0: au ya
1: okay. Au
0: selamat ngale hari mel
5: selamat ngale hari
0: au siapa nama
5: Mili
0: hari ni lu antare
5: kepada Naya aku hari ekonomi dan dia bak sibuk
0: dia bak sibuk nah
2: okey aku Mili
5: okey
1: ini spell yang nama dia Mili
5: Milly
1: okay, M I
0: L L Y.
1: Double L.
0: Kau mai korek nawe, ngai kau mai sebun.
2: Ngari ke siapa Mili?
0: Sikit sibo ya. Si udah janji kami minggu nian.
1: Okay, lagu di baik nuan Mili.
5: Penama penghidup puang dari Melissa Francis.
0: Selalu ngau sikit tau kena kalah mel.
5: Nak kalah. Terbaik.
0: Siapa ngasuh dek kita tadi deh?
5: Apa iku?
0: Apa deh? Apa deh? Sikit dengar sikit.
5: Ya.
0: Oh, belagu ba luar nak dah, ba sekolah ke semua?
5: Ba sekolah bisik, maya sekolah rendah sebab.
0: Oh, lama je udah ni. Oh, senang awak.
1: Ia dah undar hati.
0: No, kena amat lama. Kena dia tanya udah berpum na.
5: Pum 4.
1: Oh, anak besar hati main macam.
5: SMK Lanang.
0: SMK Lanang yang.
1: Lagu nama baik tadi?
5: Penama penghidup puang.
1: Penama, okay.
0: Okay, bah.

0: Tahu dah ambil lagu ni Milly. Tahu aku ngantai bertanak tadi. Ini lelah di rekom tanak. Teng kemerah nak nuju aku. Nanti reti sekali. Okey, terima kasih Milly. Ini jerak dia datang kita ilau.
1: Maya, Maya band boy kan main muziknya Lucia. Warning dulu kami out.
2: Abang terkenyit.
1: Oh, terkenyit abang bak kucing tu.
2: Biasa hari tu, biasa hari bengau dah pulai tu lah.
1: Iya.
0: Waga gol gawak. Kenya main ada nak naik tengah sut kenyit.
1: Bengau sete yo sete agenyo bepula surat jantung ke saja ya, sibu.
2: Nyun sik terkenyit kenya.
0: Gerah na urat jantung deh. Ni bepula sih.
1: Okey, steady Mili. Ni Mili tadi.
2: Siapa ngomen na dom ngomen na.
1: Ah dom. Ah ramai ramai kedai.
3: Aku ngomen pia. Jadi Mili tu mana suara Mili tu? Mau tari sida ke bukai tadi. Mili tu te kumre mereka ya besai. Jadi aku ada komen suara ya segimana nanti uliah. Udah tu perlu nama tonggau rak ruke kau pergi kini. Ambil ke suara adanya nama tu boleh dibelajar kaki suara hari ini nama tu suara
2: dengan saya bakat
3: ngelatai ke suara ngeluar ke suara saya bakat gila lah. Sebab tu kalau enggak pergi ke milih udah tu dah nak bapa
1: sekolah, sekolah rendah, rendah
4: nah. Sekolah rendah
0: gitu ni sudah sekolah menengah sudah ni nak nyoba kerja nyawa anu kore
1: ya maya cikgu ya pintar sebab pinjau orang anggap
3: sebab tapi mana suara ya tu okey teruskan milih.
4: Okay, terima kasih.
0: Ya, nanti jadi penyanyi nanti ingat kami lah. Nanti jadi penyanyi.
4: Puji Tuhan.
0: Oh, balat man.
1: Indah Melissa Perancis kelihatan menyinyak menyawa ya. Terubah ya baru nyingkang jadi artis dah.
0: Oh.
1: Ya kan jadi artis.
0: Pemasa Melissa buat video yang ngoyat pun sama pada aku.
1: Sama.
0: Oh, buat lagu penawar penghidup pun ya.
1: Oh, so, oh. Nak Melissa nadai bercermin mata lah. Nanti buka demi mata ya. Nyamang handsome gek kami pada tuan abang-abang kucing Miri kau
0: handsome pada ada ya ke kamu minta ya. Puji MA-nya handsome pada pada ada memang
4: okey lah.
0: Okey lah. Tak ada ini. Okey lah.
1: Nanti anda mana okey dari tolak ke baru pun tadi. Okey, terima kasih Mili.
4: Okey, terima kasih.
1: Okey, hilak lusa dikit baru ngek konti kita. Ya dah merindang kau lagu hari Melissa tadi ni. Lagi bersih makcik nak dari?
2: Dan ni dengan makcik dia kau.
1: Sehingga ya kita gak orang tua ai kenyak meh.
0: Kenyak meh. Mai orang ninga. Kemana ninga kami ko dai.
3: Okey.
2: Okey, ngagai siapa ada tak?
1: Oh,
2: ngagai Suryaman.
5: Suryaman.
0: Aku
5: Biasanya aku tu temui di tu baru datai.
2: Kira tu lah mengagai tanya ngagai dom kata ada nya kah bukan ni kok cerita.
5: Tahu kan ente pakanya tahu kan.
2: Ada lah jauh ya.
5: Oh nak kan pakanya.
1: Okey. Boleh ngagai sudah mana? Aku ngalih ke TV lo.
2: Awalnya boleh ngagai dom dan ada ada pengarai de dom.
3: Ada. Ada udah datai nu kan nanya di apa apa. Nen mau.
2: So nama tu. Elis nyempo dom piang.
1: Oh, kira ke pihak mana?
2: Oh, tukar buat tinggi ada tau. Oh. Okay.
5: Okay, jadi ya kita terus berandau ngau pengari-ari Suryaman datai ke konti itu, ne?
1: Ya.
5: Yeah. Siapa nama tu tadi, ne?
6: Okay, nama ku Roy.
5: Roy? Yeah. Ya, kalau nama tenguji ngau kita sobat, tapi saya penanggol buat sistem kami sobat, ne? Ari betuang tu tadi, ne?
6: Aku tu sehari tu Ari Melugu, Melugu Skip. Ya,
5: oh, datang kemari.
6: Dua menua.
5: Oh, dua menua segi kaya ya ne. Jadi Roy kamai lagu, lagu nama tadi Roy.
6: Danji Sungai Lamana.
5: Wow.
6: Ari Heli.
5: Ari Heli ne. Udah setia nuan. Kita bukanya udah setia break 10 magang lagi au.
2: Nanti udah lagu.
5: Buka itu.
1: Oh, udah lagu ya.
2: Kami
5: pening. Okey. Ya, toh.

0: kasi.
1: Yay! Ahe niya.
2: Siya ni Roy. Oh, nyuka
1: tebelung. Kasih Roy.
3: Bisa ira-ira sehli nya.
2: Oh, nyuka tebelung ka batu perunsut ninga ya belagu.
1: Oke, gak.
4: Menurut saya selesai berkaku.
2: Terima kasih, Roy.
4: Oke, selamat.
2: Iya, kuliah limpang. Hari ke Suryaman, ya? Insin?
1: Iya. Halo, hari ke Suryaman.
4: Harus memang ada setengah tuh orang Suryaman.
1: Terima kasih ya, Roy. Udah hari ke Suryaman, Sarito, nih. Ngarap ke bisa manis-manis, meh. Yeah. Minggunya, lah.
2: Iya. Kita boleh ngagai kucing. Bak kucing bisa tiga ikut pengari ada merindang kita tu, yuk. Sempat nih?
3: Sempat, iyo.
2: Okay, iya.
3: Oke, sempat. Ke, 15 minit. Siko 5 minit, oh.
2: Oh, boleh. Hmm,
5: sempat.
2: Aku angkat ke Siko ke bagi kita tu lebih ke gawap pukul 3 lagi. Ia boleh limpang ke kita bak kunti. Suah ke kita di tanah. Hanya ya.
6: Berendah dulu, Mio.
3: Oh, ni gamal.
1: Sampai oh, ni gamal ya.
2: Ni berdau pia amai. Oh. Ana ngano si gaya ora. Ora tu wae gaul.
5: Da. Da kemengano.
1: Oh, Chris. Pia mirah ne.
5: Hmm. Chris tau. Ana minta Chris.
6: Mana mana
1: mana. Okey.
5: Lama nama da ni. Oh,
6: kerja kerja.
3: Ini betapang lama tau.
5: Oh, kerja.
3: Ha? Betapang lama tau.
6: Oh.
1: Oh. Lagu nama
5: apa? Nama lagu Sarito, Chris.
6: Hah?
5: Lagu.
1: Lagu nama Sarita?
6: Tobo Barapi.
5: Oh,
3: lagu
5: Barapi
3: nah. Oh. Step Shigan, no?
6: Oh. Oh, hari-hari kena jerbu di Tobo Kuciang.
3: Barapi.
2: Okey, ugalan ke pemikir kita hari kucing. Christopher, Bebara Api Dendam.

0: Sí, sí, sí.
1: Okey, ya pemakit kami hari Kuching, Christopher. Kapan kita ke suah megangau kita dalam carta ke Nyalang. Terima kasih banyak-banyak. Okey, ya. Terima kasih, Nay. Alu gawa, ya. Okey, ya. Thank you. Iya. Iya, kau boleh limpang kau kita dengan kaya konti. Aku mengangkat ke siku lagi pengari kita. Seraya kita ke berkelalang, ya. Ni bagi sedua, ya, dulu. Okey. Oh, paut ke baruh mikrofonnya sih gaya kita kau engkau abang tu. Hanya ya.
2: Okay. Abang nama?
1: Oh, abang Long lah.
2: Abang Long ke abang memang macam abang tu.
1: Manyo tetekan. Ya, ya ga FB tu ngainya di ba PC nyung na handphone. Hakai mati kita.
2: Anak gua dulu mati.
1: Beranda dulu engkau anak kita tu siapa nama ni?
3: Siapa nama mamang?
2: Beda peda mua.
1: Siapa nama?
4: Lola.
1: Lola.
2: Lola.
3: Oh, Lola. Oh, Lola. Hari ini nu anto Lola.
5: Lalu ke atas punya kamerani yuk.
3: Arebao. Nu anto Iban ka?
4: Bidayo.
5: Bidayo.
3: Ya. Oh, Bidayo. Nama ringiannya tadi. Bisa untuk ya nak campur. Ya, sige pio. Bidayo atau ke Iban? Oh,
5: selalu ninga red YFM Lola.
4: Nadai.
5: Nadai yo.
2: Nadai.
5: Oh, cetaknya langkah.
1: Labannya ninga siaran Bidayo. Tapi Bu Anya Sanda Ibannya.
3: Lagu Iban by Nuan Sarita. Lagu nama?
4: Peminat Nuan.
1: Peminat. Oh, Florence Law ni.
3: Artinya peminat okay, Iban lah tu tadi.
5: Yeah. Form berapa dia tu?
4: Form 2.
5: Form 2. Seselaka.
3: Ini sekolah yang
4: SMK Singai.
3: SMK Singai.
5: Okay.
1: Peminat Nuan tadi ni. Okay, nya ya.
5: Siapa nganjuran sebagai konti tadi Lola?
4: Mami ngode
2: di. Ini pedes.
5: Oh, mami ngode di.
1: Oh. Okay. Siti ini lagu baik biasa baik nene Lola. Siti ini yang atas.
4: Baru.
1: Tiga ada.
4: Out.
1: Okay. Nemu jaku berdayuh kau sorry tu, neng gue lo.
3: Nemu jaku Iban nuan Lola, nemu nih panai.
1: Ya, tidak mak ya, abak ya Iban sih bakunti lagi kami betusut. Aku tu jadi dari Babylon sekejap lo. Okay, nyaya. Okay, terus gaul Lola, peminat nuan Florence Law.

0: Ya, kira-kira hashtag aku suka lah ni yo.
1: Ya, tengah lawan wayang yang pangsat tanya dah.
0: Sega ya, orang kucing hero Tamil manyu ada.
1: Yang maya kan, nyeka habis cerita baru ayah ni yo.
0: Ya, ambil seorang belayak baru sudah pulih dia terjun dari bin. Cerita Tamil. Okay, terima kasih Lola.
2: Okay.
0: Dari segi vokal memang cantik lah. Minat ia perlu di blend mimit baru dia jadi Florence Law. Dia tu agak Florence medium.
1: Okay. Florence Lola.
0: Ya, Lola. Ah, betul Florence Lola.
1: Ya.
0: Nanti ya mimit lagi ya impu perisanya tiup mimit blend mimit ia akan jadi Florence Lola Loli. Belinda sih kau menyadik ya. Menyadik ya?
1: Oh, menyadik ya.
0: Okay.
1: Laban ya kalau jam 4 ya netak-netak sebutannya ya ketika termnya NKYONGAY-nya buat
0: ya iya anda bersambung oh ya satu per satu dia sebut ya nih ya kemudian nanti ya tambah ya mimi lagi bikin garam ya perisa ya ia akan menjadi Florence Lola Loli tu lagu rancak tu dia baik menjadi tu aku menjawab ya kakak ke adik tu nih
2: adik
0: okay
1: pun berapa adik itu dah
2: tahun
1: 5
0: tahun 5
3: siapa nama
0: tahun
3: 5
1: tahun 5
3: siapa nama ni tadi
2: Belina
0: Belina
3: Belina
4: my name is Kua sari tau na
0: jauh apa yang indah ya mai kita hari bau tadi bau kampung ni
2: kampung Gumbang atau Sekibang
0: oh Sekibang
1: kampung Gumbang
4: karena ada ikut nama belagu apa yang ini mesti nama belagu
0: oh dua ikutnya jadi cikgu ya minggu baru dia lah apa ini ya belagu
3: turun bukul
4: uji pantai ke kamar apa yang ini dia tiyo
0: anak gue aku
1: nanti udah belagu lagi ya
0: oh gak udah belagu dulu lah kita tuh ngacau kru penerbitan
3: gawa karena ngacau tiyo deh
0: kalau ke yang betul gawa tuh
1: nama tajuk
3: betul gawa
0: anak gue lo
1: tajuk
3: bedau
0: lah begikis belum betis.
1: Oh,
0: ngalai, oh. Ngalai. Laju mai kan ngalai niki mukia dan gua ya mau. Okey, Belina dah standby?
2: Dah.
0: Nama hari ni bunyi nyawa tak nih?
1: Nama yo.
0: Aku madam kita dulu. Okey.
3: Padam dia.

0: kasih.
1: Iya, Belina. Hashtag aku suka. Neo.
2: Tempat jari dulu.
1: Iya. Aku tunggu nyadi ngalih ke Semara laban sehari itu berkongsi ke Siti Semara. Awak kena dengar Belina je lah. Bak Belina tu, bak aku ni ingat ya, bakal kita akan makan mie nya, package dia magang. Masuk makan mie. Steady Belina.
0: Thank you.
1: Komen berkada yo, Nuan yo.
2: Ya, kami yang bisa pengerami yang sikit dan dia dengar katanya yo, saya kakak angkat dengan orang bertanda.
1: Betul. Tidak tahu
2: suara ya, ya mana.
1: Ya, steady.
2: Sekali dah lagu lah tukang atau genre bukai ke Belina.
1: Ya, jarang-jarang remek lagu rancak ni.
2: Ya.
1: Tang hari segi tahun dah, sidak tu nanti Webby datanya, Webby aku pun berdau kat pulai. Nanti banyak berami bak dewan dah. Okey, balam menyuh kita akan rekam dah apa yang indah ya tadi. Jadi bodyguard sedua ya bak konti indah ya durin kau apa ya Mr. Leo mesti ung kita. Si gaya orang tua yang megai kamera. Nyak ya. Mr. Leo.
2: Bergambar sekali mesti dah.
1: Hari kampung Gumbang eh.
2: Bila kia magang lah sebenarnya kia yo.
1: Mami anu gue, ini ada ngamak yo kamera tu ni. Kau nyampe dengannya indah ya.
2: Kalah kia.
1: Ini indah ya.
3: Nah, itu lah buah kamera.
1: Indah ya durian. Okay. Ini kamu mulai tu. Ini kau kita lah madak kamera tu king kia.
2: Pedih pala.
4: Saya warga emas tau. Aku kan nyebutnya dari
5: darah 10 tahun. Baik, darah 10 tahun dah gaya. Boleh punya adik.
1: Nadai ke kerja lagi. Pedih meh, sakit jantung gak waktu itu.
2: Minta projek lagi lah ya.
1: Betul? Betul. Dah ya? Dah nada game kita dah ya, Baduk ya?
2: Tutup dia meh.
1: Nyemunyi dan sinanggai dengan suara kita pulai. Okey, agen one dulu yuk.
2: Okey, aku lah. Terima kasih kepada bala peningah Mayu Sarita 9 Niko bala wakil carta kenyalan ni yo.
1: Ya 9
2: selamat bala ujian minggu ngagai Alice ngau Christy harap doa terus mujo dalam pelajar pihak megang ngagai Lola ngau Belina. Agi jauh pejalan sedoa ya harap ke fokus ngau pelajar terus mujo ke dalam pelajar lah. Terima kasih ngagai pengin ai udah nama tu kiruah muayari nganjung anak sedap berlagu nyukong catat kenyalan pihak megak ngagai indai Felicia tadi ada yo.
1: Iya.
2: Berapa hari tu ya udah Mrs. aku kan nganjung anak berlagu tanggi ngigak lagu kau ya nganti ku nanya orang di bintu lo masapa gawak lah
4: udah ya asarinya abis message nya maku nganti message kan
2: pihak
4: benar ya.
2: Selama ujung minggu semua ngagai bala kita is buat.
1: Okey, ngagai nuatu dom di Limbang.
3: Okay, terima kasih okay, semua ti udah ngari ke stesen ke BC. Tadi ada pihak megak ngarap ke kita ini tadi dia bojo minggu. Jadi selamat bojo minggu semua. Nah, ni
1: lagi macam bingau rakyat kat pulai. Okay, nuan tu Yun di bintulu Yun.
4: Okay, terima kasih ngagai pengariku Felicia, terima kasih ngagai apa indai namanya munyi ko bos panatri Felicia pelabak ku mili pen sama mega di suku apa indai mega
2: anu nang
4: pina mega apa indai sida ya terima kasih lah pandai nyukung carta kenyala ngau lagi kita bertemu baru buat program 34 je seranyawa neban badan.
1: Okay, hari bintulun ni Yon.
4: Ya.
1: Alright. Ngagai nuan tu makcik di Sibu.
5: Aku ngagai Elis dulu nah, laju Elis.
1: Oh, ngagai anak lo, bala anak ni anak. Aku nge-zoom dulu. Lalu teringat ke lagu Gelas Berintai itu dah jadi antu. Anya ya.
6: Jakob tujuh ku ngagai bala peninga YFM Iban. Terima kasih ya laban sampai bulai ngau kami hari YFM Iban ningal serta nyukung pengawa randau minggu tu. Terima kasih ngagai DJ Lucia serta DJ YFM Kebukai. Laban udah mai kenang ke cukup mana ya. Sebelum aku ninggal ke diri jadi student intern lah gimana. terima kasih DJ YFM laban spotting.
2: Nguji kan minta gawak telah ni nemu bisa ke kadang-kadang rezeki tau kai ga semestinya nitih kota kada pelajaran ni yo.
1: Betul.
5: Angka kede tau dah zoom rek ya mua de Kristi jeko ko penuh de.
2: Nguji jeko putih dah nutup.
5: Jeko putih ke penuh
2: de. Cigo English tada.
5: Okay.
0: Okay, thank you for inviting us to join this Cerita Kenyalang weekly, and I hope in the future that we can also join this program again. And also thank you for all the experience that we have experience in here in RTM Cebu, and also all the activities that we join before we leave for our internship. And also thank you to all the DJ, and also DJ Lucia, and all from YFM. And that's all from me.
1: Yeah. All the best to you too.
0: Okay, thank you very much.
1: Actually, you okay, DJ Lucia, to Auntie Lucia.
5: Okay, jadi ngari ke kami sebuah hari YFM Cebu mega merek, terima kasih ya. Minggu tu minggu ke penuh di Sidoaya, lalu mega tu minggu ke penuh di Kungau kita baca tak nyala yang bertemu baru 2027.
1: Bah lah cuti ya.
2: Lama. Faham ya.
7: Amat tu bongwe tu cuti.
5: Okay, next. Apa ada tu Presti?
2: Kena baca orang.
5: Kena buatan orang. Cuti. Ada movie. Buatannya.
7: Buatannya lah.
5: Kira ke namanya ninggal ke YFM Iban lah pulai ngagai RK. Okay, nyajak lah. Bye. Kenal
8: lah kenyak.
5: Au.
1: Okey lah makcik.
8: Tidak diluluskan ke RK-nya darah.
1: Bila kami hari kucing
5: ini siapa? Ngone ngone ngone jalah medak ke orang hari live kita. Jalah enjoy cuti, kita tahu.
8: Darah ya tanya kebenar ya 3 bulan cuti ya diluluskan. Ya ke RK nak diluluskannya darah.
1: Iya.
5: Aku ngarap ke mujur mesti semua darah. Ya,
1: okey, ngagai nuan tu Dom Roma Irama di Limbang.
3: Udah aku tadi deh.
1: Udah Dom.
5: Okay.
1: Eh, insian bedah.
3: Insian bedah. Ada insian lagi.
1: Okey.
8: Okey, terima kasih ngagai nuan Matthew. Ya aku udah nama tu tadi ngeluan ke perahu kita ratai bagak mempenyangkai 3 jam nak berasai. Terima kasih mengangkai ya semua pengari ku udah ngari ke semua stesen ngali hari tu lebih lagi Roy, ne? Roy mai lagu Danji Sungai Lemanak ngarap ke juara lah minggu ni lah. Lalu piam ga sama ujung minggu okay, kita 5 piam ga inodara kita riko ri sibunya harap ke sedua ya mujur ba pelajar sekolah udah practical ba RTM tau ga terus gawak ba RTM udah nembok ke pelajar ila ne Christine Wallis. Okay, nyaca terima kasih sama ujung minggu semua
2: ya nganti ibu sedua yang kapindah hanggai arke dan
1: ya
2: bisa kusuang sih teh.
5: Okey, banyak kosong.
1: Okey, terima kasih semua sudah mujur ke Carta Kenyala kita minggu ke 38. Okey, terima kasih semua. Bye bye. Aku akan madam ke TV kita dulu. Minjau lagu Ari Timothy. Hai, bye bye. Okey, terima kasih semua. Selamat ujung minggu.

Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

Hello para sa lovely dahil sa yung larahman talolin. Labi ani tang pejol analam segment tam. Hating nga jalo segment peji dahin klo PDKH Radio kayan Miri FM. Lo peji dahik DJ Ria langsung kerita matoh man pukun telok atang pukun nam lovely. Unalo ko sa barang sa kanap mandi jelivan alang ugeri itam nga jalo segment alang unalo hati segment ngelarah ngelan dahin hapal upah mau matoh man pukun 22 atang pukun telok lovely. Dan ni hati gate puluh pitan do bulan pitan duman 2026 hati megate do nam ya. Maita bake-bake kuelang teh ha pasen kucing serian lunduk dahin bau hitam dang paen pejo peji kelenghi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di FMG 06.G dahin FMG 07.tusu. Dunan pa menitam ngalang teh ha Miri ha marudi ha telang usan lemting apo tuto asap tubau itam dan kelihi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di FM Pitan Plu 5.2 sudahin FM Pitan Plu saya poin kusung dan lim kaitam peji hal mengkelu alang teh hudik kelu dan peji kelihi radio kayan Miri FM ngejeloh SWG G665 kHz lalu menita malang hipun hati estros mengkelalang hipun My TV tam dan peji kelihi radio kayan tamani ngejeloh radio akasi ngejeloh Astro saya tu suji dahin My TV tu suji kusung dunan pahaman itam saya mengkelalang teha halam dale mengkelalang teha semenanjung Malaysia mengkelalang teha Sabah mengkelalang hati dale su itam dan peji kelihi radio kayan tamani ngejeloh radio online ihati RTM klik teguk kalau payang pala page radio kayan hati teling u akung si tinan tidak kalau dang menyak natua itam dang peji kelihi radio kainan ni matoh man pukun 22 atang pukun 6 lebih potong-potong daun lahu man kalau bakai-bakai ku alang hipun habah lebih ani ya itam dang ni peji ngejeloh ating peji ni kelihat dahik ngejeloh live alang teha page radio kaya lahu man kalau hadau ni peji dahik

Nei mata nenek kusi dengah kelo ahino tak lete caka ani ya. Lagu-lagu lang buka lasan taman adi hati ji lagu alang kenan awan jiu hati lagu data benuang. Kerana pantai pejuang dalam segmen tam hati segmen peji dan kelo unalah kusen kusi menitam kenan ka anu program tam ngejeloh segmen peji dan kelo tam lebih ya ni. Hati pukun telok jenang naik dan peji alam segmen surat dengah. Loh hati menpukun telok 45. Itam peji alam segmen lung alang jadi teh dawani. Loh hati menpukun pada itam peji alam segmen tam. Hati segmen aku sengkeri itam alam program peji pelemana. Loh hati menpukun pada jenang itam peji kelinghi dengah lewi alam pahamu meradio kayan Miri FM. Lalu menpukun 4.45 itam peji alam segmen dengan halang nemen hawang dalih. Lalu menitam hati tepat pukul 5 lebih. Menitam lepeji dahik ngejelok FM Pitan Plu 5.2 sudahin. FM Pitan Plu sayak puan kusung. Lalu menkeluar lepeji dahik ngejelok Astro sayak tu suji dahin. My TV tu suji kusung. Itam sempejihin dalam paketam. Yati terlebih kenyah. B. Menkeluar lepeji dahik ngejelok FM G kusung 6.G dahin. G0G poin tu seluruh mengkeluar alam peji dahik ngejeloh live alam tahap page radio kayan mengkeluar alam peji dahik ngejeloh radio online RTM klik itam sempejoh atang pukul 6 lebih lahu hati pukul 5 itam peji kelengi dengah alam pahamu manfaat undangan angkasa puri Kuala Lumpur lahu mempukul 5 junai itam peji alam segmen dengah kali A yunana hano program tam matoh manpukun aku sebab matang pukul teluk lebih atang pukul 6 lebih. Saya lebih dahin saya ngarah menitam lim.

0: Temah peji dahin kami ha pasar miri FM pitan 95.7 dahin FM pitan 2.0.
1: Nena nama aditan peji hati kelingi lagu alang kenan Diana Nini. Lagu dup-dup alam usuk lho lagu lekedu alam kenan Diana Bampa lagu aku isawi. Kina aku menitam lagu nandi upah pantam Levi Ani ya. Pantam berjalan segmen tam Levi Ani. Ini ku senggeri itam teinang. Kunung kakyok lun gado mina alam sang jadi alam dalih tam Sarawak. Darah terdau hati batah mendani jima dahin duji. Dani hati gate puluh pitan. Puluh pitan do bulan pitan duman 2026. Pedah jima dakio maaf disun hatata Seriaman Betong Bintulu Kapit Kucing Miri Muka Semarahan Sarikai Serian Sibu Dahin Halimbang leho pedah lebih dakio bahui belare minasang jadi alam kuri-kuri Navan alam tata Seri Aman Betong Kapit Kucing Miri Semarahan Sarikai Serian Sibu Limbang leho hati maaf disun hatata Bintulu dahin ha muka. Lalu pada malam, dah kia usan minak sang jadi alam kuri-kuri Navan, hatata bintulu kapit miri dahin ha serian. Lalu dah kia maaf lisun, minak sang jadi alam tata Seri Aman Betong Kucing Muka Samarahan Sarikai Sibu dahin ha limbang. Kesudau doa ni hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Nunana mina alam sang jadi alam daletam do ani yati pelupitan do bulan pitan duman 2026. Lahu jima. Jima gate 20 do bulan pitan duman 2026 yati gate do migu. Padah jima dakia usan mina sang jadi alam kuri-kuri Navan hatata Seri Aman Kapit Miri lahu hati maaf disun hatata Betong Bintulu Kucing Muka Samarahan Sarikai Serian Sibu Dahin Halimbang. Lahu pedah levi dah kio bahui belari minas menjadi alam kuri-kuri Navan hatata bintulu kapit kucing miri muka Samarahan Sarikai Serian Sibu Dahin Halimbang. Lahu hati dah kio aplisun minas menjadi alam tata Seriaman Dahin Ha Betong pedah levi ya. Lahu pedah malam Hakia usan minasang jadi alam kuri-kuri Navan hatatah bintulu kapit kucing miri samarahan serian sibu limbang. Lahu maaf disun hatatah Seri Aman Betong muka dahin hasarikai. Kesudau doji mahati alam 24 atang 34 degree Celsius. Nunana minalang senjadi alam daletam hati jima 22 pitan duman 2026. Lahu hati duji gate telok akasih 20G 20G do bulan pitan duman 2026 hati gate do satu pedah jima dah kio maaf lisun lahu hati pedah lewi dah kio bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri Navan alam tata alam daleh hudik ya lahu hati pedah malam dah kio usai mina senjadi alam kuri-kuri Navan alam daleh hudik lahu kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Nunana mina alam sang jadi alam dalih tam has Sarawak darat telah dom atau mendani cima dahin duji. Info ni hati aku ala ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Hak Malaysia hak website www.met.gov.my. Sampai terpecah dalam segmen tam Leviani ini ku sengkeri itam. Hati papan jaki kelengi lagu alang kenan Lutemat hati lagu bakeh alam surat menitamling.

0: Ya, salam dahin suai popsuk, menitam lim, ke menkelok taman, hinan harin sepun anak tak, alang tak nyalam, talam arantun Yesus Kristus, hinah-hinok tua, itam tek jaka nih. Ya, ku ini, Pesta Thomas, sang anak bara marung tuk jipang, alang sang andalo School of Act na, ke hak sibu nih, ke malam 22, malam 20 telok, dan malam 24, dua bulan pitan, hati minggu maring. Ya, jadi Reverend Raymond Moy, hak langsang geri dahun Tuhan, dahin langsang pelalau sebayang menihi itu alang perluan sebayang untuk kejakanan lah. Nah, jadi alang dahok tini, aku ngenap mentala alang tejelang, jelang sibu ni ka, sarike ka, heno tu lah. Alang jelang-jelang kawasan sibu ni, tangai telok nai, usia telok tuak nai, bit an telok geri. An telok geri dah bakeh telok harin telok alang ampayan jam Tuhan, jadahat nai mengalami tingan Tuhan, sayu Tuhan tuku jaka panganilho. Nunana dahok, nangan telok lim, dahin man kalau alang suke, tengah telok masih sebayang man pangani, jama Tuhan pakai Reverend Raymond Moy ni dahin luar biasa. Jatingan Tuhan tula, man hihi tu alang nepak ni nepak pangani, tuku jaka anana. Oke, jadi nusi pihak pang malam tua, tek ke seminar lah ho, seminar Jihima, Jihima 22, 24 anan, anal ho. Jadi nunana dahok bara marong tok pangani menhihi alang jelang tangai telok nai menhihi alang su tangai telok nyukung pangani halam sebayang. Ke nan tua Tuhan Yesus Kristus memberkati tamlim hina hinok tua ngawan tamte jakani. Amin.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.

Kerana hati tepat pukul telur 7 minit, aku Pala Sengkeri Tam, hati pejoh alam segmen Tam Leviani, ngejelos segmen Surat Dengar. Surat Dengar alang nalasan kusi menitam hati dengah alang nemen muka. Hati tenem laung, dua laung dah doh gak takep. Tapi hati yang dah kio, tapi dalam salah dadah. Alang hendahana ngejelok op bersepadu pencegahan jenayah alang hendahana ha pusat hiburan ha Selangau. Operasi alang en ibu pejabat polis daerah IPD Muka nam atau menpukun saya junang malam atau pukun telok jima anidi yaiti melawin te 32 pengawai dahin anggota menlim cawangan. Ketua polis daerah Muka DSP Muhammad Rizal alias Baram alang ketua operasi ini ihana ketua bahagian setan jenayah narkotik daerah Inspektor Muhammad Nur Hafizuddin Husin. Hati operasi ini melawin tena hadui sekatan alan, lalu tena rondaan, tiranyekang hadui jiak, lalu tena peleksa tekjet ya. Dan ini peleksa dan alang dahana ha pusat hiburan. Tatang ngabang alang datang nyinang ini hana ha melawin lim tatang ngabang ha pasen Muka, pasen Selangau, Alan Pen Bonio Sibu Bin Tulu Dahin Alan Muka Selangau. Nino teji atu 42 laung alang gak pelesa heti telur laung dah menhawang dale dahin ji atu 25 kelita alang endah pelesa jarun operasi ini endah anau ya. Mahari pelesa alang endah na ha pusat hiburan ha Selangau tenem dah mendale tam ya tielem hang umun telok puluh duman atang 40 jiduman ketakap tavid enhangio tavin alam salah dada. Hati di nak dok pesuk teji stiup straw alang lah plastik ni. Hati teji piket lah nepalah ya. Hati halam nak tek kelaung kristal alang dah pesaya ani hana dadah bangsa metafetamin bahat na hati ji puen 65 gram. Kesan ni anda hak siasat Haida Section 22 Bakar 2 dahin Section 25 Bakar G Bakar A Akta Dada Berbahaya Pelupitan 52. Lalu operasi Alampia, dua lakit dah mudah letam malam umun nak ni hati hang 20 duman atang 20 jid duman gak takep hasipang telok alan sekolah kebangsaan Sungai Bayan Muka. Tapi hati dah pesayak dalam ni, dawan ni dia manau hadui kira juun bareng alam teh hipun lisin alang sah. Yati polis lau uhile jiven pitan guni. Hati alam guni ini hanya limtin aluminium. Tena alat pakai tibang dahin kuri-kuri ovong alang habis alang bangsa besi buruk ya. Kesan ini anda sasat Haida Section 6 Akta Perniagaan Bermanan teh 20 ji sama lau anda usang hati melawin kahum na ansala ha ujung alan alun jarun operasi yani endha na. Okay, lim belon dia kan ini hati dah gerite pala IPD Muka jadang pejoh hadui sesatan ngeluar. Nunana hati dengah halang unaloh dengah alang neman Muka. Dengah halang kedua, dengah alang neman Batu Nia. Dino teji Amin Navandaham nyadui melok hak pasen Batu Nia lahit alam tutung pesuncih madi. Hati doh barani alang naiman upis bomba dahin penyelamat Malaysia JBPM Sarawak dolo ala doh buka tetok ani pukun pitan 55 jihma. Hati doh men balai bomba alang Batu Nia ni atang atau tangga bananan pukun 10 ji minit hati dolo umenglan tutung ani melawin Amin bangsa kayo hati ayah nak telok puluh jarak 40 kaki persegi. Dah alang meluk alang Amin ni hana tek 6 laung bi nusi ketek dah alang gak alang tawin alam tutung ani di. Tidak apa inan dah anda haram pukul 10.5 jima empayan hati operasi ini kira pah anda nak pukul 10 minit. Lunana hati dengah alang kedua dengah alang neman Batu Nia. Dengah alang ketua alam bayar alasan kursi menita hati dengah alang neman Kuching. T25 laung gak takep Haida Upis Immigration Malaysia JIM Sarawak hati alam operasi penguat kuasa. Alang anda anau hapitan ngawan alam tatah Kuching matoh mendopat di atang dah halam. Dohbara alang neman JIM Sarawak operasi alang anda anau
ngejeloh bahagian penguat kuasa kucinganan melawin op selera, op kutip dahin op sapu ala anda nau menuh dalam ni terima tena dah na aduan alang ni mengkunan bangu. Operasi alang matu anda na pukun saya malam atau pukun pacih manan hati datai na padui nebo pala ngavan hanya dui ngavan kede kuman. Lalu hati kedai alang anda ha pesayak tek manau hadui pakau alam telefon amin ngavan dah alang nyadui melok dahin hati ngavan dah siwa ya. Lim tetangga balang dah nan hadui ni hana ha alan Tan Sri Dr. Abmar Wee Bung Ping alan Lande alan Setia Raja Kampung Sungai Batu alan Sultan Tengah dahin alan Demak. Hati terlima puluh sail orang alang gak pelesa alam darun operasi ni anda ha anu empayan 25 orang ni gak takap cadang pejohan hadui sesatan. JM Sarawak Bara Lim Salani hati melawin section 25 bakah G bakah C dahin section 26 bakah G bakah C Akta Immigration pelupitan 50 pitan dahin pelupitan 60 tolo Akta G atuh 55 dahin hati peraturan pelu G bakah tusu bakah A peraturan-peraturan imigresen pelupitan 60 telok. Nunana hati dengar halang bayar loh dengar halang Neiman Kucing lahwa itam dah perjalanan dalam segmen ini te jaka alang pialan te dao jima. Kerana aku segera itam hati pahapan jaki kelengi lagu alang kenan jirin bayar lagu akui kelunan tua ni hana ngepno penghakai baketam abo lovely alang nanya mau ngejeloh WhatsApp tam hakonti kini kerina hai sayu lovely je hangun laan kerini no dengah di jirin ya sayu kaku ya kerini hadahin pas sayu mana menaring alang paun hadui alang di jirin na tai atang limna lebau ket ni lahu jangun aku nai atan atau ngatok tabia ni mandalo bake-bake Facebook Radio Kayan Miri FN usia kira suka alang jalang kaya dahin aku mak iso kena manajerin alang ubasa meses alang nai labo la anai men akui abo lovely dahin aku akai na lagu akui kelunan tua aku ngina lahu Tuhan memberkati hadu-hadu alang manajerin na paen putung da putung jaka amin ya saya kena menikah abo lovely. Tau kerana ini tanpa lepahapan, kelihir lagu alang kenan. Jiran bayar hati lagu Aku Iklunan Tua. Walaupun jauh alam segmen tami hati segmen Lung Alang Jadi Tadawani.

Tinanama ade tampaji hati kelihi lagu alang kenan lian ngau lagu Jabatan Long Lama. Anaan lagu hati ngepnu penghakai bakeh tam didiwa alang nenjemau ngejeloh WhatsApp tam hak konti. Hampai tak berjalan segmen hati segmen peji pelemanak tam levi ani ini ku senggeri itam hati te info marung tusuk nyekang prah rabies dahin metuk microchip dahin maok lisin aso ani hanaji hadui nusi te bayan ya. Ani sang dah mato anda na dani di hati puluh pitan dua bulan atang jima 22 bulan pitan duman 2026 hati pukun pitan jima atang pukun 4 lebih hati dah na hataman bulatan miri ya dah hope itu mitam lim lim vaksin tusuknya kaprah bisa ni dan maoklesin aso ni iha na perlu ataupun wajib entam na teguh kalau alang geri aso kalau ni kalau mesti hituk. Aso klo mesti umun na hana tolok bulan taiha hujung dahin. Nusi aso klo ni mali dahin mauk atap mo men anak aso ya. Bagaimana lahu klo mesti geri tiki klo takak klo geri aso klo ni tala tusuk nyekang perah rabies. Tegul aso klo ni hutehi pun. Upena ala tusuk nyekang perah rabies sampai ni mengklo hadau klo mesti geri kat vaksin na peji dahin klo ya. Lahu hati men uklo la tusuk nyekang perah rabies ni menolak aso ni di kalau mesti nguleng aso klo ni mengnyuhuat tengiung atetai main ha hawang penyihin lo aso halang habe namin teka tuken jaka nak men ubat tusuk nyekang perah rabies ni tai panau alam batung dalo bahi te menolak lah aso lang habe ni si payan dalo ala tusuk nyekang perah rabies dahin dalo te tada-tada perah rabies ani deng kepegai dahin aso klo ya. Ya itu kalau mengukulala tusuk nyekang perabis ini an ngulang asok kalau ani nunana hati info marung program tusuk nyekang perabis dahin metok microchip dahin lisin aso alang endahana migo ni hati puluh pitan atang 20 bulan pitan duman 2026 matoh menpukun pitan atang pukun 4 lebih hamiri taman bulatan. Kerana aku pula senggeri tam hati pejuang dalam segmen tam, segmen peji pelemana, itam macam peji dahin bakit tam Puan Sharon Uyang dahin DJ Livan hati sangun marung Festival Sastra Sarawak alang sandana Migo Maring. Radio.

0: Enti mahlale. Kalau men radio kayan, bara sayu kena pelan, menitam, alam-alam, pejir heng kami.
1: Buah berti sak selera, jamna mi an kena ngidera.
0: O itam alam teh habaram, dahin pelagah, pak anak peji dahin radio tam.
2: Okey, peji-peji ngeluat. Dahin, Pak Anloh peji, dahin hari ini telah Puan Sharon Nuyang, alang Naiman Pustaka Negeri Sarawak, Miri. Dahin, ni hak ni barat, teh jauh program, alang sengan dalam ano, teh alam migu maring, hati alang matoh men 20 telah atang 27 dah bulan pitan ni, teh dua ngak pandi, ha, Indo Stadium Miri, dahin lahu ha, Pustaka Negeri Sarawak, Miri, ya. Dahin, men adi telah ukulang hi, teh kuri-kuri to kalang u anak barat. Dahin, teh ji lahu petading alang anaman komuniti tamni hati marung petading takna ya tino aktiviti ni norepaji petading ani ke ji petading alang mijat antam ni nang lahu dehin nginap ku matangi ka ke dangka baran untuk marung petading takna alang an kelop pustaka na ni
3: okey untuk petading takna ani ia terbuka men lim itam yang berketurunan kayan lah lim kayan dan nio puluh saya atang puluh saya tahun ke atas lah umur nak
2: dahalang nak nati
3: dahin untuk kenundi kumpulan nak tak lima laung
2: pakanya lima laung
3: memang minimum memang syarat pertandingan nanti lima laung lah ji tukang takna empat tak palaung tiketnya
2: baik palaungnya baik laung tak tukang takna jadi palaungnya baik okay
3: mesti sapun-sapun panan tak laki tak doh lah ho
2: awi aku rentam dekat awi am tak lalang kelunan langsung dang sapun ke no dang ya
3: dang lo ke
2: dang ke biar awi dang ke sapun doh lah ke nanti atang kerai ni ke kuri kumpulan alang utek register no repam okaran nei peji dalam pertandingan ni.
3: Alang uan update dia setakat ni baru ke telok.
2: Telok kumpulan.
3: Telok grup ke oh.
2: Ada lim ada lo alang mana ready kau. Ike. Kuri di mana ready pitan di dah. Nei pitan pitan kumpulan ni kom. No lim nak lo alang hamanak na no repam anda lo alang maring ngene pesak pelah oke. Hamanak te alam takna ni dang mina baraman seren ni ka korek awi telah ampan jam hino sang si, jam tak te ke dalam ngenap tiket si dah jam milohi sang ada hello no tike mina dang telah ilau seren ni alhum marung petading takna ani dahin laho ke awi na non ha petading takna ani han kala na
3: awin mijat mijat dau guna ni ke

0: menjadau kena didok aku sendiri pun ngenep jam nuno dah menyampaikan informasi melalui nyanyian kurintam ni ke secara langsung ihati teknakti bercerita jugalah nunan ja dah nyam kerai ni jam kena teknakti nunan lah untuk menerapkan budaya dan untuk dah alang generasi muda ni lah
1: Siti kalau nak bengkel teknak ya, dan jam
0: mungkin duman-duman arah korek boleh diusulkan lah
1: lana korek abin teknak ni kita kita jendang dah alang naik dah mukul lah agan bi ngenap ke dah nyam ni halana bi haam tak sigur dah lah katok nunan ke bagi kuih lah korek abin leken-leken kan dalam teknak tike sita faham nak babi hak lana haut julun leken dah tike telim ka maksud nak sendiri awi tak pekalai nak lelan korek johaman kita mate lagu ti tak nak sendiri nak tike awi tak oh pekalai nak tenang nanti hino petading ni sang anna de
0: petadingan ni ihati 26 September man pukul tusu atang pukul malam lah. Bi hiang petading perlu melapor diri jik jam awal lah.
1: Okay. Kira pukul 6 ke 5 lah. Nana dalam ni.
0: Dahin ha ani ha indoor stadium ni. Ha stadium.
1: Ha ina nak tamtai nyedang dalam ni nak nak nak. 26 dah bulan pitan. Do kuri 26 ane do
0: 26
1: 26 malam 26 ha talo te ha stadium miri te lim tam na te mentelo alang hama nak na si sarana telo matan kumpulan ho jasi ka hum penyertaan alang andalo petading du mana ni hadiah nak ke piah lo ka no ka hum du mana ni ha
0: piah na lako korek ka hum ni
1: ya sange mara ya na
0: kebara sagu hati nak lah sagu hati hati 500 dahin tempat ketiga 1000 tempat kedua 2000 Johan Bunji telok
1: 1000 tak limit penyertaan kan ono ane
0: bin halam Google Form dalok ni pulu terawal yang memenuhi syarat kun dalok tin.
1: Pulu kumpulan ha. Awi dang antelok ngepnu pulu-pulu ni ha. Awin aneji awang galang sayu wi naman kami nyam ni ke kat nyam kita keren. Kum. Yalah bini ta o am hamana nanti ke kira nyaman o dalok alang o legend tak balai lang legend lan pa. Mendalok lang teh umaru ke telok ngendap maten dalok ju telok pilau kalan ngaban matan dalo inai telo ka mai telo ka pido poke telo ka lang jam nene da udara dha nak nak ke nen jam ta ngendap sidha ta winta lem petading besani kom okey mina te dahum laan marung tekna ni yuran ke
0: yuran free tua bi kenundi te tema dahin versi tekna dak ni ha tema dalok batang teknak dati hati bebas tu dahin versi teknak yang digunakan ialah labang
1: teknak labang versi labang okey ya itu kalau ha amina teman hang telok lang maring jam te jo tok ani telok dang tengah ayat ilo lima laong lam jiku bulan awi lang kurin harin telo seren man ade lima laong jiku bulan awi dang ke te keji lake ataupun jid doh awi hapat lake ke jid doh nanti ha paglat pas nasi te non telo laong doh dua laong lake jadi loka bi awi ham te lelan ke lim lake ma bina awi ha o ampayan suku puluh laong dang loka telo ngyo na ok nanti ji program alang sayulan man community tamkayan awi nadi dalok ukeh tenang-tenang ni men komuniti kayan maksa kena mendalok pustaka lahu dahin tejoh program alang hak beh yati teater dahin persembahan dalam SLF anidi nunok tu kalangan ni
0: untuk we teater di ihak ti ha kenundi ini andalok geri men kucing ni
1: dah halang men kucing lang ni Melati Sarawak. Ini anda hana ha stadium lokal.
0: Ha stadium.
1: Alang teater ni ke kuri dua bulan?
0: Dah telok.
1: Dah telok. Malam dah telok.
0: Malam dah telok.
1: Ini dah hana pia lakun-lakun. Nanti ko.
0: Abin te kanun di penampilan istimewa je kan ni lah.
1: Oh teh kira dah lang oh haman lala ni ni korek teh jatuh kan ya. Dangeri dah nang telo teh nyinang teater dahin persembahan dalam Sarawak Literature Festival ni na ya tido telo ha Indo Stadium. Okey, abin ni ka kuma Sarawak Literature ni di nusi tu ha marung sastra nurepa mendhalang haman ngalung nurepa dah penerbit ni bi lah ke marung geri warisan anu lim kata-kata aktiviti warisan alang te anna jakanina
0: ani ha ti melibatkan yang hadai usu maadila yang abara aring nadi te sulaman labuci mane orang ulu topi lavung kurin tamde lavung orang ulu dahin baju hujan ani dah iban dah iban
1: oh baju hujan ani
0: te baju hujan lahu te sulam cabut dahin all hadoku bara te ji bengkel tarian tradisional orang ulu ani jaka
1: pusaka
0: pusaka
1: ni lah okey anan hati tepan ni lah hati marung warisan jati mire ani
0: tepan meran dalo ani lah kelun kena di persatuan lah agan na pameran lah jaka anin a
1: alang habeh ni dike hati marung pekalai tarian pekalai nyivan orang ulu ni ka lang sayu korek giri dah nyam talo si ada nyam to ah dalo nyam doh nyam make ni lang kena belajar ni ke kan nyivan aduh dang kata dah korek oke ana nalang sayu lah nah hom te belajar te alam hadusu kaum marung anyaman lah ho deh lah ho marung nyivan ni dia dang limka okay nun lima lang special anu repah alang mina hagen hagen na anda ha pindah pindah ke te alam program ayak besar ni tegu Sarawak Literature Festival 2026 mana na
0: oh jah una telok nyo bengkel adik kita
1: utai belajar
0: utai belajar na telok di malam nadi avin lilim aktiviti ni mesti te atang mar avin kalau atang malam atang pumpulu lah at least man te artis te konsert ta malam avin te artis anda ha geri terutamanya artis tam artis lokal tam Rosanna Urai, Melissa Francis, Sherry Francis, Bob Hafiz, Dahin Aziz Mustafa. Wanan ke te hi alang kenonido hi alang
1: katok sape ne.
0: Te loka special appearance, penampilan istimewa dari Alina Murang Dahin Anderson Kalang.
1: Dalam anan. Dalam lang artis ni halam aji malam tu ka ataupun te bagi-bagi malam dalam.
0: Bagi-bagi malam nak so mestilah kalau di ni ni
1: malam.
0: Ni ut malam.
1: Jangan. Ni ut malam tu lah kelang hi daripai nang kira konsert ut malam ni lah te lempar semahan ut malam atau man do languna lo hati 20 telok le bulan atang 27 ni. 27 pa te.
0: Te.
1: Okey anan dah alang sang nai pahapan kelunan bangu jaka ni na out malam ni utelo tanya nang dah na pameran di ngeta ikno ni pidah na pelo tang malam ti jasi telo dang palo papan kenap telo wi na man telo alang amte nun alang telo na jaka malam ti dang beji ta alam program na alang andalo pustaka negeri Sarawak kanawa ni okey marung majlis perasmian hiran majlis perasmian Sarawak Literature Festival 2026 ni dahin hilang sang nai pejadi nore perasmian ah
0: okay, majlis perasmian na ihati 24 bulan pitana nilah ada pukul 2 kundak ngedau ngedau kan
1: kundak ngedau pukul 2 lebih lah pukul 2 lebih ha stadium loka
0: ha stadium loka alang sepatutnya naik hati premier tapi diwakilkan oleh Menteri Pelancongan lah Datuk Sri Abdul Karim ya yang naik merasmi nak
1: oh okey dan kelunan bangu dan naik tejakan ni lah jasi tam bangu kom jakaan ni na te alam majlis perasmian alang anna te 24 de bulan pitan hati pukul 2 lebih dan minalang bayak loh na ni aku rik hati nun ada hotangan ka wakil man kelop pustaka manitam le malang tek lang hi sangun lebi ane ja pia-pia ne atang ne nyinang dahin minatabin dalam aktiviti alang anano jarun 5 do SLF 2026 manina.
0: Okay, ja pesanan terakhir pesanan aku men klun men kelo alang kelang hi radio tam ker Levian eh menghadau nai te jaka program ani hati start man 20 telo atang 20 tusuk mendau patanan atang do minggu nai menjima atang malam program kami ni nai negeri kalau anak kalau apa keluarga kalau tiket dah kuku padang nai loka nai meramikan program ani di hati hat te ha pustaka dahin ha Indo Stadium kalau dang nai dua ngavananan lah
1: lang ha stadium mani di buhu pelang kom tenan ya buhu pelang hilang bin aku pasaya ke home ke dah nak ta malang ngena basa buhu pelo ngena bido buhu-buhu ke te ha iti ha Indo iti ngena marung pamera ne belajen katalang anda ha na bengkel ani di ke nai ha pustaka dahin lahu amina te balai lang nap jam info-info ke home info lang an marung Sarawak Literature Festival ani ke no dah dang nginang info ani
0: oh ja bahi ha am haut kat alang bara jaka ni kerai ni deh kalau dang follow Facebook Pustaka Negeri Sarawak Miri avin setiap update kalau dang inang hinan lah dahin register pa dang te poster kalau an kalau post ha FB register untuk bengkel-bengkel dang lokah kerai ni alah te lokah yang halah dang lokah
1: okey hayunan ya wina mendah lok lang ampen jam te program ani main kalau lang ngendap ngiyo bengkel ti te kalau nyenang ha Facebook dalok di hati Pustaka Negeri Sarawak Miri ha tinan dalam bara lim bengkel nurepa lim program alang anano jaka anih na hati jarun dara lima dawanin ke menikah sendiri ke nuna dah tangan ke mendah alang hawang ti
0: ja dah tangan koi kalau alang ngenap petading tekna ni di register na kerai ni ha bin telok ka telok grup ka oh
1: telok grup ani ke sila te saingan nak ke ya isi salah lah man hanya malang na pasakom mina ote na pengjam basic no tike mandalok nya mani no repa lang amte alang nya bai tike ju dangri hinan taman telok ho kita jasi ane pegap den telok avin jito kalang sayulan ani telok pa menang ke no sitek non sukuna telok peji no repa kira ni pasak ke ne pasak pengjam telok ti sendiri bara nak ban kelunan bangul ho ne sitek hilang kebia men telok lang tanyi nang ho mang telok kebia kebia widah nyaman ni ang na pasak no ni nyo petading no ni avin ani kita mau ji dorongan mendah kom jadah ane pakale dahin ho jate generasi lang mari ngani lang haman nak na lahon okey mau sekenap jangung lua menika uyang avin habah ni bara program aya anim dahin ho ina hitam lim dang tenyinang narepa te sukung hadui dalo Pustaka Negeri Sarawak win ke homeland ka hadui-hadui lang paan andalo na uduman te ngioh petading ani di ka huina lo win te petading memasak ak nyinang ho dim petading memasak ano nan plaho alang te ngenap te belajen na hadui su ni di te na tua peji de dah be hap am te bakeh telok ke te te hiti te ka bakeh maring alang kelantak lo ko ngi ngina dang pasuk ngelua te alam program alang habih pelan ke home program dalam pustaka ni ihak tolong ihak tolong cita no nak yuk kau te wakil tipa sampai nak diri no te wakil ke nanti ke ade nah sayo nah ute ji wakil alang naik mandalok ha Pustaka Negeri Sarawak ni di ok ngina pasuk ngelua te jaka alang habih lan dahin lagu sampai yang telok pejoh peji te alam program tam lebih ni hati program ngelarah jaki ji lagu lang kenan Daniel Bampai hati halang kuma dalih Sarawak mentelok lima radio kayan Miri FM.

0: Ha belaga dahin hat langusan pakai pagdidiyak SWGG 665 kilohertz.
1: Nenana menari tanpa ji hati kelengi dengah alang en Alicia Baun Salin andain anak basa ya. Kita mena peji dalam segmen anita jaka alang pial ante dau jima. Ampai to peji dalam segmen tam lebih ini ku sengkri tam te payang jaki te pala pes radio kaya lho te basa komen alang baketa malang udah te ngajalo pes radio kayan. Alang nala sambalasa kena belahu mengkelo alang nai peji dahik lahu alang nai nyemau lahu alang nai maju mau kusu halam ngajalo segmen tam lebih ini. Unala ku sebelah saya kenap men Baketam Petrus Wan. Saya kenap men Catherine Ubung. Saya kenap men Puyang Anyi. Lahu saya kenap men Jau Anyi Priscilla Patrick. Saya kenap men Beatrice Betty Ali ha. Saya kenap men Elvin Jok Kalang. Saya kenap men Dawli K Bajang. Saya kenap men Lim kalau bake-bake kui. Lahu alang kelengi radio kayan ha hino toa kalau tejakani. Saya mengkelau alang kelengi ngejelo radio saya mengkelau alang kelengi ngejelo RTM Click mengkelau alang kelengi penjedahik ngejelo Astro saya tusu ji dahin My TV tusu ji kusung saya kena mengkelau Lim ya. Lalu ini tebah ketam Afian Mahius alang naiman mempawa Kalimantan Barat DJ Rin sayu Levi DJ ceria selalu lalu menbaki alang teha radio kayan Miri FM sayu Levi melupakan Levi ani saya kena men DJ Rin sayu Mano Hadwi Levi ya saya kena menikah Afian Mahius alang kelengi radio kayan Suha Dale mempawah Kalimantan Barat lalu ini hati baki tam Wilson Malang alang nanya mau bara sayu kena DJ dahin lim baki radio sayu Dau Levi men pasan marudi Sarawak kini ini. Tai beli barang ufung sekolah ufung opis dan keluar tai ha kedai mernat ani. Kini ini ya, saya kena menikah Wilson Malang ha. Mengkeluar lang sengelo ufung-ufung sekolah ufung-ufung opis keluar dan tai pala kedai mernat ya. Sampai aku gelitam hati pejoh dalam segmen tam Levi ani. Aku sengkusi info hati dah sang madat atau pasang mekap alan sang dah nate do satu ni hati 20G do bulan pitan duman 2026 sang dah kap atang 20G do bulan pluji duman 2026 hati dara 2 bulan. Okey alan sang dah kap ani hana alan dara riam hati bahagian miri tu kalau nai mentata tu kalau nai men halong alan sevedi hati alan liang kun hade liang kina de hati kalau tu pejo empayan traffic light adang loko kalau pakai alan anan bi mau traffic line a alan nan sang dah madat caki nabin hasang nemai atau pasal gati klebet kalong dalo hini ya hati menita malang sang pakai alan anan atang kalau hat traffic light kanan dia atau pari kejap nan dia kalau sang tepayang tepala sekolah lopeng pejo teha Uma perah ampain kalau teh ulil an nekulet an pakaian men SMK baru teh hapasan nah itu kalau teh hapasan nan lahu men kalau alang ne pakai alan hati hatata telang roundabout telang usandi hati kalau ne pejo ini amen nan dang kalau lalu kalau tugu kalau ni sang teh pala hapasan tepat teh pala alan hilltop okey nan hati marung alan ndah kep gate 20G do bulan pitan ani ateng 20G do bulan pluji duman 2026 lalu tunggu tek teng kelo tek tu kani kelo dang tai pala Facebook Jabatan Kerja Raya Sarawak lalu kelo dang tai pala website dalam hati jkr.sarawak.gov.my lalu hati kelo dang pelalo telefon hati jaka ufis lubun kusung saya 542244. Okey, aku pasang keluar kusung saya 542244. Lalu keluar dong yati hotline Endayang Construction Senam Berhad yati G telok atuh 22 telok tusu. Okey, G telok atuh 22 telok tusu. Dunana hati marung alat endhakep jakit hati vinhasang pakalui kelebet alang maring hati 20 G 2 bulan pitan ani. Okey, kerana aku sengkeritam hati kelengi lagu alang kenan Lawing Sang hati lagu pehina kelaat empanita pejoh alam segmen hati dengah alang nemen hawang dalek.

Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji.

Kali ini aku sendiri tam pala pecah dalam segmen tam yang tinggal jelo segmen dengar alang neiman hawang dale. Dengar lagu nolo sengkusi menitam hati ji dengar alang neiman England. Hati polis tekna rondaan ha leboh raya M6 hati jelang hatata England ni tino dolo pesuk ha teji lake ha kelok ni ni ha teji lake gem klitam yati kira gaya hagem klita ni ha na bembahaya kalong ni ni hati tawit usi ha du i tu ha usi mavuk tu bi lahu si te hipun lisin usi pe am telepon lisin lahu usi ka kusang dang barai ha ni buta na vin dang lok hai nang bi usi ha sang kira usi buta lan lah kira teloka bulah-bulah mata nak kalong dulu ini. Okey, ini jadi pesun jihma 20 pitan do bulan 6 alang lalu dia tina pulis ini te inang te ji kelita yang ni teguh dah geri atau gem kelita ni nusiha kira pedung-pedung te payang pada ji te pedung-pedung te payang pada ji ha, kalong dulu ini ha. Jadi lahu laki ni gak takap tena dan ha hadui te ha umah bisara bayar-bayar ini laki alang enhalna na arana yaitu Anthony Hall umun na hati 52 ngakun ha ni na hadui salah ni hati tawid gam klita alam kaya na mavuk gam klita nu si tehipun lisin hapa tehipun insuran lahu yaitu kerana kau kan ni pa nabin hala klita ha bakih na ni nu si teha meteng doh na ni hati doh leput alang naimun ODT Central. Hati dah lang peguam ni di baram adalah hakim. Hati laki ni nanun tawid hana ni. Nabin hani tengah yat sang lap. Mentusah alam tak jadi alam urip na. Hati lahu tusah marom. Hubungan dawa dona dahin kira masalah sin ligit lahu. Alak na hani ala kuptusan na ni indi. Tai gem klita na ni. Tai ugung klita ni. Tai pala Scotland. Jahani hadau. Tai lim-lim. Masalah na ni. Menui hani dui pat gutun atak bisa peji dahin bakke nada panhin doh nani di hati alang na nada hal kira tak jat lah angin hong ani navin hani nusi teh pun lesen gam kelita lalu mendua duman alang lalu di nusi hat deng inang dahin sayu lalu pihani barai hani deng gam kelita navin hani upernah nyadui alam bidang kelita dahin hadui hadui kira ya pa amdang inang kuna ni bit si loka dang loki hagam kelita si telang sang kira ngasau iha kalong dalo polis ani deh hati jaka dana tena laki ani tegam kelita ha lebo raya M na mani deh hani hava hangeta ha si sinyak tena hai te isi nyak lahu dalang tulung hati dalang nyadu hinan lahu si te dahana leput marung gaya hol ani deh ha mavuk ka ha amdang inang ka ya. Hati jaka dah metang halan, notu kadang gam kelita su 240 km ni ha ujung alan alun. Ya pa jaka dau malam kaya ha mavuk. Kalau ni ha bara dang lo kakuinang kuna, hati kakuinang malah-malah luru ya lang haunan ku ni. Ampaya hani tengiyo hala ong habure ji luri alang da kaya. Bigaya hagir kelita ni di na dah ha pulis jam kelita ni hati kira mavuk dah ni kuna hasi. Nanan hati pelalu tahan kelita nani ni tetakap ya di ni pelalu meteng ha marung kita ni ured hajam ya ni up ya mabuk mesti tekahi pun lisan lahu hati geri kelita ni si mata nak tenang inang umat bisa kereni hati hukum jin laki ni hati telok puluh enam minggu lahu bida taguh jaki puluh saya atang puluh saya bulan ya. Lahu anda perita sidang ala nun-nun tua atak bisa darah pitan puluh daw lahu yang perlu lan ngiyo program rehabilitasi ha. Anana hati dengah alang neiman England. Anana hati dengah alang neiman hawang dalalang kui kunsi man itam lim itam dan pencil alam segmen nani hati te jaka ala alang pial anda daw jima. Menitam baki-baki ku hati mengkelah hadau tepat pukul 5 lebih 6 menitam melanggang peci dahik hati ngejelah FM Pitan Plus Saipan Kusun dan FM Pitan Plus 5 Puin Tusul ho mengkelah dalam peci dahik ngejelah Astro saya tusuji dahin My TV tusuji kusung itam sang peci hendalo baki tam hati teledio kenyah mengkelah dalam peci dahik ngejelah FM
G02 Sunhen FM G06.G Lalu mengkelalam penjirik ngejaloh live alang teh HPS radio kayan menita malam penjirik ngejaloh radio online itam sang pejoh atang pukul 6 lebih. Sampai aku sang mekap hati manita malam peji dahi kati aku sang papan hitam kelengi hati lagu alang kenan Caroline Malai lagu Bakeh Jaki. Lalu manita malam peji dahi ngejaloh alam dan kelihiran oh anin ai tam sang peji alam radio hati dengah alang pahmauman paun dengan angkasa puri alang pahmauman national FM.

Nak selamat ketik taup, toi ni tonam. Polok pian tu bulan pian 2026. Ilu pekuak ngelinga dengan cinta Lidia Kenyamiru FM, pemongan akik Paulin Lenik. Ini batang dengar toi ni. Dale Sarawak pakai ngan tiga platform digital apan sukat ngatun ketai nga cukup ketai guru matematik ngan sains ka dale ini. Puyan ngebiok Hub Inovasi Digital DIH kak Sibu jadi catangan yang tiga dalam puyan digital ngan pendidikan STEM. Misi ken petangan apan paket sedia dalam pejuma inu-inu penusa. Dale Sarawak nekini dalam ngatun ketai konsep Master Classroom bagi ngebiok lah ketai akses pendidikan yang tiga dalam menukan bub matematik ngan binapa ka sains digital. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Dato' Dr. Anwar Rapi'i Kuma, puyan ini apan sukat ngatun ketai pengadok guru pakar tai ngajan anak sekolah diak ca ya un pengeten kurang guru cin platform digital ina. Gayang ini kan pasat kuat ngan University Teknologi Sarawak UTS, Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC, ngan binapa ngan Hub Inovasi Digital DIH Sibu. Ini baginya kelan ngan menuken apan anak sekolah ya un ka awang pasen pesukat alak peniga ini kuat baanida ya ka pasen. Ia tisu ini pengenjam dalam asas matematik, sains ngan pengenjam dalam pakai komputer patutkan pekalai cintading o kena edatai pekalai dia embau laa. Puyan ini atak lan, atak kanan lan apan kadol a generasi yang sukat tai lebau ngan dulu ngan sukat ngepenok keperluan industri ini pakai bayak tau. Ya tisu ini jakak tai kat capuyan Majlis Pelancaran Perluasan Hub Inovasi Digital DIH kak Sibu. Dalam puyan yak kuat, pengembangan Hub Inovasi Digital DIH Sibu nakini jadi catangan yak sukat nyukung ketai agenda puyan pendigitalan, pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan ngan matematik STEM ngan kuma pembangunan keusahawan digital kak Dale Sarawak. Kuat bahan dau isu Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Dato' Dr. Anwar Rapa'i Kuma, DIH Sibu lepek kanan lan uban pasat capuyan ngan un dalam pengadok ca atau 50 aktiviti atau pepuyan ngan mengin pabek 40 usahawan ini najadi ca ladung yang muat kuma pusat DIH ina. Ia pengebada ketai asat hub ini dalam puyan program digital atau kanan lan dalam kelok menat kadok-kadok anak sekolah tai palak minat sains ngan matematik apan penjo jadi teras inovasi. Ini pepuyan bagi menguatlah ketai pengenjam dalam asas digital ngebayak ketai keperluan industri nakini. Ini pepenjo apan sukat nyekelan ketai Sarawak apan sukat tai lebau laa dalam ekonomi yang berasaskan teknologi. Gayang pekuak kaang agensi ngan ida yang pakar dalam inu-inu bidang penjokan menuken apan penjo muat dalam puyan edati. Ini bagi nyekelan ketai ida dalam ngurus inu-inu penusa ngan tiga. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuihian Kuma,

dengan inu-inu pengetan dalam dunia teknologi. Ia peti isiu, gayang kelok ngatun ketai penusa kuat ini abeknya gayang cinca agensi tua, tapi ini na, ca gayang yang perlu naicin gayang pekuat kuun kadok-kadok pihak dengan agensi. Ya tisu ini jakaknya lima ca persidangan penyelidikan antara bangsa kepien Persatuan Kejururawatan Bencana Sedunia WSDN 2026 ka Pusat Convention Borneo, Kuching. Dalam binapa, peranan ca misi atau kanan lan dalam nyekelan ketai inu-inu tindak balas dalam pejuma ngan penusa kepanda sukat ida pasat ngan tiga. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kuihian Kuma, gayang misi yak pagat ngan kelunan kadok ngan binapa komuniti ini najadi catitai yak muat lan dalam pejuma ngan inu-inu penusa. Pengenjam ngan pengalaman ida misi ini patutkan petangan laa bagi mengembau ketai apan pagat sedia dalam pejuma ngan inu-inu penusa bayak tau. Dalam binapa pengerusi WSDN 2026, Dr. Nurul Ain Ahaya Limudin Kuma, persidangan yang ada pasat dalam pengajuk telu tau ina jadi cek platform yang sukat menguat laa ketega yang pekuat antara bangsa dalam pejuma ngan inu-inu penusa yang ada pasat bayak tau. Puyan persidangan ini lepek mepeng dalam pengadok kiok-kiok ca atau lemah puluh usaha yakni dalam program ini Cin Polok 2 Awang Dale. Suek Cin Ayah atau Juta Ligit penolong lepekkan bagi kuma ida yak tidagang dengan koperasi kat Sarawak teguk telu puluh ca bulan ayah yak lapadai. Penolong ini lepak sukat nak peniga kuma telu puluh dua ibu ida yak ti dagang ngan ida yak pasat koperasi. Kua baan dawi siu cin unit yo komunikasi korporat Kementerian Pembangunan Usahawan ngan koperasi Kuskop. Penolong ini kan ida nak cin ketai Bank Rakyat, Tekun Nasional, SME Bank, Amanah Ikhtiar Malaysia, AIM, SME Corporation Malaysia ngan binapa Cin Kuun Suruhanjaya Korporasi Malaysia. Dalam jaka ini, Sarawak lepek un 7,700 atau pian polo ayah usaha dagang mikro, dagang iut ngan binapa dagang sederhana. PMKS ngan un 4,200 atau polo 2 korporasi ngan suek Cin 3,000 atau 23,000 kelunan kadok yang ngebayak koperasi ina. Kuskop akan penjon nak gayang pekuak kuma perintah Sarawak ngan kudak-kudak agensi diakca bagi ngebiok ketai akses penolong ini ngan menguatlah ketai puyan dagang ini. Ini pepenjo sukat nyekelan ketai apan kadol aida yak pasat dagang tempatan sukat ngebiok ketai dagang ida. Ya tisu ini jakak tanya lima ngencah kunjungan hormat Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskop Steven Sim Chi Kiong kuma yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tengku Jaafar Kak Kuching. Ini tuak dengar tau ini. Dengar ini lepak sedia kuun Ratna Saimin Chin Amin Dengar RTM Kuching. Penjawab pemong kejai ke usai tali dia kenyam Miru FM. Selama sembak ngan penuh kuun dengar. Selamat ketetaup. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Tiga tawai.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya nyala mai kemong ya pemong kejai ke usai tali dokenya ke tetap ini nu dengar sana ke mong harap ikam on dan on salau ya dalam milu pasat tahun 6 tahun ini tahun 6 polok pian to bulan pian 2026 ya selamat berhujung minggu selamat pasat tau rehat tau denak tau keline ke tahun ini ku mai kemong yang ngelinga ke tetap ini terketahui sana ke inu ikam ti dalam ikam inu ikam ti tahun 6 ini on ikam te masat on ya on pepale badak lorok tau ini benar-benar rehat ada orang pale mi pagi ada umpa pale tinggi dia pengamin tenis sap candut tenis sap cendol de pale nak tiga apan lu pasat tanam ini ngan ino tisap ya sengim ya ina me pecendol ina tek ABC bandulo deh hai ya me ale ina pikam ti kempas atau minggu tenam ya tiga ini tenam rehat ini harap ilu on salo on bangen tawa itu ah dalam minu pepuyan ya ilu pasatnya nyelamai kemwe amai seken sadin uko bake tuyang ya ngelinga ke kata tawap ini ya kata silap tau ini ya selamat petegok salam petekak tawai ngana selamat pejita kak use tali tio kenya ngan nato ini kok ban pengalai kam sukat ngelingai lu ka macin pukul lema apa abek pukul 6 maka tetap ka siaran radio pengalai pian polo lema 0.7 FM pian polo aya 0.0 FM ngan binapai kam sukat ngelingai lu cin pukul telu pa abek pukul 6 ka tetap ka Facebook live Miri FM tali dio kenya ngan ikam sukat ngelingai lu cin pukul lema pa abek pukul 6 ka tetap ka channel Astro Raya 7 Ca ngan ka My TV 7 Ca kosong. Ya dalam minah sana ke tak jamak tading lain yang ke keluk kusi ku mai lumong pada dengar awang ku mai lumong kat dalam mirik kat pasan mirik kini ading ya dengar awang kat dalam mirik kini kaya awang ya kata taup ini kata silap tau ini dengan na taup tena ngebada isik gaya awang mabun mesap ya kena mabun mesap dia lah ngan na bayu yak mano bayu yak sikut kat dalam ilu pasan biok mirik kini ngan ilu tepuke nak isik gaya awang kat dalam marudi gaya awang ke dalam marudi ke tetap ini on bayu begilet ke ca dua uko ngan taup tena on hujan ke kuda-kuda uko ya kaduk si uko ya hujan ke dalam marudi ke tetap ini ngan bina pailu tepuke nak diset gaya awang ke dalam telang usan. Kadale telangusan kata taup ini on bayu begilat kak ca dua uko ngan taup tena on hujan kak ca dua uko ini set gaya awang kak dale telangusan. Ya, ilu tenat dengar awang kat dalai belaga, gaya awang kat dalai belaga, kata taup ini on bayu begilat kat ca dua uko, ngan taup tenak. Ngawada isik gaya awang kat dalai belaga, mabun mesap, ya on kuda-kuda uko, ilu kat dalai lu kini on mabun mesap ngeliwat lah. Nah ini isik gaya awang yang akik lepenggin kumai lemong cin pasan biok mirik, marudi, telang usan ngan bina pekat belaga, gaya awang ini lepenggin kumai lu cin upis, dengar awang Jabatan Meteorologi Malaysia. Harap dengar ini sukat mepo ikam dalam ikam kelo ngatun, nainu asat ikam ti, dalam matais ketai silap tau ini, pabek tahu tena. Ya tengah tahu sana ke ya. Ilu ke apa salau pabek pukul 6 kata tahu ini. Ya dalam bina pakai kloku akek ke kusi dengar ku mai lumo ngan bina pakai kusi. Akek metit belian ku mai pakai pasalau ilu ka usai tali de kenya dalam ilu pasat tahun 6 ini baru hujung minggu arep ilu un salau ngan denak ngan bangan tua dalam ini nu papuyan ya ilu ti kata tahu ini.

Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Yang nyala mai kami lo pemong kejaya ke usah tali do kenyang ka di jalan kini lo pasal lo ikam cinta ding pukun na telu. Pabek nak kini 24 minit la pacin pukun lema kata itaup. Tika tawe sana ke ngan nabi nak pakai kelok kusi jadi ngapa santo ka ini puyan tusuk vaksin vaks anti rabies microchip dengan perlesenan asu ya ada keti cik tading tu ini ada ya tading tu ini ada tepak lepak 2 tahun ada ti tu ini lepak lapan dengan ada un petila nembam 20 tu bulan pian 2026 ini ada ti cik tading pukun pian tading bam pabek pukun 4 kata tahu pida pasat kat taman bulatan miri. Ya ini cedengah tiga aku mai lumong kelunan kado kak miri. Ya kami kalau telak tusuk asu, tusuk vaksin anti rabies kuma kulung asu ngam tena lah awang. Ben ini dekan ini dapasat menjat pedati ini. Jadi tena lah awang tai nembam. Ya cinta ding pukun pian, pabek pukun 4 kata silap tau. Ngan nawai kem ben vaksin tusuk asu, tusuk vaksin asu ini, ni naca ngan lisin. Un kulung asu ini ca wajib kumaikam ya un kulung asu. Jadi kumaikam yang kelotai asu ngemna telu bulan tekan bau abek malek ngan abek itik weknya lah. Nganawaikam ya un asu ina ngin nakat usaha atau IC ngem pakai register ya ukur naikam tiala tusuk ina. Ngan bina apa apa nikam nawai jaga asu napa abek tetakau abek tay ngacau dulu dalam puyan ida pasar tegok program tusuk vaksin anti rabies ada pasat nembam ini ke taman bulatan miri. Aku mereka mekluk tala awang tena ni cawang yang tiga capu yang yang tiga ya dalam apa ni kem suka tay nusuk asu kulung kulung asu ya kem sayang ina. Jadi aku mereka tena lawang ya kumada kuma bake sadin sekenu amai ngam ni kem suka tipe-tipe dah tirak ini badak mida ini cadangan tiga aku maida ya un ino un kulung asu ya tena nambam cinta ding pukun pian apa abe pukun enam nak kata tahu pe tiga tahu kau mereka mungai abang mungai kerja ingat ke cinta ding jaminan ada ya kau mereka melepak nama saya suka make on paling mutu on paling mutu anak dengar on paling nak salam nyat lagu nak belian aku mai lu kau usah tali dua kenya tiga tahu ai ya aku mai kami ngelinga ke cin petipo usun tanak dini yang ngelewa ngelinga ke cin ber ngelinga ke ada cin saya berjaya cin bintulu bina apa on ngelinga ke cin long segiau ngan bina apa yang ngelinga ke cin tanak Kalimantan tiga tahu ai cin kucing cin ulu teru dah palai ada tiga tahu ai kami pikam ngelinga ke harap yang dia suka tali dua kenya suka pasal lu ngan nak dan nak tawai ngan pasat apa ndu suka pasat tahun 6 ya denak ngan santai ini ya nak kepada adik ku Maikam ya pegayang selamat pegayang ku atilu selamat pegayang ngan ku Maikam ya bercuti ku Maikam ya berehat selamat berehat ngan ku Maikam ya meken berehat ayan ni tahu tanah ini nak catau rehat ku Maikam mong ben ini majuk ni kem bergayang cinta ca pabek tu lemah jadi alat nawang tanam ini pakai kem ini ba dulu deh pendeng lelat ya pendeng lelat pendeng lelat kat tanam ini nah ini nak catau ikam sukat berehat ban dulu ya ini pe kem ti pernah tawai ya nah terehat ulung kem tetik kemat kembangan dan belian-belian cina usia tali dua kenyai ni suka jadi bakir jadi peneman ni kem dalam ilu pasat tau ming tau nam ya tau nam ya tau nam ya denak ini
1: dunia digital penuh dengan kandungan ganas eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fizikal. Jangan malu untuk meminta bantuan jika anda berasa tertekan. Hubungi talian kecemasan kesehatan mental atau berbual dengan orang yang dipercayai. Anda tidak bersendirian dalam perjuangan ini. Pesanan ini daripada kami di Mira FM.

0: biar belian ya ilo pendengar bimajuk dan sukat pasal ilo ke usia tali do kenyang ngan sukat nak bangan tawa nak manyi-manyi kumai lumong ya lo pemung kerja ilo klinik ke usia tali dio kenyang ngan bina pakai kelok kusi cadenga pasal tu ke program Sarawak ku sayang ida pasat ka dale betong ya ka betong ida nading cin 20 lema pabek 27 tu bulan pian ini program Sarawak ku sayang SKS 2026 siri ya ketujuh bagi bahagian betong kan ida pasat cin jaka 20 lema pabek 27 tu bulan pian ini ka kompleks sukan betong ini olepai dah mupat tikidi uban ngabaya ise ketai penusa mabun mesap pendam jadi dalam kedale lu dalam kuda-kuda majo ini dai jadi ada mupat kidi ngan ada tai ka tabulan ya mading inana 25 pabe 27 tabulan pian ini nah ambil majo lah dalam minggu ya kenai ini ya. Timbalan Premier Sarawak Dato Amar Douglas Ugah Embas kuma ya ngabada ise puyan atau pegaya awang nak kini ngabada ca gaya awang yang tiga uban dengar cin upis gaya awang cin Jabatan Meteorologi Malaysia METS Malaysia ngabada ca tanda yang tiga ngenida nak ngabada program atau pepuyan Sarawak ku sayang sukat kanida pasat ke tebulan ya lepak ya ida netap mading ini. Ya aku mai kemong ini cadangan tiga aku mai kemong ya ke dalai betong ataupun ya ke dalai nyeng-nyeng ke dalai kinai kamu suka tenat isi puyan ataupun program ya ada pasal teguk 20 lemah pabek 27 tebulan pian ini nah ini cap puyan nak tiga ya ada nading cin limbang mirik bintulu pabek lah ke betong nak kini ya kadok isi puyan perisian ataupun ya penting kuma kelunan kadok temu tu benini nai menyeng kuma kelunan kadok cin agensi-agensi kerajaan anai pala ikam kina. Ya tegak tawa ini cak dengar kumai kemung pasan tu ke program Sarawak ku sayang ya dekat pasar dalam minggu ya akan naik ini. Ya tegak tawa sana ke ya ikam ilo pemung kejai ke usai sekali tali dia kenya ya ilam dalam kurang cik 20 minit lalu lo klinik lo kejai lo minu lo petekat tawa ke usai tali dia kenya. Nah, aku minta kat ngam tu ini harap ilo on magat on dana dalam ini no papuyan lalu ikam ikam yang gin kereta ikam yang gin gin terkambi-kambi pasat kem ada gin kereta dengan tiga ngendana harap ilo kat abe aku mak ngan keadaan anak tiga ngan selamat ya petegok ngan dek pengamin lu ngan tiga itu kata sana ke ngan nana nak lah ke kusi lah dengar-dengar aku mai lumong ka usi tali dia kenya.
1: Berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588 dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
2: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata. Dia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.

Uman Pulau Pian Pian Pulau Cha, Cha Kompleks Perikanan yang dalam nilai 4.4 juta ringgit lepakkan pejadik kuun Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Abdul Taib Mahmud. Dalam misiunya, ia ngebadak tangan perintah Sarawak dalam keluk mengembau ketai puyan sosioekonomi ngena menguatlah ketai pembangunan dalam sektor perikanan. Ini ngebadak cin ketai kadok ukok kompleks perikanan yang ida lepak metek kat dalai ini. Ia pengebadak teguk ina, kajian lepakkan ida pasat bagi uyan ketai pepeng dalam sektor perikanan pegingan pembangunan kompleks perikanan yang madingkan ida buka kak pasan-pasan perikanan inana kak pasan-pasan ya bio. Tan Sri Abdul Taib Mahmud pengebadak tangan ia pasan muka akan jadi cap pusat perikanan yang atas kanan lan dalam lemah uman yang kenai ini. Dalam binapa ia pengebadak pasan muka pekan ida metek jadi cak ukok pusat industri musit tepung kanji. Un dalam pengebiok 2,200 hektar tanah yak nyeng atau oya kan ida nading mula sagu ngan binapa ida proses majau ina pekan ida pasat kak dale oya. Perintah negeri ngan perintah persekutuan aga penjopaget nyediak penolong bagi nyukung ketai pembangunan kak dale muka balingian ngan kak dale dalat.

Ya na cha beliana ko na cha de kun de ni lawe ka ja na cha kenya ya cha kemat cha kenya ya ilu harus ilu dalam cha kemat cha tata cha taat dalam ilu pude pekua dalam kelunan kado bini se ya cha cha taat cha kenya cha tatat pita udip tiga ya ina se you know cha slogan ilu kenya ya harap ilu sukar mudip ka ang ilu serpe mudip tiga mudip mani mudip ngan you know mudip nyan kemat dia bangan, kemat dia kelopak popo, kaang ilu serpe terlebih lah kuma kaang ilu kenya. Ngan bina pakai kelop kusi cadenga, kuma ilu mung ini cadenga cat tips ya, cat tips atau pe kombin gaya dalam ilu mencegah ketai stroke haba dalam ilu pejumangan atau taga ini nina benilu pejumangan monsun barat daya. Ya monsun barat daya ilu mengeco atau pengekang ketai stroke haba kon baan nomor satu. Nisap sungai Kado, nisap sungai Bue, nisap sungai Mening, nisap sungai Kosong, ya, nisap sungai Lan. Ya Kado, ngena pagat ngin sungai Butun sungai. Kuma dalam terkempi-kempi pikam tay ngin bambin Butun gamna masak dalam bin gam masak dalam bekam terkempi-kempi muang teka nisap, muang teka nisap abe tegok luklo nisap di pilu pita-pita pita sungai. Jadi sebian ni lu tay muang. Jadi tipsnya ngin sungai masak dalam bin lu ah ha? Ngin singkat tau in kempi-kempi lu tay mambin sungai. Ngan nombor dua, tay ngelingup ya, tay ngelingup kenda kukuk ya lingup, tay kenda sap kenda kami-kami kukuk ya lingup lah ya nah pesolo tay kenda panat tau ben jat lalan lalan teka panat tau ya nak kini ni. Ngan nombor telu, pakai sapai ya melo, ngan pakai sapai dia kadang dema ya, ngan pakai yang merem-merem, wina mensukat ngepana menyerap haba ka usai lu. Ya nombor empat je, nawe pakai payung atau pekep bulu atau petapung, saung, seleben ya, asal nak pakai ngelingup ulu lu dalam kami-kami pilu masat nawe ngin kep ulu. Ya sangat-sangat ni lu ngin tapung, sangat-sangat ngin payung, sangat ngin ni deh. Tapung, saung, payung, ada ni lah. Ya, anna ayen lu lekong gin dina tapung lah paling senang kep kenggin benda penjual nak ke ulu ngam ya ngan bina apa ini melemah kurangkan ketai inu-inu puyan ke awang amin terutama terlebih lah tegok tegok katan panat tau ya namun namnya kuman buak-buak ya embau kandungan sungainya kok baan buak inu buak tembikai ya kok buak tembikai inu lah buak-buak ya ya suka mengasengim batuk lu ya nasi ina se inu tips pakai lu pejumangan tau panat tau dalam kuda-kuda majok ini ya benar tegok panat tau ini ilu mesti kekal usah lu pagat perlu sungai ngan ilu pagat kekal magat kekal agat muat ya ngan nisap sungai Kado tai bere tai tai pedenak pernah kau kok ya inu tai kok ya lingup ngan ngurang katai inu inu puyan kenda pat katan panatau ya ni se inu ni se cat tips atau pe petangan ilu dalam ilu pejumangan tau panatau dalam kuda kuda majo ini ya tegak tau sana ke ya harap ini sukat mepo atau pe sukat petangan ilu mong ya ai kumailu ya ngelinga ke ka use tali dio kenya kata tau ini.

0: Ya bina pakai kelokusi cah dengar pas entuk ke mini cah dengar penusa patai ya kembau janan alun. Ini cah usah leto. Ya cah usah leto dengan dua usah laki. Tas suat dalam ca penusa janan alun ca kereta ngan ca lori kat simpang lubuk antu Sri Aman blok tau ini ada ya ya ya tadu ni na nana Amelia Cornelius anak hakim telu pertuluman ya ya madung kat Juma sebesi dribai na benda tertatip kat dalam kereta olepai date petara bina ngan ya ngin lori na Donald Stewart anak ioi telu pertujuh uman abi oninino sakit kat usanya tapi ya ya pemungannya dalam duri ina Dennis anak baja ya un suat suat piran ngan lepakkan di rumah tata ke umak sakit pakai ambulan ya ini saya cadengar pasan tu ke dengar penusa kembau janan alun ya ngin patah ya ngin penusa patah ya causa leto melepak tadi un dalam penusa janan alun ya tai luri tai petarak ngan ca kereta sedan ya badak kini ca kereta dumit lah ya ya pakat menawai lu kembi-kembi pilu tai kembi dalam asat lu asat co asat nyang nawai lu na tiga asat lu ayan nian ale ya kumai lu masing-masing lah serpek lu nar isi keselamatan lu lo ayan salau ayan salau terutamanya lu yang main telepon ini ya ayan ayan salau na telepon ya nat kabing kabing tahu dena kelikut tapalai lu ni ilu ni tenang tilunggin kereta tapi bendul dek cahaya salak dek nah harap ilu suka you know selamat tu dalam ini pe as, dalam kembi-kembi pa asat ilu tai ngan harapan ilu suka abek ngamin ngan tiga ngan ulek kepala dek pengamin lu ngan selamat itu kata sana ke kumai kemung ya lupa pemung kejaya lupa pemung kejaya ngak cinta ding pukun telu ya tidak tahu ya ben lo milik ilu jadi bakai jadi tuyang pakai pesalah ilu ka use tali dio kenya.
1: Dompet dah menipis? Jangan panik, jom ikut tip bijak. Urus duit tengah bulan. Bijak berbelanja, hidup lebih tenang. Bezakan keperluan dan kehendak. Buat senarai dan rancang berbelanja. Jimat dengan bekal dan masak sendiri. Elakkan hutang dan kad kredit. Syukur dan hidup sederhana. Urus bijak, hidup tenang. Ingat, tengah bulan bukan alasan untuk mengeluh, tetapi masa terbaik untuk belajar urus hidup dengan lebih bijak. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

Ya tak tahu sana ke anak ini lo ke kena lo petat ke usah terlalu kenyang anak ini ngabada isek jam ya ngabada kelo monah masa lo kejaya ke usah terlalu kenyang dalam mana ke kena awang tak tahu ikut mai kamu ngelapak nak mesej kamu ke ya ke baca isek mesej mading ya banyak lan ini ya cintamu yang win selamat tersilap dengan salam cakenya di jelenik salam cint kenyang Melaya tipu usun tanah uma uban sabtu tung jiuban harap ilu sukar magat mong ya tak tahu ikut mai kok temu yang win ya nyalasau baik sukar metit dah belian kamu ikut Nilo lepak ke maka ujung isi ulu ka usik tadi dia kenyangan bina pacin angkat pelarik tiga tawai selamat tetap ku maiko ya tiga tawai ban nebak na mesej ku maki ka usik tadi dia kenyang tiga tawai sana ke ngan apa ini nilai ulu isi ka usik tadi dia kenyang ya petegok lato nembam harap ilu on tiga sengela tua jaga agat jaga kimat ngan jaga udip ka ang ilu serope harap ilu mo on agat dia tiga ngan pokok temanya dalam pengudip lu singgat-singgat tau petegok lato nembam ya tau nembam maka pasal ilu lah cinta ding pukul telu pabek pukul enam maka tetau bina pekak frekuensi ya kuak kak pukul ngan kak awang ya kuak ngan tiga tawai sana ke kami-kami pilu on harap ilu on agat dia tiga kimat ya manyi dalam inu papuyan-puyan ya ilu ti ngena kak pukul enam ini na ilu kengelinga cinwa FM imban kucing ya tiga tawai ban milik ilu jadi pakai jadi tuyang pakai ilu pesalau kak usia tali dia kenyah mah katai taup ini ya kena lu peta cin usia tali dia kenyah ke kemetit belian ya bayat lan ini pakai pesalau ilu ngena pakai jadi belian pakai ngebayak lan kena ilu peta cin usia tali dia kenyah ini nambil belian ya bayat lan cina Diana ini dup dup alam usut.

Lagu ni Betty Bawe yang berkata lagu kena mungkal. Sada lemai sehari tu bergulai dengan aku dan si tambah minta ke isi. Sehari tu kena 19.19.2026. Selama lemai sekali lagi ngagak kita ke Habenur mendiang ke kami Bawai FM dan ngira nama ajak pengawal kita Dini ajak kita jam ke dia tu out. Jadi awak sada lemai ke sehari tu putusun program bagi bekas laman ada berubah kalai pukul 6.15 minit. Lemai tu lagi dia kita sama mendiang ke nama kini berita di Kapit Bulenggau Menti Sigi ya. Jadi pukul 6.30 dia kena tayar ke pesan berat ke bisi kena tayar ke kita ngagai kami ba email YFM ngau WhatsApp konti YFM Iban. Jadi pukul 7.30 lemai dia kita rekam mendiang ke berita ditabur terus hari YFM di Kucian Jalai P. Ramli di tu. Lalu pukul 8 malam bekas lama megak dia kita ada ke mendiang ke program Nembiak Mit. Jadi program Nembiak Mit ke sehari tu kita sama mendiang ke tanduk program Nembiak Mit. Lalu ngujung ke awak sada lemai sehari tu kena 19.19.9.2026. Gaya hari di

0: Kena Hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 Lemai. SJ ke-9 berangkat final dekati penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 berangkat final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan Betul. Masuk nadai berbayar.
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Ya, udah tu lagi dia kita terus berlanggar menti sikit ya. Buat Hello Y Kapit dan sebetulnya tu lagu Ari Linda. Kawal Ati Tua, Sada Lemai, YFM.

GigaFM. Ya mari selamat lemai dengan mayo ke lemai tu nama ka selama nanti hari enam. Aku dekat berkongsi dengan para pendengar mayo apa hello why capit kita hari info tau ke aktiviti ke bisi dia tu di bagi menawa kami di kapit tau. Jadi tu pendengar mayo berita ke terubah ke dekat debai aku ke sekali tu berkau ngau program Jualan Ramah Madani bergerak ke bisik dekat dia tu ba sekedar nu ngau di bulan ke udah ditetap ke sida Ariupis KPDN bagi menuang kita di kapit ke terubah tu peninggal ianya program Jualan Ramah Madani bergerak ke

sampai pukul 3 lemai. Bari ke sebaka megak, hanya bawa rumah sebuang dengan berama balih rapit. Maka dekat dia tu jalan ramai medani pukul 10 hingga pukul 3 lemai. Udahnya kena 26 hari bulan 9 2026 hari 6 ketika datai dia jalan ramai medani dekat dia tu rumah Sabah anak manggum dengan Sabah balih kapit berlaburi pukul 10 pagi hingga pukul 3 lemai megang. Lalu 25 hari 9 2026 dekat dia tu rumah Abu Sultan Serian Batu Tunggal balih

0: ke udah disebut tadi ya, mengarap ke kita bala peninggal nanti jemaah kita ke Semak Nodiau ba alai ke disebut aku tadi mengarap ke Mega Uliah ngapai ke diri ngakai alanya ngamik ke ngamik uliah meh ya, beli ke barang ke bisik dijual. Okey, kita ingui ngakai berita kita ke sekali tu peninggal mayuah tu ianya ekspedisi Bukit Mabuang edisi kedua batahun 2026 jadi ke tahun tu dia ekspedisi Bukit Mabuang dekat dia tu kena 25 ngam mega 26 hari bulan 9 2026 tu ujung bulan ke dekat datai berpalan buat tunuk Bukit Mabuang. Jadi ya tok peninggal kalau ya bisik dua kategori ke bisik dibuka gaya sidak ke ngau ba ekspedisi Bukit Mabuang hanya kategori komiti tunuk empu ngam mega kategori terbuka. Jadi ya kategori ya tunuk tu peninggal mayuh atau ia terbuka ngagai ya sidak ke diau atau ke sidak ke asal ari menua tunuk nyampu ke dekat ngau basintang namanya program ekspedisi Bukit Mabuang edisi kedua ke sekali tu. Lalu mesti mereka berpengerai batang tubuh. Price ke mana? Sudah disediakan untuk sidak ke Bulia Gelar lumur 1, 2, 3 pia mereka lumur 4 ngagai lumur 10 bisa mereka dekat nerima Saguati. Lalu tu mereka bawa dua kategori ianya kategori komuniti tunuk lelaki dan mereka kategori tunuk Indo. Bahas tentang kategori terbuka tu mereka namanya dibuka bawa dua kategori ianya kategori terbuka lelaki dan mereka kategori terbuka Indo. Kalau itu terbuka anggai semua sidak ke ngau ngerjistar dari empu bawa program Pekit Ekspedisi Bukit Mabuang edisi kedua tahun tu. Lalu mereka mesti berpengerai batang tubuh. Terakhir ke mana mereka? Sudah disediakan untuk sedaka bulan gelar lumur 1, 2, 3 dan mereka lumur 4 yang tu akan lumur 10 dekat nerima prize Saguati. Okey, jadi nyemak kita ke register atau ke bisik sebarang tanya kita megak tahu bateri pawon ngagai AO Jos anak candua balumo 019-227-4428 019-227-4428 kita tahu megak ngagai AA O Tuni anak ringgi balumo 017-807-0164 017-0164 no kita bertanya bakau ngau ekspedisi Bukit Mabuang edisi kedua pada tahun 2026 kiraya nak lama daging au sama-sama mega kita ngambil ke nyukung pengawak ke bisa dia tu sida area Bukit Mabuang hanya ekspedisi Bukit Mabuang ba edisi kedua. Lalu ke sekali tu mega peninggal mayuh bakau ngau mega siti mega program ke bisa dia tu kena 23/9/2026 hanya menulis penutupan abas serimai ngau program ke bisik dia tu ke dikumai SDG pesasar 2026 hari sida urda jadi tu peninggal mayuah dekat dia tu balai raya Disong hari pukul 7:30 pagi yang gaya pukul 5 lemai jadi intin ada penangguh dia pengawak tu megak dekat di Guluk yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalingi ianya Menteri Kerja Raya Malaysia Kalaya Mega ianya Chairman bagi Udal ianya Mega program kedekat dia suung kedekat dia tu di bagi menua kita di suung ya peninggal mayu ianya meh sekedar hari berita atau ke info ke boleh dikongsi ke aku bahawa hello why kapit kita ke sekali tu harap ke peninggal mayu Mega sama-sama ianya ke pengerai di rempu sebelum aku melekat ke berita jaga pengerai lapan sembun atau ke jerebu agak mengkang bisik di bagi menua kita biar Mega di bagi menua kita di kapit au ianya ajak hari aku ke sekali tu boleh baru agak DJ ke gawak di konti terima kasih ya.
1: YFM Neto boleh dengar kita buat dini-dinindur. Kita boleh dengar kena smartphone atau download RTM Click buat App Store, Google Play atau ke App Gallery. Boleh juga dengar kena laptop atau ke komputer buat RTM Click. Teruskan dengan YFM nak ngira dini ala kita.
2: Dekat ngericah ke industri muzik Iban. Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul kena hari 6 3 hari bulan 10 2026 Berengkah 6 Lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Alam anugerah tumegak kekal ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Sapa ke dekat Mai Pulai trofi pemadu terbilang. Mak anugerah carta Sapa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa ke dekat Mai Pulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Mai Pulai trofi lagu ACSK ke-9. Memaduk terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemaduk terbilang ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemaduk terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSK ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori itu.
2: ACSK ke-9 melatih ke industri muzik Iban.
3: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Nanti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah. Oleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyaw ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Terima kasih lagi berlengah kami buat YFM. Sedang lemai sehari itu lagi berlengah aku ni si tamu minta ke isinya di ke sekali itu. Terus macam pesan ke bisik di kenatai ke kita ngagai email kami ngau WhatsApp konti YFM Iban. Jadi pesan ti ke terubah tu ke diterima kami buat YFM kalai pesan pemati diterima hari milian anak kuah ke ngari ke sidak espiliak. Jadi pesan tu dituju ngagai ke Melayan kediau di kampung Sebandi Ulu ngau Sebandi Lir Lunduk kabar Melayan kediau di Kapit Limbang Nanga Alum Krian Seratuak Nanga Sumpak Nanga Deluak Nanga Jengin serta kabar Melayan ke sepemakai di Bunuk Entalun Pelasuk Tanjung Tabut Tebaruang serta kabar Melayan ke Ngelala Silum Anak Ribut. Jadi pesan tu madah ke Silum Anak Ribut. Silum Anak Ribut udah nadai kena 18/9/2026. Jadi niang tu dekat diintu berbelah mayuah kena 20/9/2026 bak rumah gelayang jengin pandak skim sekerang. Lalu niang tu dekat dikubur pagi 21/9/2026. Benarang ke Silia kawan belayan telefon ngagai milian anak kuah bak lumur kusung 13455-7076 atau ke ngagai Lili anak kuah bak lumur kusung 13834-1454. Nandu isi pesan tu beringat kalau pesan tu madah ke Silum Anak Ribut. Silum Anak Ribut udah nadai kena 18/9/2026. Jadi niang tu dekat diin tu berbelah mayu kena 20/9/2026 bak rumah gelayang jengin pandak skim sekerang. Selalu niang tu dekat dikubur pagi 21/9/2026. Penerang ke Silia kapan belayan telefon ngagai milin anak kuah belumur kusung 13455-7076 tau ke ngagai Lili anak kuah belumur kusung 13-8341-454. Jadi pesan tik kedua tu peninggal pesan pemati megak ke diterima hari lantan anak Lidi. Jadi pesan tu dituju ngagai rumah pemakai Rabat serta kebang Melayan ke diau di Tanak, Saka, Penurin, Bukung Pelasuk, Duri, Isu, Teban, Enteban, Buyung 3 buah rumah, Tekaluang 2 buah rumah, Kubal 2 buah rumah, Liduang 4 buah rumah, Tabut, Kejemut, Lipat, Skros, Skra Sri Aman, Buluh Antu, Geraji, Pemega ngagai kaban belayan ke ngelala Darwood anak gagar tau ke Daud tau ke apai ijek. Jadi pesan tu madah ke Daud anak gagar, Darwood anak gagar tau ke Daud tau ke apai ijek udah nadai kena 19/6/2026. Jadi dia tu dekat di sengai berbelah mayuah bak rumah Alexander Billy awur bangat Jalan Lidong Betung hari 1 tu 21/9/2026 lalu dekat di kubur hari 2 kena 22/9/2026 bak pendam Christian Bukit Bangat. Jadi kabar Melayan kena munggah silik lagi telefon ngagai ijek berlumur 019-453-4106. Tu Nandu baru isi pesan tu peninggal kalau pesan tu madah ke Daud anak gagar tau ke Daud tau ke apai ijek udah nadai sehari tu 19/6/2026 niang dekadin tu bala mayuah bak rumah Alexander Billy aur bangat Jalan Lidong Betung hari 1/21/9/2026 lalu dekat dikubur hari 2 kena 22/9/2026 bak pendam Christian Bukit Bangat. Jadi penerang ke silik agik kapan melayan telefon dengan GIJ berlumur kusung 19/453-4106. Udah tu lagi agi nampung ke sekedar pesan ke bisik di kenatai ke kita ngagai kami bak YFM.

Remayan Anjau, lagu Berpadu Nyawa Ram Ringgit Bulengau Jessica Remaya Lemai tu ngujung ke jam dia tu 46 minit lepas pukul 6 lemai. Jadi tu lagi nampung sekadar pesan ke BC di Kenatai Kaki tak ngagal YFM. Kalau ke sekali tu pesan pemati hari Herin anak Edward Randi atau ke Bujang Randi. Lalu pesan tu dituju ngagai rumah supermakan Rabat serta Kabang Belayan. Ia ke dia obat Perpat Kabung, Kumpai Krian Seratuk, Desi Seratuk, Semumuk Baruah, Pok, Rumah Agus Ban, Rumah Morris Nangaban, Melaban, Bengang, Nyelutung, Saka, Entana, Lempawong, Nangapadih, Pedanum, Nangabran, Kerupuk Seratuk, Serudit A, Ngos Serudit B, Lenganyin Seratuk, Nangamara Seratuk, Nangaulai Debak, Sengalang Debak, Pasar Atas Betuang, Rumah Pengulun Tira Mapar Seratuk, Rumah Pengulu Andin Sungai Rusak Serikai Sebiliak, Pengulu Barat Skra Sri Aman, Kabang Melayan ke Diabak Putat Sri Aman serta Kabang Melayan ke Ngelala Bungai Anak Junit. Jadi pesan tu madah ke Bungai Anak Junit, Bungai Anak Junit tau ke Inai Bujang Randi. Udah nadai kena 19 hari bulan 9 2026 sehari tu. Jadi niang tu dekadin tu berbala mayu abak rumah anak ya Herin Bujang Randi ba Jalai Semumu Atas Betuang hari 1 21 bulan 9 2026. Lalu niang tu dekat dikubur hari 2 22 bulan 9 2026 bak pendam Kristian Mungguk Sabut Betuang. Jadi penerang ke Silik Agi ke Pemelayan telefon ngagai lumur tu 016 876 1028. Aku nandu isi pesan tu peningat. Kalau pesan tu madah ke Bungai Anak Junit, Bungai Anak Junit atau ke Indai Bujang Randi, udah nadai hari kena 19 bulan 9 2026 sehari tu. Jadi niang tu dekat di intu berbelah mayu bak rumah anak ya Herin Bujang Randi bak Jalai Semumua Atas Betuang hari 1 kena 21 bulan 9 2026. Lalu niang tu dekat dikubur hari 2 kena 22 bulan 9 2026 bak pendam Kristian Mungguk Sabut Betuang. Jadi penerang ke Silik Agi Kabang Belayan telefon ngagai lumur 014 876 1028. Jadi pesan ke sekali itu pesan sembiang ngetah sulit ika diterima hari lentah anak Jalak tau ke Indai Muna. Jadi pesan tu dituju ngagai Dorati Ramba di Kuching, Ramba anak Bungkul di Kampung Jungguk Mawang, Biak John Jaya di Kuching, Stephen Kali Mutu di Kuching, Tuai Rumah Tuan Rumah Kampung Belimbing, Batu Nam Serian, Biak Lamok Sebiliak di Kampung Sepan Balai Ringin, Kabang Melayan Kediau di Sungai Aup Sibu, Sungai Bidut Sibu, Engkalat Sibu, Penasuk Sibu, Pasir Mas Sibu, Rumah Juak Sungai Salim Sibu, Rumah Kelvin Akuak Sungai Belalang, Isah Anak Tembaga, Ba Senggelau Unggup, Melugu Sri Aman, Suyah Tau Keindai Senan, Ba Sabu Sri Aman, Batu Matup Jula, Rumah Bantan Bak Pasai Siung, Sungai Pak Temburong Brunei, Miri Bintulu Sembanggang Serian Kuching. Jadi pesan tu madah ke sembiang ngetah sulit lalu nyuakkan terbalu niang Mona anak Melaka, niang Mona anak Melaka atau ke Indai Meril kena 19 hari bulan 9 2026. Malam tu bak rumah Bungan Batu Lapan Jalai Oya Lama Sibu. Jadi penerang ke Siliak Kabang Belayan telefon ngagai lentah anak Jalak atau ke Indai Mona berlumur 019 889 3412 atau ke ngagai John anak Diki atau ke laki Mona berlumur 013 839 3024. Bukannya ke pesan ke bisik terima kami ke sekali itu untuk cuma lagi bisik pesan ke bukai dekat dibaca nangkan ketuk lagi itu lagu Ari Dato' Zamri Amira Jayau Kena Jayau Tubuh Nuan Sada Lemai YFM.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
0: Rengkat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Ya, sini lagu retro hari Roslyn Jati Biang dah minta Nuan Pulai baru lagu ngujung ke jam di Tersmina dah lepas pukul 7 lemai. Selamat lemai, selamat mendiang ke YFM menuju kita ke baru gelengok kami bahawa YFM nangiranya kita mendiang ke kami kena RTM klik lemai tu tau ke my klik apa yang mega kita mendiang ke kena Astro China 871 ngau frekuensi sama Nur kita out. Jadi tu agi merindang kita ngau lagu ku dah disedia ke aku kena merindang kita bawa sada lemai lagu dari Ricky Anderson Bungai Pinang ba sada lemai YFM.

statistik bandang ke penusah berbadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berbadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh diterima boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berbadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berbadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM. Mata ngai tindu, macam-macam lagu.

Lagu hari Roslina Merinsa Bersuara. Lagu kena merindah kita bawa sada lemai. Jadi tu berkongsi dengan kita berkawal dengan Siti Kimpin Kalai Gerempong Sarawak Family Planning SFPA dekat ngatur kempen Papsimia tindak berbayar kena 19 bulan 9 2026 dah diatur kebenar ya. Sari tu ngenang ngong lansa aja bahawa Klinik Sarawak Family Planning Association Ngimbai Jalai Piramli Kuching jadi pengawal berpersa Papsimia tu keudah berengkah diatur hari pukul 8 pagi tadi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Lalu nyak meh Siti hari pengawal ke bisi diatur di Kuching itu nyak kempen Papsimia kena berbayar ke bisi diatur sari itu tadi hari pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Okey, pukul 7.30 tu lagi dia kita dekat terus meningkat berita cerita berterus hari YFM di Kuching ditutup. Lagu kebisi dipinta Indai Ayung, lagu hari Jimmy Nyayang Bobina.

0: Cerca Ngericah ke Industri Music Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Berenggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandia Berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

Alam anugerah tumegak dekat ditabur ke terus bab Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.

Tak je lama anda berbeda lagu hari Jennifer Jack. Sebentar kita mendengar ke berita cerita buat terus hari YFM. Terus kita lagi lagu hari Agustin Merikan Bersagam dalam

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Keterbatuk batang berita. Lebih 100 prais disediakan dengan e-paket Sarawakku Sayang 2026 di Betong. KPWKM mengelanggur agih belanja tambah ungkup tahun 2027. Negap ke program Engau Inisiatif Pengelantang Peniau Mantuk Laki Bini Tik Tusah Dekat Buleh Anak. Perintah Sarawak melanja lebih 6.6 juta ringgit dikenan jadia ke bantu air ngagai peranak menua titap tinapik penanggul kemarau. Sama lemai bukulai dengan aku Nancy Tambun bawa berita lemai YFM sehari itu kena 19 hari bulan 9 2026. Udah tu lagi peningat isi berita.

Bala Mayuh tidak tayangkan program Sarawakku Sayang SKS 2026 di Betung. Bisik peluang boleh lebih 100 prayas di mana dengah ipekit ke diatur sepemanjai atur pengeram minyak ke berengkah hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 tu. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah prayas besai ungkup ipekit di Betung ianya sebuah kereta Pro 2 Beza 1.3X kelimpah dua buah motosikal, sebuah ATV, pakej pengelantang ngelantang kati serta mayu macam perengkai elektrik enggau keresa rumah. Sepenyampau 158 bansa servis dekat disediaka ari mayu bengkak agensi perintah tinggal masuk programnya. Program SKS edisi ketujuh tu dipelabakan oleh mata penatai tak kurang hari 7,000 ikut mensia. Ia mansut kejakutnya pengudah nyadi chairman awam nyediaka diri ungkup program Sarawakku Sayang bagi menua Betung 2026. Program tu megak bisik ngatur malam main asa Sarawak kena 25 hari bulan 9. Pengawak pemerindang hari artis menua tu kena 26 hari bulan 9 enggau fun run sepenyawah 5 km kena pagi 27 hari bulan 9. UPS Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Enggau Komuniti KPWKM merambu nambah keagihan belanja ungkup bajet 2027. Menteri Datuk Seri Nancy Shukri madaka belanja tambahnya berguna amat dikena negap ke program enggau inisiatif pengelantang pendiau dikena mantuk laki bini tik tusah deka bulia anak. Program ti berkawal enggau kesuburannya ngembuan 7 nyungka tikas pengada dalam menua tu kelebih lagi beraban nembia nya antara perkara ti dikemerat ke. Program tu dekat dipercayalaikan dengan Komiti Peranak Enggau Pemansang dalam Ruang Bilik Menua LPPKN kelimpah nerus ke inisiatif ke Udah Bisik diatuk bakal bantu berubat senentang kesuburan. Nak enggan kenyak perambunya megak belak berarti ke potensi penambah penyampau raban penerima bantu serta megak peminta dikena berjalan ke program Enggau Ngintu Facility hari baru UPS Menteri tu. Ia madah munyinya ngagai pengarang berita pengudah berjadi ke Majlis Perantis Pendaya 2.0 di Kuching. Bapa pengawal sebakar Dato' Sri Nancy Shukri lalau orang dagang induk daya ngempung ke penyelai persaka asal enggau identiti menua tu ngenak teknologi. Kuya Innovation enggau atur market moden boleh ngangkat ke daya bersemekiah produk bak market menua enggau antarabangsa. Pengawal dagang Ukai Semina nguliah ke penatai pemisi ajak tang nyadi pelasar dikena ngangkat ke penglandia kreativiti enggau persaka budaya ungkup pemayak rebak dudiari. Ia megak merangsang bala penyerta guna pelin pengawak pengelamak 90 hari nyadi ke target diri empu dikena nentu ke pengerembai dagang tindak putus. Ia megak madah ke cara tu berguna amat dikena ngada mayu hagi orang dagang induk dayak ti progresif boleh bersemekih ti tau rembus ngagai market menua luar. Perintah Sarawak sudah melanja 6.636 juta ringgit dikena ngagih ke bantu air ngagai peranak ti dituntung penusah musim kemarau di Serata Sarawak. Menteri Pemansang Orang Induk nembiak miat ngau pengelantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah bantunya mungkur pengawaknya dia ke lebih 492,000 butul air tengembuan kapasiti 1.5 liter. Bantu tu disediakan ngagai lebih 204,000 ikut peranak antara bulan 8 nyentuk ngagai 14 hari bulan 9 tu tadi. Penyampau bantunya ngayan ke pemesai pengawak ti dipercayai ke dikena nentu ke peranak ti napik penanggul nerima bekal air irup ti cukup sepemanjai timpuh kemarau. Yang mansut ke Jakutu buat sebengkah pengawak ke diatur UPIS Menteria buat sebuah hotel di Kuching. Berebak ngonya Dato' Sri Fatimah madakan akan pukul 6 lemai 17 hari bulan 9 dia pengawak nganjung bekal air agi dipercayai ke buat 68 bengkah kandandur di Serata Sarawak. Pengawaknya ngawal 1,494 ruang bilik enggau 6,624 ikut mansa. Kadang menua kenerima bantunya ianya Semarahan, Sri Aman, Betung, Sibu, Kapit, Mukah, Gau Bintulu.
Operation Merik Bantuknya belak di Kemujur dengan kerjasama Ngokaban Strategik Nyengkawam Raban Volunteer Rumah Panjai Raban Pengintu Penglekon Orang Periman APM Upis Bobanga Penyah Penusah Malaysia JPPM Ngau Polis Diraja Malaysia PDRM. Dia tu kita benar mendengar ke berita lemai RYFM.

0: 6 ikut finalis Bintang Kecil 2026. Mudah datang engkau selamat di Bandaraya Kuching, Saritok. Dikenal terus ke pengawak nyikap diri napik pekit renggat final. Atur pengawak ti nyerakup ke penauk nembiak. Biak umur hari 3 bengkah wilayah. Sapit Director RTM Sarawak Nur Jihan Yahya Mada. Pekitnya mengkang relevan Nur Mantai ke penauk nembiak hari serata menua. Antara sekedar program BK 2026, nyengkawam nemuai ngagai sekedar dur di Menggeri Kuching. Ia berjakup ngagai pengarang berita bak padang bilun antarabangsa Kuching lebuh sama ngambat penatai raban finalis Sarito. Sarawak dekat diari ke Nur Ariana Satria, lalu Sabah diari ke Kristina Is Zara Roblin. Empat pemekit dari Semenanjung ianya Muhammad Rezaril Indra Ridwan Kedah, Nur Sofia Adelia A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Ross Afzan Safuan Pulau Pinang, engau Muhammad Aryan Zuair Muhammad Ridwan Akram Negeri Sembilan. Panggau pekit penudi Bintang Kecil 2026 dekat diatur kena 25 hari bulan 9 tu Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Sarawak tinya di palan begulai dur ngatur lumba C 2027 dekatnya dia ke servis nyalin jakuk ngau pemesai perkara kawal. Inisiatif tu ngembuan tuju dekat mantuk kontijen hari menua bukai ti nyangka dalam dia berjakuk Melayu ngau English. Menteri Nembiak lumba ngau pemansang urang dagang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Madah servis tu berguna amat dikenal tentu ke tiap bengkah kontijen nerima bantu ngau iring kepatut sepemanjai sidak ngemasuk lumba ngau mainnya. Ia maksud ke jakuknya sepengudah berjadi ke pengawak countdown setahun muka lumba C 2027 Kluster Sarawak di Kuching. Sukan C ke 34 dekat diatur berengkah hari 18 ngagai 29 hari bulan 9 2027. Pengawak ngemoden ke sektor bertanam di kandang menua layar ditegap ke hari agi nengah pengawak berjalai ke projek hidroponik ngau fertigation bak stesen bertanam bersepadu layar. Adun layar Datuk Gerald Rentap Jabu mada ke projeknya di Pecalaika ngena agih belanja dari agensi pemansang bagi menu betung BDDA engau timpuh Pecalaika projeknya berengkah hari 13 hari bulan 7 2026 nyentuh ke 12 hari bulan 10 2028. Palanya dekat disikap engau perengka guna serta dekat menyediakan latih berkawal engau pengawak bertanam cara pintar engau moden. Inisiatif tu setipak engau pematut ngeremai ke pengawak ngena teknologi dalam sektor bertanam dikena mantuk komuniti menua ditu nambah ke hasil pemansut serta nukuh kagi pengawak ngintu utai tanam. Ia kemegah sapit Menteri Pemansang Nembiak lumba engau orang dagang berjakuk ngagai media pengudah ngabas tabak projeknya. Serian ngerikut ke baca indeks pengemar angin API pemadu tinggi di Sarawak ianya 178 ngujung ke kandang menuanya dalam kategori endak manah ke pengerai nakak pukul 4 lemai tu tadi. Nitih ke data dari sistem pengatur indeks pengemar angin APIMS buat portal UPIS rampak menua. 6 kandang menua bukai megak ngerikut ke baca buat tikas endak berpengerai. Ianya Kuching 171, Sri Aman 168, Semarahan 164, Sibu 157, Sri Kai 152, Ngau Bintulu 120. Berbak ngonya 5 kandang menua ngerikut ke baca bak tikas jalan ianya Kapit 96, Semelaju 86, Miri 65, ILP Miri 67, Ngau Limbang 68. Baca pemadu baru ungkup muka nadai disediakan tajak pihak baca kedai kod pukul 6 pagi tadi. Ianya 153 API tikas baca nak manah ke pengerai. Kena hujung ke berita lemai batang berita dibaca baru. Lebih 100 prais disediakan dengan e-pekit Sarawak Kusayan 2026 di Betung. KPWKM mengelanggur agih belanja tambah ungkup tahun 2027. Negap ke program ke inisiatif pengelantang pendiau mantuk laki bini tik tusah dekat bulih anak. Perintah Sarawak melanja lebih 6.6 juta ringgit dikatanya dia ke bantu air ngagai peranak menua tinapi penanggul kemarau. Tunaka berita lemai sehari itu beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu disalin Matthew Abu hari bila berita RTM Kuching. Salam sejahtera.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 1999 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Abdul Tahir Mahmud dan menjadi ke kompleks berikan tidak gagal nak belanja 4.4 juta ringgit. Berjaku lebih menjadi ke kompleks tu, Kepala Menteri mada ke Perintah Sarawak merambu dekat mengangkat ke ikas sosioekonomi orang berikan serta negap ke pemansang sektor berikan hari tengaga menghagi kompleks berikan di Serata Sarawak. Ketujuhnya Siti Pansiak benuang dipercayai kena melangkar pelan integrasi sektor berikan yang kau mengaga kompleks berikan baru bak menua-menua tinggi merat ke pengawal berikan ke besai. Tan Sri Abdul Tahir bisyamat pengandal kalai mukah dekat ngerembai nyari Siti Aripalan berikan ke berguna ke timpuh 5 tahun tidak datai. Pihak mega mukah dekat di Kemansang jadi palan industri ngeluar ke kanji. Gaunya 3,200 hektar tanah semea oyak dekat ditanam sagu lalu diproses bandur nyampu. Perintah Sarawak ngau perintah besai dekat terus nyediakan agia belanja kena nyukung pemansang di mukah balingian gau dalat.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenyah.
3: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu, Ari YFM.

Hanya 3 buah kenang, Pak Muai Tikal Rembus ke Bandaraya Kuching. Jembatan Darul Hana di Nengkang Sungai Sarawak Okai Seminak nyambung orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter Nur Tukuh Peniau Jembatan Tu di dikagak dengan gaya moden ngau lama nyengkilung bakal urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua titian ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak Jembatan Tu megak disukung dua titik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, nomaya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betik hijab mayuk curah. Okey semina ulih dua kitai nimpai tebian sungai aja, Jembatan Darul Hanam gak ulih dua medak pasar Bandaraya Kuching, ngau bas berai ulih medak rampak dan turun peniau, tiknya rapas mata empat pemayuk ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

trofi juara SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat mak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Ya, lagu hari Masterpiece menyadik lagu Kena Merenang Kita Berawak Sadar Lemai. Jadi pukul 8 tu lagi dia kita akan mendiang ke tandu program Nembik Amit Bergulai Engkau Min Meliza. Jadi sejam tiga penudinya dia kita dekat Bergulai Engkau Min Meliza tanduk program Nembik Amit ke bisi kalau di Kangau yang datang dengan konti YFM ianya Nembia Ari SK nunggu ada nih. Lama entahnya bisik tanya bisik terkelap mimet dari SK Pisang Begu Padawan Serian. Okay, jadi datang lagi terus kita mendiang ke program Nembiak Mit tu lagu Ari Juni Aman tu peninga sebedau kita mendiang ke program tanda program Nembiak Mit Bergulai Engkau Amin Meliza. Pemajian Wan lekat di mata. Sadar Lemai.

Okey, bertemu baru kita datang baru buat program Nembiak Mit live ke Sarito. Kamedak ni. Nanti Min buka live kita about Facebook. Kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban jam ke dia tu gulai ngau Aunty Min. Aunty Min ngau tiga ikut Nembiak. Buat mua Aunty Min hari SK Persang Begu. Hari Jalai Padawan Serian. Kak Ngumai nya jauh nak ga jauh mak ne laban sekolah sidak tu enti keserian kita driba kira ke sejam bekenyak meh laban dia tu dah nyamai jalai pen udah cukup nyamai nur kita mindah kin kita hari kucing keserian ne enti ke sekolah sidak pen tentu nak jauh tamina tamak mimit ngagai sekolah SK Pesang Begu. Ya, nama nak berita abala Nembiak Mit kita ke malam tu kelebih lagi kita ke Bendung Nganti atau ke dekat Medak Live Facebook program Nembiak Mit tu meh temuai Aunty Min sidak tiga ya ne. Jadi kita berkelala dulu ngau sidak tiga tu kudah duduk bertunggak ngau Aunty Min bak mua tu ne. Kita berkelala dulu ngau sidak tiga.

0: Siapa nama?
1: Charmaine Trinity.
0: Charmaine Trinity.
1: Trinity.
0: Oh, Charmaine Trinity. Anak?
1: Emilian Owen.
0: Anak Emilian Owen. Jadi panggil Charmaine.
1: Ya.
0: Okay, Charmaine. Oh, berapa umur?
1: Saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 lah.
1: Ya.
0: Okay, hari ini dia pakai baju bunga-bunga. Berbangsa Bidayuh kan?
1: Ya.
0: Jadi majoriti ni biar ke sekolah Abang SK Pesang Beguk tu Mayuh Bidayuh sedak ya nah. Okey, Charmaine, kamu datang tadi dengan siapa?
1: Dengan ibu bapa, adik dan kakak.
0: Oh, ada ibu bapa, adik dan kakak.
1: Ya.
0: Excited lah datang. Senyum dia. Okay, itu Charmaine Primary 5. Okay, di tengah-tengah ni siapa nama penuh?
2: Nama saya Isaac Edna.
0: Isaac?
2: Ya.
0: Isaac Edna. Panggil Isaac lah.
2: Ya.
0: Berapa umur Isaac?
2: Umur saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Sama dengan Charmaine. Satu kelas kah?
2: Ya, satu kelas.
0: Satu kelas. Kelas apa?
2: Kelas 5 wajar.
0: Oh, 5 wajar. Jadi kelas ni ada 5 wajar, 5 apa lagi?
2: Itu sajalah.
0: Itu saja. Oh, memang satu kelas saja. Darjah 5. Oh, berapa orang kamu dalam satu kelas?
2: 14.
0: 14 orang. Okey. Isaac. Isaac darjah 5 juga. Okey, di sebelah Aunty Min kiri. Kanan kebenaran kanan. Aunty Min ke sekali tu baju celum. Ya ini kesaja mua ya. Siapa nama?
3: Maxander.
0: Maxander nama artis. Panggil Max. Berbangsa Bidayuh juga.
3: Ya.
0: Tiga-tiga sidak ya tu bangsa Bidayuh. Primary?
3: 6.
0: Primary 6. Dia ikut tu tadi primary 5, Max primary 6.
3: Ya.
0: Okey, jadi sidak tiga tu tadi daripada ke Diau Budiang. Jadi sidak ke hari sekolah SK Pesang Beguk tu Mayuh Diau Budiang ni biar buat sekolah SK Pesang Beguk tu daripada Aunty Min Diau Budiang tau ke asrama ko kita ini. Jadi Aunty Min kan nanya sidak ai dulu sebelum sidak ai tu mantai ke Penglandia Derempu bakal ke malam tu merindang kita buat program dan biar miat kita boleh medak live Wifi Miban buat Facebook ningal ke kami ngena channel Astro 871 biar megak ningal kami ngena frekuensi buat pilih menua kita ni. Kita lagi berandau ngau sidak tiga ya. Okey Max. Max bermalam di asrama juga kan?
3: Iya. Yeah.
0: Malam di asrama. Dari darjah berapa?
3: Dari darjah 3.
0: Dari darjah 3 sampai darjah 6.
3: Iya. Yeah.
0: Seronok. Dekat sekolah kamu ada berapa orang PPM yang jaga kamu?
3: Dua
0: orang. Okay. Dekat sekolah tu memang PPM jaga memang urus semua kamu lah.
3: Ya.
0: Apa yang best lagi tinggal dekat asrama?
3: Dapat bermain dengan kawan.
0: Kalau tinggal di asrama tu, contohlah. Kamu mandi awal pagi, bangun pukul berapa?
3: Bangun pukul 4.55.
0: Oh, memang tepat dia bagi 4.55. Ya. 4.55 tu mesti dah bangun.
3: Ya.
0: Jadi PPM lah yang bangunkan kamu.
3: Ya.
0: Lepas bangun tu buat apa?
3: Mandi, lepas tu makan.
0: Mandi, lepas tu terus makan. Okay, Isaac. Okay, macam kamu tinggal di asrama juga kan? Dari umur berapa?
1: Dari umur saya 8 tahun.
0: 8 tahun ya. Sampai sekarang lah
1: ya.
0: Seronok jugalah.
1: Ya, seronok.
0: Ramai kawan?
1: Ya, ramai.
0: Siapa best friend Isaac?
1: Best friend saya belum tahu juga.
0: Belum tahu juga. Ya. Jadi sekarang ni ragu-ragulah mau ada kawan rapat.
1: Banyak sangat kawan rapat.
0: Okey, jadi Isaac ni memang orang yang suka berkawan dengan semua orang kan?
1: Ya.
0: Okey Isaac, kalau tadi Mac cakap lepas bangun pagi, kamu orang pergi minum pagilah tu makan kan? Kalau masuk kelas tu pukul berapa?
1: Pukul
0: 6.
1: 7.
0: pukul 7. 7 turun. Hmm.

0: Jocun tu memang memang dah bermula belajar lah tu.
1: Ya.
0: Hmm, bagus bagus bagus. Kalau pagi tu kan ada rasa malas-malas kah kalau bangun tinggal di asrama ni?
1: Tak juga.
0: Tak juga. Ya. Sebab dah biasa kan?
1: Ah,
0: cikgu-cikgu dah latih, lepas tu PPM pun dah latih bangun awal kan?
1: Ya.
0: Hmm, good good. Itulah yang bagusnya kalau tinggal di asrama kan?
1: Ya.
0: Hmm, dapat berdikari juga.
1: Dapat pengalaman.
0: Dapat pengalaman. Okey, itu dari Isaac. Okey, Charmin, Aunty Min nak tanya. Sekarang kamu juga tinggal di asrama kan?
1: Ya.
0: Hmm, jadi baju pakaian memang cuci sendiri?
1: Ya.
0: Hmm, ada PPM juga yang bantu kan? Bantu ya. Sekali bersihkan pakaian, kasut semua.
1: Ya.
0: Dari situ memang kamu diajar cara atur diri sendiri kan?
1: Ya.
0: Itu kebaikan kalau duduk di asrama. Charmin, berapa orang kawan best friend dekat asrama dengan sekolah?
1: Banyak.
0: Banyak. Memang ramai kawan juga.
1: Ya.
0: Hmm, kalau tidur tu pernah rasa takut tak?
1: Tak pernah.
0: Tak pernah. Pernah tidur lewat?
1: Tak pernah.
0: Tak pernah. Mm-hmm. Sebab memang dah didisiplinkan tinggal di asrama tu tidur pada jam yang tepat kan?
1: Ya.
0: Mm-hmm. Tidur pukul 9?
1: Tak.
0: Tak. Selepas buat kerja sekolah?
1: Ya.
0: Baru tidur?
1: Ya.
0: Ada belajar malam tak?
1: Ada.
0: Ada juga?
1: Ya.
0: Kelas malam tu bermula pukul 7?
1: Pukul...
0: Dalam pukul 7 kan? Ataupun pukul 6?
1: Pukul...
0: Selalu dia kan kalau kelas malam ni pukul 6, lepas tu habis pukul 8, ada minum malam. Selalu dia macam tu kan kalau dia asrama?
1: Ya.
0: Tu yang seronok dia kan?
1: Mm-hmm.
0: Sebelum tidur tu mesti ada baca doa juga kan?
1: Ya.
0: Mm-hmm. Pernah-pernah memimpin baca doa tidur malam? Belum.
1: Belum.
0: Okey, hanya menembiak hari SK pesang begu. Sida itu dia ubah asrama. Jadi sida itu sudah terlebak atau sudah dipatih. Hari mid, hari umur sida itu tadi 7 tahun, 8 tahun sudah nemu ngatur derempu ko kita ini, nemu bersih derempu tambah lagi bisi dibantu bala pengajar. Yang kau dibantu araban pembantu pengurusan murid matih sida itu ngambil sida itu tadi landia ngereja pengawa baka kita ke di rumah anti berumah anti min baka anti min mega selalu pope selalu nganu bukannya nanti kita itu tadi kita ke pindai bisik bala anak ke benung besai benung mansang kita ke ngasuh sida itu tadi nemu ngereja pengawa ananya lah pengawa ke baka berbasuk garik nyembi garik jadi anti min ngarap ke bala nembiak kita ke benung medak live yang kau meninggal ke program nembiak mit sama ninggal ke pengasai sidak tu dia bak budiang tau ke dia bak asrama ni teh ke zaman ke dia tu ne sidak yang nadai dia suah megai telepon nya ga cukup mana ne tang bisi gamai yang sidak megai telepon mai sidak ya pulai sidak itu nak tinggal megai agi ari arus pemansang nak tinggal sidak laban baskula sigi bisi di padah kata ke bisi diajar lebih lagi bekawa ngau dunia digital dunia AI atau ke pemansang digital kemayari dia tu ne. Okey, kita ngetu dulu, kita berperindang dulu. Udah nyak lagi sidak yang merindang kita. Kita berperindang dulu. Ngau lagu ku dah dipilih Aunty Min ke sekali tu. Aku dekat nyulut ari ayen.

0: Okeynya tadi lagu Ari Ayen Aku Dekat Nyulut. Ah, kita ngarap ke bala anak-anak kita itu nyulut ba pelajar sidak ya, nyulut ba pengawak, kelebih lagi pengawak sekolah ke di kerja bala sidak ya, hajam ke dia tu siapa ngai nanti anak kita nyulut ne. Nanti anak kita itu tadi maju nitih ke singkang bala orang bukai, kelebih lagi bala anak-anak kendang yang udah nyulut ne. Okey, pulai baru kita ngagai nembiak miat kita bala nembiak atau baru hari umur 12 tahun sidak tok ne. Kebulai ngon timbian ba program nembiak mit. Jadi raban hari sekolah SK Pesang Beguk tu bisik jala bisik berjalai ngusung kami ngagai RTM, ngusung RTM ke mari hari okay, ke hari 2. Hari 2 hari bapa sarinya hari 5 hari 5 kemarin banyak ne jam 4 mat ganti mien tu nak ingat ne. Okey, kemarin sudah habis datai ke akunti habulai ngau anti mien mega mayanya anti mien benuang gawa Y912 sudah habis datai di tu nama agi tu me peluang sidak ne mantai ke penglandia sidak ya ba program nembiak miet gulai ngau anti mien. Okey, malam tu bakal kuda di semaya anti mien apa kak merindang kita anti mien kak belagu kai bukan anti mien kak belagu kita akan ngasih Max belagu dia tu ne. Okey, Max Zender apa anti mien pada rekuang anti mien ngasih Max Zender belagu. Okey, Max Zender dah ready?
1: Sudah.
0: Okey, dah senyum eh dia. Kita ngasih ya belagu malam tu lagu apa Max?
1: Mrs. Day Parade.
0: Okay, Mrs. Day Parade. Okay, dah sedia.

0: cukup landi Max belagu. Nyak otik kedekak kita ini. Nembiak kenang yang ngembuan pengeransiang bakat tu. Landi belagu. Nemu bercerita. Nemu berjaku. Nemu berganu. Ni nemu ilah antimian dekat umai. Bala nembiak kita ke ngembuan pengelandi. Bawa main asal. Bisi antimian percaya. Bala nembiak kita ke mayari dia tu. Ukai semina. Landi bawa dunia digital. Tang abak main asal megak nak ditinggal ke sidaya ne. Okey, hanya tadi Mac Zender nama dah penyanyi. Bisi pengelandi agi, bisi bakar ko kita ni nemoi lah. Okey Max. Kalau besar nanti ada hati nak jadi penyanyi ke?
1: Ada.
0: Ada. Kalau menyanyi ni kan dekat sekolah pernah ikut pertandingan.
1: Tahun lepas
0: antara sekolah-sekolah lah ataupun ataupun dekat sekolah saja.
1: Ada.
0: Dekat sekolah saja masa PIBG ada ikut menyanyi.
1: Ada.
0: Ada ikut pertandingan antara kawan-kawan.
1: Ada.
0: Dapat nombor berapa?
1: Selalunya dalam kalangan 1 atau 2. Saya selalu lawan Isaac.
0: Kamu dengan Isaac. Memang dua-dua ni memang suka menyanyilah.
1: Ya.
0: Ni mesti selalu menyanyi waktu mandi, betul?
1: Ya.
0: Memang suka lagu English lah.
1: Ya.
0: Okay, Isaac, Isaac Max, Max Zender. Dah tu lagi Isaac pun dekat belagu merindang bala peningan nabi amit kita engau bala kita ini. Sekali nanti kita itu tadi nauliah anang mantul. Banyak pesan anti min ngagai bala nebiak kita ke dia tu. Tajak kita fail kini anang sekali mantul tau kanang sekali alu jampat ngalah ke diri. Bisi peluang nguji lagi. Bisi peluang lagi nguji lagi. Ukai reti kita tadi alah hanya tadi kita alu ngai bakal sidak tu dia bab budiang. Anti min rindu ningan nebiak ke nemu amat ngatur derempu ne. Udah nemu meres si garik derempu, udah nemu ngintu pendiau derempu. Okey, anti min kak nanya dulu Isaac. Kalau dekat asrama tu kan, contoh baju kamu hilang, kamu terus cari ke ataupun biarkan saja hilang?
2: Cari.
0: Cari dulu. Kalau tak jumpa juga?
2: Kalau tak jumpa, cakap ke kawan mana baju saya?
0: Oh, tanya kawan lah. Bukan main tuduh-tuduh kan?
2: Ya.
0: Isaac budak baik. Okay, Charmin, kalau dekat asrama ni kan pernah kena kacau tak?
3: Tak pernah.
0: Oh, jadi budak asrama dekat SK Pesang Beguk ni memang baik-baik lah.
3: Ya.
0: Okay, memang dijaga betul-betul oleh warden dengan cikgu-cikgu lain serta PPM. Okay, contohlah anti min bagi satu situasi kan, kalaulah ada orang tu tolak kamu, kamu buat apa?
3: Saya bagi tahu warden atau cikgu.
0: Bagi tahu warden ataupun cikgu.
3: Ya.
0: Bagus, tindakan pertama yang bagus. Jangan balas ah. Jangan balas. Kalau Isaac? Kalau Isaac, kalau ada kawan tu tiba-tiba dia lari-lari kan, dia tolak kamu dengan sengaja, dia tolak kamu dan kamu jatuh, apa kamu buat? Balas balik?
2: Saya tegur dia.
0: Tegur dia.
2: Lari dan jatuh dan sengaja langgar saya.
0: Oh, tanya dia lah, maksud tegur dia kenapa lari-lari dan sengaja langgar. Okey, kalau kawan tu dia tiba-tiba marah,
2: saya terus beritahu cikgu ataupun warden.
0: Terus beritahu cikgu ataupun warden. Jangan lawan ah. Bagus. Memang good boy. Okay, Max, kalau contohlah Max ni ada kawan tu kan, dia tak sengaja dia bawa air, tiba-tiba dia tumpahkan air tu terkena baju Max. Max marah terus buat apa?
1: Saya cakap dengan dia, awak okey kah? Nak saya tolong apa-apa kah?
0: Bagus juga Max ni. Maksud dia Max ni dia akan bantu. Tak marah lah. Okey, nanti kita mendak dia gamas sudah 3 atau cukup mereti. Mereti labannya tadi meh nang udah dipatih abak sekolah yang kaum di rumah. Laban timin mendak ne, nanti kita nanya sida itu nadai diajar. Nang sida ya lu nyaut nemu. Nama utai kepatut digagak sida ne. Sida itu nemu berkening lindung diri ngau nama utai kepatut digaga. Okey, Max, kalau ada kes bully lah, kamu tengok kes bully ni. Contoh ni, Aunty Min bagi satu situasi. Contoh, kawan A dengan kawan B ni bertumbuk. Kamu buat apa?
1: Laju-laju mau pisahkan mereka.
0: Pisahkan mereka. Kalau Isaac?
2: Kalau saya, saya pun sama, pisahkan mereka dan tegur mereka.
0: Tegur mereka. Lagi. Jangan bertumbuk
2: kalau
0: lagi.
2: Saya beritahu
0: cikgu. Terus beritahu cikgu. Jangan-jangan tunggu besok lusa baru beritahu kan?
2: Ya.
0: Nyak meh patut diajar kita ngagai anak kita. Laban dia tu mayuh kebenar ya kes ngenyati, ngemedis, tau ke ngelinyi, ngelanyai ku kita bala ni biak kita kemayari dia tu ne. Hari ya sidak tu dia bak budiang, sidak ya tu nang ya udah bisik disiplin kebenar ya. Disiplin kendang ya cukup amat diberi ngagai bala ni biak ke dia bak budiang. Yang kau ni biak ke sekolah di rumah megak ne. Okey, kita udah tahu dekat ninga ke cerita. Kita ninga ke cerita dulu. Laban Max tadi udah berlagu, kita ninga ke cerita dulu. Cerita Ari Charmin. Dah ready? Dah. Temenung ya, senyum-senyum ya dia ne, pemalu Charmin tu kebenar. Laban ya ti diri ne. Nyak ya bekanya. Nah. Okey, Charmin, apa cerita dia Charmin?
3: The hare and the tortoise.
0: The hare and the tortoise. Jadi hare tu ianya jelur rabbit ko kita ini. Rabbit kan?
3: Ya.
0: Rabbit ngau kura-kura. Arnab dan kura-kura.
3: Ya.
0: Tu cerita nah. Dalam bahasa Inggeris.
3: Ya.
0: Okey. Nanti Min kira terus baca, okey. Satu, dua, tiga.
3: Have you ever been told that you are too slow, too small, or simply not good enough to win? It is easy to feel discouraged when you are not competing when you are competing against giants. But true victory does not belong to the swiftest or the strongest. It belongs to the one who refuses to stop moving. A very warm evening to everyone. My name is Charmin Chiniti Anna Emilian Owen from Sekolah Kebangsaan Pesang Begu, Serian. Today, I am excited to share a classic fable of all time with all of you. It is a story about a fast runner who got too lazy, a slow walker who had endless determination, and the race that changed their lives forever. This is the story of the hare and the tortoise. One day, a tortoise met a hare who made fun of her. My, you move so slowly. You will never get far. The tortoise, upset by the hare's manner, said, Let's have a race and see who is faster. The hare laughed and said, You must be joking. But all right, we'll see who reaches the other side of the hill first. Off he ran, leaving the tortoise far behind. After a while, the hare stopped to wait for the tortoise to come along. He waited and waited till he felt sleepy. I might as well take a nap, he thought. Even if she catches up with me, I can easily win the race. So, he lay down under a shady tree and closed his eyes. When the tortoise passed the sleeping hare, she walked down slowly but steadily. By the time the hare woke up, the tortoise was near the finishing line. He ran as fast as he could, but he could not catch up with the tortoise. In the end, the tortoise reached the finish line and won the race. And so, my dear friends, life, much like this famous race, is not always won by the fastest runner or the loudest voice. It is won by those who stay true to their path, who remain patient through long stretches, and who keep placing on foot in front of the other no matter how far the finish line seems. So, as we say goodbye to our fury and shout friends today, let us carry their lesson in our heart. Slow and steady wins the race. Never give up. The end. Thank you.
0: Nyak me cerita kura-kura ngau Arnab ne ke ditusi ke Charmin malam tu buat program nem biak min. Nyak me penglandia balan nem biak kita ke datai hari SK Persang Begu. Okey Charmin, kamu selalu ikut bercerita di sekolah?
3: Ya.
0: Kalau kamu ikut bercerita tu ikut pertandingan?
3: Ya.
0: Selalu dapat nombor berapa?
3: Kadang-kadang selalu dapat nombor satu, dua, ataupun tiga.
0: Ataupun tiga. Siapa ya lagi yang selalu ikut pertandingan bercerita di sekolah lah, di sekolah kamu? Siapa? Siapa lagi? Ada kawan-kawan? Boleh sebut nama, mana tahu dia tengok ataupun dengar sekarang?
3: Ada, nama dia Kessel.
0: Kessel?
3: Ya.
0: Siapa lagi? Ada lagi yang lain?
3: Tujak.
0: Ya. Yang selalu ikut bercerita lah. Selalu dia cerita dalam bahasa Melayu ataupun cerita dalam English?
3: Dalam English.
0: English lah. Okay, kalau diberi peluang ikut mewakili sekolah, nak pergi tak?
3: Nak.
0: Nak. Memang excited lah.
3: Ya.
0: Pernah mewakili sekolah sebelum ni?
3: Pernah.
0: Pernah?
3: Ya.
0: Mewakili sekolah ke mana?
3: Mewakili sekolah.
0: Dalam Kuching saja ataupun keluar?
3: Di luar.
0: Di luar. Lama tak ingat?
3: Tak ingat.
0: Tak ingat. Kalau selalunya dapat nombor tak?
3: Ya.
0: Rasa seronok kan?
3: Ya.
0: Kalau terdapat nombor pun tak perlu rasa sedih.
3: Tak perlu.
0: Tak perlu. Betul. Sebab kita ni masih panjang lagi perjalanan kan?
3: Ya.
0: Masih belajar lagi kan? Okay Charmin, memang good girl lah, memang clever, sangat-sangat pandai dan berbakat. Anti tengok cara sebutan pun bagus, ataupun pronunciation English tu memang ada bakat. Kalau nanti jadi DJ dekat Red FM English, nakkah?
3: Nak.
0: Nak. Oh. Okay, tapi besar nanti cerita nak jadi apa?
3: Nak jadi cikgu English.
0: Nak jadi cikgu English. Dengar kita. Kak jadi pengajar. Nek kak ngajar dalam bahasa Inggeris. Nyak tadi Charmin. Nek, ya bisa pengelandia. Kelebih lagi bak bercerita. Jadi Max tadi, ya landia bak berlagu. Okey, jadi yang timin kan nanya. Kalau bersukan Charmin, kamu minat sukan tak?
3: Ya.
0: Minat. Sukan apa?
3: Sukan berlari.
0: Oh, run.
3: Yes.
0: Selalu dia lari 100 meter, 200 meter. Mana yang paling kamu suka?
3: 200 meter.
0: 200 meter. Yang yeah pecut ke ataupun yang larian button tu?
3: Dua-dua.
0: Dua-dua.
3: Oh. Yeah.
0: Tengok Aunty Min tengok ni kan, memang ada bakat ni sebab dia kaki panjang. Okay, selalu menang juga kalau berlari.
3: Tidak sangat.
0: Tidak sangat. Tapi seronok lah kan?
3: Ya.
0: Sebab bersukan. Kalau petang-petang tu, kalau kamu ikut bersukan, cikgu dah start latih kamu petang pukul berapa?
3: Petang pukul 5.
0: Pukul 5.
3: Ya.
0: Jadi kena memang dah bersedia lah. Memang ya, memang minat olahraga ni. Kalau lompat kijang ke, minat?
3: Minat.
0: Lompat tinggi itu?
3: Ya.
0: Minat juga. Oh, ya. Selalu dapat nombor juga?
3: Tidak sangat.
0: Tidak
3: juga.
0: Tidak sangat. Tapi kalau kalah tu marah ke tidak?
3: Tidak.
0: Tidak. Jom ya pengeriduk bala nembiak tu ni. Sidak yang tema yang bermain pun ringat nembiak korang. Sikit bakal ya ni. Boleh nombor ke tak boleh tang. Penglebih bala nembiak tu ni. Sidak yang tu enti Allah kemenang. Ringat dah lama. Adanya gagal baru. Laban kak engkau. Nanti sebut ke bermain tu ni. Okay Isaac. Isaac minat sukan?
4: Minat.
0: Minat. Sukan apa Isaac?
4: Olahraga.
0: Olahraga juga?
4: Ya.
0: Oh, mesti laju ni kalau berlari. Ya. Sama dengan Charmina.
4: Ya.
0: Kalau kamu dekat sekolah tu kan, mesti dibagikan kepada beberapa kumpulan. Ada kalau dululah ni zaman-zaman Aunty Min. Rumah merah, rumah biru sekarang?
4: Saya rumah merah sekarang.
0: Oh, masih pakai warna juga rumah merah. Ya. Max, rumah apa kalau sukan?
1: Sama dengan Ica.
0: Oh, sama. Sama juga.
1: Ya.
0: Charmin rumah?
3: Rumah biru.
0: Biru. Jadi merah dengan biru ni berlawan lah.
3: Ya.
0: Kalau sukan tahunan tu, siapa selalu menang dekat sekolah? Merah ke biru?
1: Tahun lepas merah.
0: Tahun lepas merah. Tahun ni tadi biru.
1: Tahun tahun ini belum lagi.
0: Belum lagi. Oh, tunggulah. Tapi memang seronok lah. Dah sedia lagi nak ikut sukan. Max, ada juga ikut sukan apa?
1: Olahraga dengan permainan.
0: Permainan, permainan apa?
1: Bola sepak,
0: bola sepak
1: dan softball.
0: Ada juga Isaac pun ikut juga bola sepak.
2: Bola sepak saya tak ikut, saya ikut softball.
0: Softball
2: dengan olahraga itu saja.
0: Olahraga itu saja. Charmin?
3: Saya ikut berlari je.
0: Berlari je. Bola jaring ada tak di sekolah?
3: Ada.
0: Ada. Minat?
3: Minat.
0: Minat. Tapi selalu dia kalau bola jaring ni perempuan kan. Mesti nak jadi goalkeeper ke, goal shooter ke ataupun center ke? Mana satu yang kamu minat? GS, GK, C. Mana satu kamu minat?
3: GK.
0: GK. Jadi goalkeeper. Goalkeeper tu halang orang tak dapat masukkan gol. Macam tu. Ataupun nak jadi pemain je.
3: Nak jadi pemain juga.
0: Nak jadi pemain juga. Seronok kan zaman budak-budak. Isaac dia minat softball.
2: Saya tak minat softball. Saya lebih minat olahraga.
0: Olahraga saja. Max dia football. Bola sepak.
1: Badminton paling bagus.
0: Oh, badminton. Selalu wakil sekolah lah Max. Tak, belum lagi. Tak apa. Masih panjang lagi. Mana tahu nanti masuk sekolah menengah boleh wakil sekolah. Tapi dari sekarang perlu berlatih lagi. Okey, pengalaman penelebak abalan biak kita ke dia ba budiang di patih ukai semina ba nyaga diri ukai semina sida eto ngintu diri tang ba pengawak-pengawak kebukai lebih lagi ngau aktiviti kebisik diatur araban pengajar araban pengerja pengawak kebukai begulai ngau balan biak kita ke dia ba budiang anak takut nganjong balan nak kita dia ba budiang laban dia tu cukup nyamai. Cikgu bisik dia oba sekolah, yang kaum bala waden bisik dia oba sekolah. Jadi kita ke apa indai pun anangga ngelak ke tanggung pengawaknya ngagai bala pengajar aja. Kita pun megak patut berjalai ke tanggung pengawak kita ke apa indai atau ke ngibun bala anak kita yang merati ke penglikun sidak ya, merati ke disiplin sidak ya, ngau penau sidak yang ngintu diri anak ngelak ke bala pengajar aja ne. Okey, nyelala anti mento bejaku. Kita dekat berperindang laban Isaac. Isaac dah ready Isaac.
3: Sudah.
0: Isaac kak belagu. Nak sabar Isaac tu kak belagu. Isaac kak belagu dia tu ne. Ya kak ngemait lagu hari kumpulan Mei. Cintamu mekar di hati. New terpelanting hati mi laban. Ninga lagu tu aja ni mulai ke zaman orang ke subuh-subuh. Cikgu bakal ya me udah umur anti mien tu. Nah, jadi ya nebiak ke mai hari dia tu kira ke new dah amat bar biar ke ada tadi ko kita ini ada tadi ni ngumai lagu ke zaman-zaman ni bakal anti mento umur-umur anti mento jadi kita ninga ke Isaac tu berlagu lagu ke debat ya cintamu mekar di hati. Dah ready Isaac?
3: Sudah.
0: Okey.

0: Belalak kita ningai belagu nih. Cukup mana nyawa ya, patah nyawa ya, cukup lantang nanti kita ningai nih. Live buat program dan biar miat kita ke malam tu. Anti men penyenino ningai ya, nih anangginya lagu lama ke kita ini. Lagu lama menyakira ke ukai lagu kemayari dia tu. Tang ya uliah mai lagunya ngau cukup mana. Okey, Isaac, siapa aja menyanyi ni?
1: Memang saya sendiri lagu.
0: Oh, memang sendiri suka menyanyi.
1: Ya.
0: Mami, daddy, uncle, auntie, ada yang minat menyanyi juga?
1: Daddy dengan mami minat menyanyi.
0: Daddy dengan mami minat menyanyi. Minat nyanyi lagu ataupun mami daddy ni memang orang-orang lama jugalah.
1: Ya.
0: Bye-bye auntie Min lah. Tapi memang suka lagu ni. Tak suka lagu kanak-kanak kah?
1: Tidak.
0: Oh, tepuk amai-amai. Memang suka lagu-lagu lama lah. Sebab sekarang kan ramai juga penyanyi kanak-kanak. Nyak meh, dan biar dia torino ningan-ningan lagu orang udah besar-besar ini. Tapi anti min sikit muji, cukup mana patah nyawa ya ne. Ni nemui lah bala producer kita boleh ngambil kini jadi artis. Nah, ok Isaac, cukup landi terus ke agi pengerinduk nuan abak pengawak belagu tu ne. Di sekolah selalu wakil kan jadi penyanyi ni. Selalu wakil sekolah menyanyi. Wakil dapat nombor berapa?
1: Dulu saya dengan Max Asad di sekolah. Nama sekolah tu Telagu Sejarok.
0: Telagu Sejarok.
1: Kami dapat nombor 4, tak dapat nombor 1, 2, 3.
0: Oh, tak apa. Tapi sebab Anti Min dengar suara ni memang layak ni. Mana tahu nanti ada lagi pertandingan dapat nombor 1. Bawa lagu apa masa tu?
1: Lagu ni lah.
0: Lagu ni?
1: Ya.
0: Nanti mau bawa lagu lain tak?
1: Ya.
0: Selain lagu ni kan, ada lagu lain tak yang Isaac minat?
1: Ada.
0: Ada. Dalam minat-minat belagu menyanyi ni, kalau Isaac belajar tu, ada tak belagu humming lah untuk dapat hafal pelajaran? Ada macam tu kah? Contoh kamu belajar matematik sambil-sambil mengira tu kamu menyanyi. Ada macam tu?
1: Tidak.
0: Yeah. Kalau belajar.
1: Yeah.
0: Memang good boy. Okey, nyak tadi penglandi Ari Isaac, kita megak udah penglandi Max megak belagu, main lagu orang putih serta Charmin bercerita ke kita ibu program nembi amin Ari Skula SK Pesang Begu. Jadi minggu baru kita dekat ninga ke tanduk tu neh. Terima kasih sekali lagi ngagai bala pengajar bas sekolah SK Pesang Begu, guru besar, bala pindai semua meh kebisik nyempulang sida itu datai banyak kemari ngau sarito begulai ngau anti min buat program nembi amin. Kira kenaka tu dulu kami begulai ngau kita buat program nembi amin. Betul baru kita bawa ke bukai. Okey, say goodbye.
2: Goodbye.
0: Okey, kita berperinang ke sekali itu api mega ninga ke ganu perangsang arisiko nembia ke kalak di kangau bak program nembia amin
3: perangsang tok meh munyia de indai andi naka peng

0: pawai nga ajari aku. Terima kasih.
1: Aku nginjau jaku ni yang Nelson Mandela, siku ari tokoh dunia titik lala bala mayu lebak aku. Jadi munyi ku ya, education is the most powerful weapon in the world. Tapkan tiri kali kita yang kajaku kita impu, pelajar kita yang mencia senjata ti paling kuasa. Jadi kita yang gaya maca, bekerja kita kak belajar. Lalu untuk kita yang nak belajar, ni maya kita kak pandai. Lalu untuk kita yang nak pandai, anang no orang berpikir ke bagaimana wap ya ya. Lalu berdua harinya, kita anang nak ngemerat ke pengawak macam buok. Menuju nembiak baru, jeman kelia, untuk tulang kita kelalah, kita yang nak kering, kita sikit nak tulis kutai. Habis itu, dunia sudah berbalik, siapa kena ada pemandai, sikit tinggal laban orang. Menuju apa yang lain nembiak mega, untuk bala nak minta beli ke buok, anak guni tak. Laban, awak sedang yang merancang, ambil keminat, tidak macam buok tu nak kurang.

dan delegasinya untuk menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York. Kesatuan Eropah menyatakan kekesalan terhadap keputusan Washington yang dibuat bagi tahun kedua berturut-turut, malah mengingatkan tanggungjawabnya sebagai tuan rumah PBB. Susulan sekatan itu, Abbas sekali lagi dibenarkan menyampaikan ucapan pada Perhimpunan Agung PBB secara maya. Sementara itu, di Gaza, lebih setengah juta murid kembali ke sekolah ketika sistem pendidikan di wilayah itu masih bergelut dengan kesan kemusnahan akibat serangan Israel. Sekolah yang masih beroperasi bukan sahaja berdepan kekurangan bilik darjah dan kelengkapan, malah sebahagian yang terus menjadi tempat perlindungan keluarga yang kehilangan kediaman. Kementerian Pendidikan Palestin merancang memindahkan penduduk secara berperingkat dengan menyediakan pusat pembelajaran sementara dan meneruskan kelas secara maya. Sukan, skuad remaja Persatuan Badminton Malaysia BAM mendominasi pusingan kedua kejuaraan badminton bawah 18 tahun kebangsaan 2026 dengan merangkul 4 daripada 5 gelaran di Alustar Kedah. Muhammad Shazmir Irfan menjadi pemain paling menyerlah apabila meraih 2 kejuaraan menerusi bergu lelaki bersama Damian Ling dan bergu campuran bergandingan dengan Genevieve Lim. 2 lagi gelaran BAM hadir menerusi Lim Bun Lee dengan persorangan lelaki serta pasangan Nur Aina Maisara Hatta Teh Siyan dalam bergu wanita. Pemain Sabah Saidatul Saadiah pula muncul juara persorangan wanita. Tamasha Sukan Asia ke-20 membuka tirai di Nagoya, Jepun hari ini menghimpunkan lebih 11,000 atlet dari 45 negara dan wilayah. Upacara pembukaan di Stadium Nagoya membawa mesej perpaduan Asia dengan pentas utama berbentuk hati gergasi menjadi tumpuan. Lebih 40 jenis sukan dipertandingkan sehingga 4 Oktober. 7 daripadanya menawarkan slot kelayakan ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. China sekali lagi menjadi tumpuan selepas muncul juara keseluruhan edisi Hangzhou 2023. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Anthony Lok tawar diri letak jawatan Menteri Pengangkutan. Status kes 1MDB kekal tidak berubah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

untuk segala ngamarina jara keran ke nuan hau lagu dikena ngepun ke awak pemerina malam hari 6 ke malam tu peningah 19 hari bulan 9 2026. Terima kasih kita ke Agik Mendiang ke YFM. Kalau awak pemerina malam hari 6 tu kita bergulai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Dan maka selama jam ke terubah tu lagi terus merindang kita ngau lagu-lagu kita hujung minggu. 10 malam nabur ke berita malam. Lalu pukul 10.15 minit malam tu lagi kita dekat mendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara. Harap ke kita sama lantang likun. Lebih lagi kita ke engkau nadai mindah dia wajah malam rinam tu. Lebih lagi kita ke benun dalam kereta engkau bisik pejalai ngulu program tau ke pengerami ke bisik diatur. Harap ke sama berjimat ya lebih ke mic kereta kita ke malam tu. Okay, kita terus merinang kita bak jam ke terubah. Lagu kedua kita dari Fred Lewis asal Nuan Ulih Nerima.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Okey, di rantai pengingat manis hari Ramlis Walter ya. Siti hari lagu ke dekat berpikir bahawa final ACSJ ke 9 ke dekat diatur 3 bulan 10 tu ialah ya. Pak Dewan Tan Sri Steven Kaloningkan di Betuang. Jadi anda ingat hari bulannya lah. Data ya tumbuh ngambil ke kita tadi boleh penduduk ke lantang Nur Medak bala finalis kita ke dekat berpikir malamnya ialah. Okey, nyak tadi berkawal ngau ACSJ ke 9. Jadi tu berkawal ngau pekit bintang kecil 2026. Kalau ya 6 ikut finalis bintang kecil 2026 udah datai di Bandaraya Kuching sehari tu tadi ke dekat nyikap diri napi renggat final. Sapit Director RTM Sarawak Nur Jihan Yahya madah ke pekitnya mengkang relevan Nur Mantai ke Penau Bala Nembia Ari Serata Menua. Jadi sekedar program bintang kecil 2026 yang kaum nemuai ngagai sekedar kanan Nur di negeri Kuching. Okey, lalu Sarawak dekat diari ke Nur Ariana Satria, lalu Sabah dekat diari ke Kristina Izzara Roblin. Empat ekonomi ngari ke Senanjung, ianya Muhammad Rezaril Indra Rizwan dari Kedah, Nur Sofia Edilia dari Kuala Lumpur, Melissa Rose Safwan dari Pulau Pinang, Ngau Meka Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan. Jadi final atau ke pekit ke penudi bintang kecil 2026 tilah dekat diatur 25.9 tilah ya ba auditorium Piramli RTM Kuching. Akhirnya Siti meka program ke dekat diatur RTM ianya pekit bintang kecil 2026. Okey, penerang meka kadi kunci ngobala peninggal kita ke malam tu. Jadi lagi berperindang kita ke malam tu peninggal tu lagu baru hari Welta Bana Minta Nuan Pulai Baru.

Okey, hari Linda ya, Repak Panti Jalai Megak Lagu dikenal merindang kita ke malam tu peningah. Jadi pukul 10 malam tu lagi, kita yang ngetu nak lama mendiang ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM. Dan sebenarnya tu berkongsi berkaul dengan program Sarawakku Sayang 2026. Ke dekat diatur di bagi menua betuang ya, berengkah hari 25 nyentuk ke 27 hari bulan 9 tu ialah. Jadi sapit premier Dato' Amar Douglas Sugah Mas madah ke pengerami berjadi ke program tila dekat diatur 26 hari bulan 9. Lalu ditagak ke lebih 100,000 ikut orang dekat datai ngagai program ke diatur 3 hari berunguk tu ya. Bisik muka menyedia ke 158 servis ngagai mensia mayu ke dipasu 48 agensi. Okey, lalu ngaunya ya meka nesau mensia mayu ngambil ke sama datai bebala mayu ngagai program Sarawakku Sayang ke dekat diatur di pagi menua betul ya. Okey, lalu sekedar lagi pengawal bukai ke bisi diatur maya tu ilah baka malam budaya Sarawak ke dekat diatur malam 25 hari bulan ngau meka konsert rakyat ya ke dekat diatur malam 26 hari bulan 9. Kalau sekedar hari penyanyi terbilang ke dekat merindang maya tu ilah inya baka Bob Yusuf ngau meka Baby Shima. Okey, lalu 27 hari bulan 9 dekat diatur fun run sepenyawa 5 km. Okeynya sekedar hari aktiviti atau kepengawak ke diatur nyeroma program Sarawakku Sayang 2026 ke dekat diatur di pagi menua betuang berengkah hari 25 nyentuk ke 27 hari bulan 9 tu ialah. Okay, jadi bedau kita mendiang ke berita malam. Merindang kita ngau dua buah lagu atau hari Go Anthony. Nangkan kenyal lagi hari Melissa Francis.

Selamat malam pendengar. Dia tu aku menabur ke berita malam. Hasil pansiat tumu penusah Bilun Kabang Balong Lelang Ulu Beram dekat dikeluar ke Biro Pemansiat Penusah di Langit BSKU dalam tempoh 30 hari sepengudah penusah Tun Nyadi. Sapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah ke pengawal nyedia ke reportnya setipak ngau penetap Ari Gerempung penerbai Bilun Awam Terbangsa ICAO Enix 13 sebedau dibantai ngagai Bala Menteri. Raban Pemansiat BSKU dia tu bak palan penusah Nur ngumpul semua bukti mersa bangkai Bilun serta mansia rekod operasi penerang kru ngau kayari. Yang mansut ke jakunya ngagai media sepunah jadi ke pengawal nyerah ke program bantu lesen driba kelas B2 2026 bak long lama. Yang madah ke pansiatnya Mekak di pejalai kena sawup ngau sukung teknikal ari pengeluar Bilun di Jerman serta pengeluar injin di Amerika Syarikat dikena ngadu ke analisis reportnya. Agensi Penyelaras Pemansang Gerita Kuching GKCDA berjalai ke 20 projek jalai kebun bak sita Dun Balai Ringin. Itu dikena nyungkak pengawal bertanam topi ngau ngangkat ke tikas penghidup rakyat bak kandang menuanya. Kaban Kaunsel Negeri Balai Ringin Datuk Snowden Lawan madah ke projek kebungkus RM300,000-nya diberi ngakai tiap genturuang peniau ianya 10 genturuang peniau bak Zon B Jalai Semunjan dan 10 genturuang peniau bak Zon C Balai Ringin. Nakak ke dia tu 16 projek sudah tembuk, 2 nyau kak tembuk lalu 2 ke baru berengkah digagak ngau bedau ditetapkan serta di pejalai ke. Yang maksud ke jakunya bak pengerami berjadi ke projek tembuk GKCDA Dun Balai Ringin nyeruri jalai kampung Tapang Lebat bak Balai Ringin. Yang madah ke RM3.25 juta diagih kena berjalai ke 5 projek bak kampung Tapang Lebat Balai Ringin. Projek tu nyengkaum ngagak balai raya serta nyeruri jalai gentura peniau tiberka RM2.5 juta serta udah tembuk di kakak dalam bulan 6 tu tadi. 133 ekonomi Ari Sita Dun Tebedu nerima insentif bantu pelajar 2026 ngambil bisik dikena nampung pelajar ngagai ikas ke tinggi agi ngaumu penglandik timungkur agih belanja RM52,300. Kaban Kaunsel Negeri Tebedu Dr. Simon Sinabada madah ke program ti meruan di pejalai kenyauri tahun 2022-nya dikena merik perangsang ngakai bala nembiak di menuanya nampung pelajar kepalan pelajar tinggi perintah ngau luar serta kolej penglandi. 563 ekonomi hari 59 genturuan peniau udah nerima penguntung hari programnya sekumbang 5 tahun udah dipejalai ke. Yang harap ke bantunya oleh merangsang raban bia ngambil nak ngetu ngulih ke pemujur bak pelajar serta nyulut agi jemahila. Dr. Simon mansut ke jakunya bak pengawal Nur nyerah ke bantu insentif pelajar 2026 di Serian. Kerja samarat antara agensi perintah, komiti masjid surau ngau mensia mayuh patut majak ditegapka ngambil pemansang umah ulih dipejalai ngau siliaki. Penyanding penemu Opis Menteri Dagang Terbangsa Inasri ngau meranak ke Pokok Sarawak Mintret Datuk Seri Muhammad Narudin Majais madah ke kawal ti eratnya ngujung ke peminta ngau guna komuniti ulih ditangkup dengah program ngabas berkongsi ke penau serta beranau ngau mensia mayuh. Yang madah ke masjid ngau surau ukai seminaknya di Palan Dor Besmiang dan mega nyadi palan kena ngempung semua orang ngeremai ke penemu ngau penglantang. Ia mansut ke jakunya bak program ziarah mahabah Majlis Islam Sarawak Zon Selatan di gedung. Ngenang pemansang di gedung ia ngansak rayati menuanya
Bambi Uliah Ari Langgur Perintah terdekat negap ke sektor pelajar, pengerja pengawal, pengawal dagang, ngau bertanam topi ke pengelantang rebak dunia rila. Berapa ngonya program ziarah Mahabah Majlis Islam Sarawak MIS nyadi pelasa ratik berguna benar dikenak ngawul ngau semak aki serta merti ke peminta rakyat. Direktur Upis Pengarap Islam Sarawak Jais Mual Saud badah ke nengah pegawai nemuai ngabas dekat mantu agensi Islam ngigak cara ti ngasi lagi kena nangkut peminta ngau guna rakyat kelimpah hari negap ke pemansang umat. Ngatur program nyamuka mandang ke pemanah kaul antara mayuh pengkah agensi ke dipegai MIS nyeng kaum Mahkamah Syariah Palan Penerang Islam IIC ngau Upis Mufti ngau kerjasama agensi Perintah Psai pakai Upis Tabung Haji serta Upis Pemansang Islam Malaysia JAKIM. Semak 600 sekorang bisik ngau ngulu program dua harinya. Nyanakah nabur ke berita malam? Berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Suel. Selamat malam.

0: Sekulai sejalai.
1: Safa, kedekat Mike Kulai, trofi pemadu terbilang. Mak Anugerah Jarta Safa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat Mike Kulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Kulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memandu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, memandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, memandu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Biasa ke kita patut mai pulai kategori tu.
2: ACSJ ke-9, ngelatih ke industry.

Galaxy SJ ke-9, Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

dari Tanah Berenyang Band mega lagu ke dekat Bukit Bar final ACSJ ke 9 kena 3 hari bulan 10 tu ialah ya. Okey, Siti lagi lagu ke dekat Bukit Bar final ACSJ ke 9 hari Donilang lagu Nak Mudah Aku Langka. Jadi sudah lagu tu lagi kita sama mendiang ke tanduk program carta siapa juara.

0: pukul 1 ngalih hari.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa juara. Recap seminggu nyem kemari. 10.

0: recap minggunya kemarin.
1: Okay, sama dengan ke carta siapa juara. Sehari itu kita dekat dengan ke pemotor setusun ke 36 tahun 2026. Kita dekat mau ni bagi lagu ke boleh juara minggu tu. Total ni bagi lagu ke pansut minggu tu. Okay, jadi pemutus carta siapa juara atau ke recaps minggu yang kemarin sudah ditemu kita. Lagu terpejuh hari Isnin Nala boleh juara minggu yang kemarin. Serta lagu boleh nombor 2 Isi Hatiku Ari Dayana Shini. Nombor 3 Baduk Kiroh Ari Heli. Top 3 carta siapa juara dusun ke 35 dusun ke minggu tu. Ni bagi lagu ke boleh top 3 sekali kaget mengkang bisa berubah atau ke angka bisi penuduk ke bukai ke berubah untuk minggu tu. Okay, jadi semua yang cerita kita hebat dusun carta siapa juara ke 36. Okay, aku dekat mari kita dengarkan lagu ke boleh nombor 10 dengan lagu ke boleh nombor 9 ke sekali tu buat carta siapa juara kita. Bekas lama mai kita dengar ke lagu batang ke 10 budanya 8 ke 7 nyentuh ke lagu di boleh juara untuk minggu tu. Haram kita dengar ke dia tu
0: 10.

0: Okey, lagu ke baru dah didengar kita tadi. Ini lagu kebulan nombor 9, Leju, Ari Richa Rosana. Lekah di Tengkebang Richa Rosana. Lalu Tion di Tengkebang Jambul Mordok. Okey, lagu bertanggal ke 9. Lalu sebenarnya kita bisi sudah meninggalkan lagu bertanggal ke 10. Ianya lagu Penawar Pengubat Hati, Ari Donny Lang. Tion lekah di Tengkebang Donny Lang minggu ini kemarin tanggal ke 8. Dan minggu tu Nurun 2 gigi tanggal hujung ke lagu tu. Nurun ngagai tangga ke 10. Dan tajak pihak lagu tu udah kalah 2 minggu boleh juara. Lagu tu mengat lagu ke pemadu lama tidak banding dengan lagu kebukai. 17 minggu lagu tu dah bertambah carta siapa juara. Okey, Leju Richa Rosana baru 2 minggu dalam carta siapa juara boleh nombor 9, serta Penawar Pengubah Hati Ari Donny Lang boleh nombor 10 bak minggu ke 17 ya dalam carta siapa juara. Okey, bertanggal ke 8 ke 7 udah tu lagi kita dekat ingat ke lagu tu. Ni bagi lagu ke boleh tanggal ke 8 ke 7. Lagu ke calon minggu ni kemari ini lagu Selama Ya Ari Menalan Band. Lu bedau di dengar ke kita ini nak penuduk lagu Selama Ya tu aram kita ingat bak carta siapa juara. Aram kita ingat ke lagu bertanggal ke 7 lalu ditangkan ke lagu bertanggal ke
1: 8.

trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tuk dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Tak dah vote ke bedau lagu bak carta sampai juara.
2: Tak bedau, vote dia tu bak Facebook carta sampai juara.
3: Wire, wire, wire, thanks. 7.

Okey, lagu bertengah ke 8 dengan 7 baru dah dengar kita pemutus dusun ke 36 bertengah ke 8 mengutuk teban Siban Arif Adelin Leo leka di tengkeban Stanley Leo dengan Tion di tengkeban Tony Kabi. Lagu tu bertengah ke 7 minggu yang kemarin mengutuk nurun segigi tangga udah ke 6 minggu bak cata siapa juara. Baru dicalon ke minggu yang kemarin lagu Selamaya terus duduk bertengah ke 7 minggu tu Ari Menalan Band Tion di tengkeban Manalan Benpo lalu leka di tengkeban Joseph James Victor. Okey, baru seminggu ba carta siapa juara terus ba tangga ke 7. Ya, nasib dua lagu ke baru dah didengar ke kita. Kita kena nemu tak ke bedau ninga ke recap carta siapa juara minggu nyen kemari. Kalau lagu terpejuah hari Isnanala boleh juara minggu yang kemarin time minggu tu muncul kena lagu tu ngetan ke penduduk ya boleh juara hari atau ke bakal ke minggu yang kemarin. Okey, harap kita tinggalkan lagu dalam carta siapa juara dusun ke 36 lagu bertangga ke 6 ngau lagu ke boleh nombor 5 6.

0: CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kebegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Aku Tony Rumpang. Tony Rumpang.
2: Tuan Sempama Bulan.
1: Ingat-ingat carta Sapa Juara nanti yang ada 5 pukul 1 ngali hari.
3: 5.

Okey, kita dah tiba tengah program Carta Siapa Juara. Lagu bertengah kena minggu tu Noam Brulah, Hari Kelemayan Band. Dilenggarkan di Tengkebang, di Sen Bos. Lagu tu Batau 5 minggu ni kemarin, dan minggu tu Nurun Segigi Tangga. Ngujung ke lagu tu Nurun Batangga Kenam. Lagu tu megap dah kala 3 minggu boleh juara bak Carta Siapa Juara. Tajak pihak lagu tu nyenurun meh minggu tu. 13 minggu dah lagu tu bak Carta Siapa Juara. Okey. Dan beri penghargaan tim juga lapan lagu tu udah kalah boleh juara sebenar tu. Udah dia lagu kebaru dah didengar ke kita tadi. Lagu di Tony Nuan, lagu Ari Genevieve Lenyar, tiur ngeleka di Tengkeban Janice McKean. Lagu tu bertukar penuduk dengan Nuan Berulah tadi. Lepas kita berarti ke Nuan Berulah, bertanggak kelima minggu ni kemari. Dan ke minggu tu, bertanggak kelima ianya di Tony Nuan, Ari Genevieve Lenyar. Niki Segigi Tangga minggu tu, lagu tu baru 3 minggu bercata siapa juara. Okey, ni apa lagu ke boleh bertanggak ke 6 dengan lagu ke boleh nombor 5 untuk minggu tu. Okey, nak ada utai bukai ke diantik kita ke sekelito dekat terus dengan ke lagu ke boleh nombor 4 dengan lagu ke boleh nombor 3. 4.

0: tu pagi riwayat.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut, ambil ke bandiang tadi ni kasut baru tadi apa itu nak nama kasut kak beli di tadi mang yang kalau beri duit kalau boleh nanti indah itu ni nama kasut lama adanya deh kini dengau dah gimana ya genya tadi deh kau ya yang ngai sesapa angka ya pelabak ku indah itu pak pengurusan duit ya teriak lagi
2: kan nama ada sem laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruah Siti lagi kena sampai utangnya jai yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya boleh tekalanya ala boleh ya yang ngai anak bekenya deh lirik
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Kita dia tu benong ninga carta siapa juara 3

Okey, lagu berdengar keempat dan tiga. Dua-dua penyanyi duk neh. Lagu Isi Hatiku Ari Dena Cini. Leka di tengkebang Polis Morris ngau megak tion di tengkebang Polis Morris ngau Dan Aladdin. Lagu tu lama megau dah bercata, 10 minggu dah bercata. Minggu ni kemarin lagu tu bertangga kedua, minggu tu nurun dua gigi tangga. Lagu tu kalau megak boleh juara, ini dua kali boleh juara. Serta lagu bertangga ketiga minggu tu Nuan Milih Pergi, lagu ke baru dah didengar kita tadi dari Penny McLean. Lagu tu udah 9 minggu bercata siapa juara. Leka di tengkebang Daniel Undi tiun Yenya Sirih Kayam. Bertangga keempat minggu ni kemarin, minggu tu Niki Segigi Tangga ngujangkan lagu tu boleh top 3 ke minggu tu. Okey, ni ada mesti berubah main top 3 kita minggu tu. Laban Isi Hatiku ke bulan nombor 2 minggu ni kemarin. Nurun ngagai tangga keempat. Okey, ni bagi lagu ke boleh juara minggu tu. Semua dah ditemu kita ni. Lagu ke boleh nombor 2 ngau lagu ke boleh juara jak ke bedau ditemu kita. Haram kita ninggal ke lagu ke boleh nombor 2 dulu sebelum kita ninggal ke lagu ti boleh juara. 2.

0: Sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kama. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kama. Boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Hai, aku Weston Mitu. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari. Lalu tanda ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara.

0: Okay, lagu hari Esna Nala Mujur Boleh Juara Minggu Tu. Lagu Lekang Otion di Dengkebayang Penanyi Tumpu ianya Esna Nala. Lagu Tu tadi ianya Terpejuah. Lagu Tu Boleh Juara Minggu Ni Kemari Minggu Ni Hagi Minggu Ni Boleh Juara Megak Kira Kagi Ngetan Ke Penduduk Kesama Meh. Lagu Terpejuah Tu tadi. Okay, 7 minggu lagu Tu Ba Carta Sapa Juara Meri Tapi Puji Meh Meri Penggegati Ngagai Lagu Terpejuah Ke Mujur Boleh Juara Minggu Tu. Lagu ke Boleh Nombor 2 tadi ianya lagu Heli, lagu Baduk Kiro Kangau Tion di Tengkebayang Lucy M Minggu Nyin Kemari Batangga Ketiga Minggu Tu Nikit Segigi Tangga. Lagu Tu Baru Sebulan Bak Carta Sapa Juara. Udah dengar kita bagian ni bagi lagu ke Boleh Juara serta penuduk yang udah didengar kita bagian 1, 2, 3 nyentuk ngagai lagu ke Boleh Tangga Ke-10. Okey, udah tu lagi kita akan dengar ke ni bagi lagu ke Dicalon Kau Minggu Tu dan sebenarnya dengar ke dulu lagu ke Pansut Minggu 36.
1: Lagu Pansut Minggu Tu.

0: Okey, lagu ke dicalon yang megang lagu pansut dan ditemu kita lagu ke dicalon minggu tu Meligai Pengrindu. Lagu Ari Igo Intani. Lagu tu tiun di Tengkebang Duna Ranggau serta megang lega leka di Tengkebang Duna Ranggau. Kira ke leka ngau tiun ya di Tengkebang orang kesama meh. Okey. Lalu lagu tu Meligai Pengrindu udah ulih berengkah di undi kita berengkah minggu tu. Udah tu lagi kita ulih berengkah ngundi lagu tu ba arus telefon kita ngau megak ba Facebook carta siapa juara. Okey, kena yang bukau ngau lagu ke pansut minggu tu lagu penawar pengubat hati Ari Doni Lang. Leka ngau tiun Ari Doni Lang lagu tu udah pansut. Ba minggu ke 17 lagu tu nadai agi di nadai agi ulih dunia kita mah. Akhirnya kemeri peluang ngagai lagu baru ianya Meligai Pengrindu Ari Igo Anthony. Tamak ngagai carta ngigak penduduk ya ba minggu ke 37 atau ke minggu baru ni lah. Okey. Jadi mungkin ada cerita carta siapa juara kita pemutus yang ke minggu tu 36 tusun ke 36 tahun 2026. Udah tu lagi kita dekat ninga ke recaps carta siapa juara dan udah ninga ke recaps kita megak oleh ngundi lagu oleh bertelepon ngagai YFM. Udah tu lagi dan sebenarnya carta siapa juara recaps.
1: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
0: Kucing
2: 101.3 FM.
0: Segulai Sejalan
2: YFM.
3: Kami orang Melayu Sarawak.
4: Yoko Tulun Kadazan Dusun.
5: Aku orang Iban Nan Norindu.
6: Akik Cakenya
7: Koklok Melanau.
8: Oku Nya'a Bidayo.
9: Ambo Orek Latte.
10: Wo Si Hua Ren.
11: Nangira Sapa Ngau Arini Penatai Kitai. Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
0: Pesantu Ari YFM.
12: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: DYFM.
1: Bergulai sejalai.
2: Kucing
3: 101.3 FM.
2: Segulai sejalai
3: YFM.
4: Entiknya mak, hatiku dah redak seribu. Nadai agi, aku boleh nyatup ke baru.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Dengar Al setiap hari, hari 6, pukul 8 malam. Anda ingat, mai apa yang naik, minta balam nyadi, sama-sama. Mendiang

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa duit nadai duit? Kita kerapai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runding. Anang tak berbunyi, di medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, hari YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: 89.5 FM di Sri Aman.

Suara SCSJ ke 9, Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat mak sejarah nyari juara SCSJ ke

penyakit influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis palak, ngop pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur maya hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

0: ngagai kita ke ngemuan gari iklan lumayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sida ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segu.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebeda tua berjaku, berundiang dulu. Sebeda tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medak ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medak ya dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedua adanya. Nama belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang kacau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Nama, perkara kepatut, digagak, henti nuan, nemu dirik kena tipu. Baduk, berandau, ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut, meses, tau kekangau sida. Sekat nombor, ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank, kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindah kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them.
2: Halo, aku tahu jabut. Nuju nemiak tabak aku.

0: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
1: Oh, okay.
0: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
1: 31 hari bulan.
0: Ya 31 hari bulan. Tang sidak misi bah hospital madeh kenia ngapa ya suba ngaikia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi
1: yeah, yeah.
0: Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada lovely Alicia.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: dalam Siti Upis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: Hashtag nimm die aktiv dir du. Udah dia kita Ninjen Aridua
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai YFM mulai sejalai 24 jam sehari.
2: Hai,
3: hai,
2: hai.
3: Anang nak ingat, dengarkan
2: hashtag Nubia Aktif.
4: Hai, Monica.
5: Mari orang nanya, berkendi macam berita dia. Sebenar ada bisik prompter ke?
4: Hello, Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai, Larry.
7: Muji ke derempu jatuh.

0: je.
1: Pakai.
0: Tak ke bajet.
2: Nah, tang mana dia tak ke.
0: Ya.
3: Hashtag Lumpia Aktif.
4: But why FM?
5: Hai, aku Dona. Datuk kita penuh. Mengaka YFM merindang kita pegulai sejalan.
6: Bukit tinggi sanggup ku miki, kasih besar sanggup aku nyemerai.
7: Hai, aku Ricky Anderson. Datuk kita pegulai ngau YFM pegulai sejalan.

0: Pagi rewind.
1: Penuh ngeringat, penuh pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini buah mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri, medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benuh hangat. Macam-macam teh pansori mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Pamit pangking na. Dehnya dah lemah harinya lapau perut kebaruan nemu
1: kenunduk. Tapi aku ungkah semua pintunya tapi kepanua. Oh kelapa.
2: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, wah kenyium baunya ne. Noi pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah oleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Oleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi baca lalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal julih melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tengah puasa, dengan terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Bintang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasos kemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap dipatut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening uliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Noah, tang uliah di seliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
2: Amat tuk mana nak? Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujua ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Julua tu terkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti lekah jakuk dekat mati dia tu, ertinya nak ngenatai ke penghidup. Ia nak ngenatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati dia tu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu hati. Laban lebuh ia bisik julu hati, nyak tik ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudiari lah. Lalu tadi mereka aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jat tik bisik-bisi, peranan ia mereka tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Entik nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Entik nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Namau tu kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopangan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak ya. Bala anak tu tama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah daripada ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan ni bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dokumen kuvisi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang tinggal di pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anang sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Nin lepak de luar de dien ka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
3: Plaza Jurai 635. Pelasar, dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Ni tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
0: YFM, segulai sejalai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medak ya.
1: Nadai nah nadai.
0: Begitu ke medak dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam raya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runding. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawang kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

penyakit influenza A, dia tu nyo majang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, yang kaum kabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngok pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit, anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngena sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang anjung diri berubat, nyema sintem nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu aring rekai.

Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ada neguk sengapa. Kita ulih ngaga riput ngagai local authority. Pesan tu ari YFM. Kucing 0.3 FM.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengeluh inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nite ke tour agent ko ya. Kebuah pihak penglikun sigi lebih dijaga, di kediri aja di ke madah ngaga ambassador menua andur ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul bakal nyaw pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat.
2: Diplomat.
1: Ke kenyak meh. Lalu maya ke nitih ke tour agent tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
2: Ba sentanya aku ngelampat ke jam ni laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot nang awa. Nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak ulah aku.
1: Oh, kau jago ke healing? Tindu-tindu apa nak boleh healing?
2: Kau nggak saya kumpul kurus tindu ada? Nggak kau kasih korangnya nak jelas mata kau dah tindu ada kia? Nah, dah mata nggak tindu. Tengah kurus lagi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: perintah ngambil ke bebasa ke apa inai tu suah disebut ba ajal kita orang Kristian. Berpelasa ke ajal tu aku minta nuan madah ke reti bebasa ke apa inai serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita bebasa ke sida.
1: Nang amat. Bah episod madah ngai kita episod 6 ayat ke 1 ngai 3. Leka Yakub ti munyitu kita kana ngasi kapai nai kita dalam Tuhan. Laban utainya ngena bebasa kapai nai nya terubah-rubah pesanti di sempulang ngau semaya. Ngami kenuan mujul serta panjai umul nguan menua. Inah lebuah kita meda atau kebelemati keleka Yakub tu. Pengawak bebasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai ti utai kena sebut ngena, artinya utai kebetul. Madah kebuah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya perhati ke Yakubnya, lalu disempulang ke yang semaya. Yakub munyi tu ayat ketiga. Ngamik kenuan mujul serta panjai umul nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau kita itik ngasi kapai nai. Ya, sampai kapai nai. Lalu udah nyak nangkan kenya ianya berkat ya ngasuh kita panjai umul. Mana hama itu? Reti Yakub di tu. Bebasa kapai nai berguna amat. Tu pesan ti diberi Allah Ta'ala lalu disempulang ke ngau berkat. Perkara ti dikemerat ke kita mesti ngintu ngemata kesidak ti ketuai. Bisik Yakub semak munyi itu selalu disebut orang Puan Penny. Yang nyebut ti munyi itu apai ngau inai uleh ngemata kendam iku anak. Tandam iku anak nyana uleh ngemata kesiko apai nai. Ya, laban sidak nyu mayu hagi nadai hari nadai masa ungkup apai nai sidak ya. Erti Yakub dito kita mesti ibuh ibuh kapai ibuh ke inai kita dia pengawak kita dekat mujul lalu dia kita dekat panjai umur.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul bercerai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkayang. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

0: Ni kabanaku.
1: Sunyi. Seilu ilu kediri. Anang irau. Kami bisik berida kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus,

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal kes duai. Okey, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kia tanda atau kekelai ya. Sidak ya auto nemu bejakuk ngau haiwan peliharaan sidak ya.
2: Oh.
1: Nemu bejakuk ngau mayau, nemu bejakuk ngau udu. Menjaga kau ikan. Nama hal diketawa.
2: Aku macam imagine itu. Nyawa baka teringat ke cerita. Kalau benda Cat Whisperer yang ada cak.
1: Cat Whisperer. Dr. The Little.
2: Ya kena mau menjaga kau ngejelu cak.
1: Ya bukannya. Nemu berandau ngejelu. Nanti di rumah. Mulai gawak. Cinta makanya dia tadi. Udah sapu dipilih
2: ya. Kadang-kadang aku lihat hati cak. Anak aja. Ngau jelu-jelunya nemu malas ya ke cak. Ya sih makanya ya aku ya. Nemu jelu.
1: Nya bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya nari bengkai cha. Nanti bak kita kucian tu batu tujuannya mesti mana nganjung cha.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Aram ngerangkai ke ngeli bak program Leman Berita.
5: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagore.
4: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
5: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
4: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
5: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duko.
4: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayang keteriba sama yang aku tuai yang udah putus balak agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentunya Bak YFM.
3: Dekat nemu randau berkaul ngak pemujur serta pengerinduk tidak kena mbiak.
4: Lepas tidak sedih memang lukis deh. Walaupun sama gak hari kami sama ni biasa kami.

0: tua udah nyebut
1: atua ke patut dititiah ke kita maya dating yang kan boleh dipejurai ketua mayu tua minat nyebut selka dua ke kita bakal ni ke cara tua tu tadi ngelaban pengawak berdosa tu gini.
2: Oh, nyak mana nak jakut tanyanya ya? Dinga bala peninga pengingin tubuh nang amat penglemi nang bisai. Nadai siku orang uliah nyebut aku kering. Labanti orang nyebut utai tik bansanya orang nyak ti dolok kat labuah. Nak ya? Nyak kebuahan ti nuan nemu dirimpu lemi anang kia lari dari godaannya. Nyak kebuah tadi aku nyebut lebuah nuan diti yang baik bakih nuan kena mantu nuan nyaga dirimpu lalu nyeliah ke diri ari penglemi nuannya ya ari pengujinya lalu nyak ti ngasuh nuan menang bak pengidup nuan tu mah cara kita nyaga pengudus diri datai ke bak maya kawin jemaah ila kawin tu terkumai aku kawin ti kudus tang enti kita na oleh ngalah ke pengemi derempu ya bekeni kenyak terkumai kawin ti kudus dah nyak terkumai aku kawin ti baka aik keruah nudah dicemal lalu kita nganggap kalah tala dekat merkat kita enti nuan dekat kalah tala merkat ruang bilik ti dekat ditumbuh ke nuan tu selia ke utai ti tau ngasuah kita kamah selia ke utai ti ngasuah kita labuah
3: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Serikai 94.6 FM Segulai Sejalai.
6: Jadi aku kat nyebut pasal proses siasatan tu. Keterubah yang apabila kami nerima report denyak rakaman percakapan ataupun statement dari orang yang agak reportnya dekat diambil. Nanti semak yang anak, anemia. So kita yang nak rakaman video. Jadi kita yang akan dikangau agai nama-namanya CIC atau ke nama-namanya Nol Nemia yang dekat diambil keterangan secara guna video deh. Denyak dokumen bertulis atau ke statement di bawah section 112 kanun presiden dinanya dau ngau mega dalam mayanya tadi kita akan ngambil statementnya secara detail lah nama tek udahnya di nagaya deh. Okay. Jadi udahnya pengumpulan bukti kita. Nama pengumpulan bukti. Contoh ya, evidence collection lah. Kita mesti kak pegawai kenyasatnya mesti ngagen dua alai utanya nyadi. Lalu ngambil gambar, dia yang agak sketching apa semua. Nanti semua bisa contoh bakal bisa baju ke kena contoh lah bakal angka bisa air mani kurang. Ngambil ke utanya diambil lalu dianjurkan kita ngagen jabatan kimia untuk membuktikan utanya bisa berlaku berkenyak. Ya,
7: yeah,
6: jadi kelimbarannya udahnya kita lalu ngagak sesetan panjai lalu udahnya rujuk ngagak jabatan pemerintah negara semada kita boleh nuduh udahnya atau kenapa nanti semak bisik bukti ke kukuh bukti ke berat kita boleh nuduh apalagi nanti semak bisik contoh maka bisik air mani ditemu berbaju ke dirampas kita hanya boleh di namanya apa cukup keman serta cukup mana kena kita nuduh lah ngambil kurangnya uliah dituduh kita bakut lalu ngemik nyadi ke pengajaran ngagak orang kebukai di baruah dia nyak kebuah aku dituk aku madaha nanti semak diri kita bisa kena kes berketuk gangguan seksual lalu takut ngakak report ngakak polis kakak report tu ngenan ke dalam po kita we have to defense ourselves.
8: Puan Jawai anak Francis Kempas pegawai turus perundangan Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak.
9: Sekumbang pengrindu nuan sulu ngejang pergi.
10: Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh ninga ke YFM dengan frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.

0: Hashtag Nelly Active Dear
1: Too. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss.
0: Udah dia kita Inteng Ari 2
2: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
3: Hai.
4: Hai.
3: Hai.
4: Anang nak ingat, dengarkan.
3: Hashtag Nubia Aktif.
5: Hai, Monica.
6: Mari orang nanya, berkendi macam berita dia. Sebenar ada bisik prompter ke?
5: Hello, Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
5: Hai, Larry.
8: Moon

0: Justin.
1: Keliak sebab ya seminak dua tali nang sikit kena kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kan ni.
0: Okay. Tak ke bajet
2: lah tang mana di kedak ke. Yeah.
0: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.
0: Segulai, sejalai.
2: YFM.

0: Sehat Lemai. Hai FM, sekolah sejalan 24 jam sehari.
1: Hai, hai, hai. Anang nak ingat, dengarkah hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
1: Mari orang nanya, bekerja macam berita dia. Sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
3: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.
4: Muji ke derempu jatian.

0: budget tu kena.
1: Agai.
0: Tak ke budget?
2: Nah, tang mana dia sedak ke.
0: Ya.
3: Hashtag Numpia Aktif.
4: But YFM.
5: YFM. But Serian. 1

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar masuk mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM. Kucing 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.

0: Mega FM.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah oleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Oleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: Hai, aku Airi Nyambong. Kita Dato' Benua mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalai.
1: Hey yo, DJ, stop the music!
2: YFM Segulai Sejalai.

0: Eh, pedak nuan. Penuh uras bati si jalai.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: dari iklan lumayu baruma.
1: Tahu beri gari kita ngai gereja, tahu kengagai orang bukai ti buguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega oleh ngagak pemandah ngagai sida ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM
0: 24 jam sehari. Segu.

Kes culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai di sekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panzik dak nak perayis, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Logistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkepuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita, merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ningat ke kami WiFM segulai sejalai.
1: YFM 101.3 FM.

0: Terbelai sejalan.
1: Penggerak pagi, pukul 6, ngagai, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YYFM. Penggerak pagi.

9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 20 hari bulan 9. Keterbatu aku dulu dekat beri selamat pagi ke semua bala peningau. Aku tu Bishop Nelson ugas bulang dari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang aku pagi itu. Awak kita yang ngepun kemengok kita sehari itu ngau sembiang. Kita patut terima kasih ngagai Tuhan ke mana ia kudang itu kita malam kudah. Lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita mengapa patut berterima kasih ke semua berkat ia kudah sambut kita yang lama ketu. Sampi kita. Tuhan Allah timah dan berkuasa pai timberi semua berkat. Kami nembiak Nuan dekat muji Nuan ngau penghabis hati kami. Ketegal semua pemanah ngau pengasih Nuan ngau kami. Nga semua misio dalam dunia tu kiudah digagok Nuan. Kami muji Nuan oleh semua berkat Nuan tiudah diberi Nuan ke kami di dunia tu. Lebih lagi dari semua kami muji Nuan oleh pengerindu ngau kuasa Nuan kuna nebus dunia dengan anak tunggal Nuan Jesus Kristus. Oleh Nuan kiudah meri jalai boleh penghidup. Oleh Nuan damai kami ngadang menua serga. Kami minta Tuhan beri kami hati tiba peragam ke pengasih Nuan. Ngami kami tahu muji Nuan ukai semina ngam bulu rajo. Tanggaulah kami mego. Lebih tuai ke Nuan ngak kerja ti tuci ti lurus selama kami hidup. Oleh Jesus Kristus Tuhan kami ti hidup. Dipuji kami ngam Nuan apai ngeru kudus mego. Belama lama ya. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Matthew bagi 20. Berkah dibaca buah ayat 1. Lebuh perintah serganya. Laban perintah serganya bakal orang siku kemupuk tunggu pagi hingga orang ketau digaji ya. Gawak berkebun anggur ya. Lebuh ya udah setuju dekat mereka gaji sesingkap duit pirak sehari. Ngagai siku-siku sidok. Ya lalu ngasuh siku bekerja berkebun anggur ya. Ngasuh sidok bekerja bu kebun anggur ya. Ya mupuk baru ke pasar bu urung pukul 9. Letupedok ke sekedok orang ke lelaki bertegir ngapok ndak gawok. Ya lu berjakuk ngagai sidok. Alai kita gawok bu kebun anggur. Aku dekat meri kita gaji ti patut. Sidok lu mupuk. Yang kerja bekanya baru bu orang bu urung pukul 12. Ngau bu urung pukul 3. Burung pukul 5 ia berjalan ke pasar. Lalu pedok sekedok laki tibukai mengkang bertegir nak gawak. Lalu kaya berjakuk ngagai sidok. Nama kebuah kita masau jam sehari-hari itu nak gawak. Sidok lu nyawut lebah orang nadai ngasuh kami gawak. Kaya berjakuk ngagai sidok. Alai kita gawak berkebun anggur. Lebuh harinya lemai orang kebumpu kebunnya lemadah ngagai mandur. Kangau ke bala orang gaji lo bayar gaji sidok. Pelabur sidok ke pemadu dudi nyintuk angge sidok ke pemadu dulu. Lebuh orang gaji ke berengkah gawok hari pukul 5 datai sidok lo dibayar singkap duit pirak siku. Lebuh orang ke pemadu dulu gawok datai sidok ngumbai diri dekat nerima gaji tibesai lagi. Dan sidok megok diberi sesingkap duit pirak siku. Lepas sidok nerima gajinya, sidok lu mut-mut ngagai orang ke ngaji sidok. Ku sidok, orang ke madu dudi seminok kerja sejam aja. Lalu Nuan udah ngaji, udah anggap gaji sidok sebako ngau gaji kami ku udah kerja sehari-hari itu, nat ke diri laban panas. Dan ku ia nyawut, enggal, nadai aku ngakal ke Nuan. Ukain dok Nuan pu ke bersetuju ke gaji sesingkap duit pirak. Ambil gaji Nuan lu pulai, aku mpu ke merik gaji ngagai orang ke pemadu dudi. Tu ngenyampau terberi aku ngagai Nuan. Kati aku, ndak tahu ngena duit aku sepenekok hati aku. Tahu ke Nuan ke papas. Mada aku gerah mudah merik utai ngagai orang. Nyalai orang ke dudi dekok nyadi dulu. Lalu orang ke dulu dekok nyadi dudi. Tuk jaku Tuhan, terima kasih ke Allah Ta'ala. Sampai kita Tuhan apa yang kami terus juga Allah Ta'ala di maruk kuasa tindak meruan. Tundang itu kami lemai kami medok hari siang hari itu. Dini yang kami sehari itu ngau kuasa Nuan, ngai kami ngagak penyalah tau kekena rusak.
Sau kami ngatur kerja kami nunuk ke pesan Wan, selalu ngagak kerja jadi kerindukan Wan oleh Jesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sampai Tuhan Jesus pai kami di surga kudus menama Wan. Tak perintahan Wan jadi penekok Wan. Maka dalam surga kini maka dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami. Maka kami ampun orang yang salah ngelaban kami. Itu kami dari penguji. Lepas kami dari penyai. Kerana Wan timpu perintah. Ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke lama, lama ya. Amin. Awak kata Allah, payah nak ngurwal kudus merekat ke kita. Lalu ngintu kita sehari itu. Ngau ke belamo, lamo ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 54, gulai ngabalo kuaya hari

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Nyadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekak balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung, hijau burung kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang tidak bujang, bala tidak laki. Umai kaki saya besai, balat lantang hati. Keban kaki saya langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Kaki saya nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu mintai kae mimpi nunu ga bawem manah anang bela tapi kita ngiga pamakai ila abis mati sungai ti panyai jalai digaga titi. Ulu dulu seluap nanganya dudi nyak sengawa ngenak nadai jalai mati tu benaka jaku ngajah megai api cerita getah perah gawak galantang hati gawak ganda lama asa minak seketah hari. Boleh ke duit mimit, kena beli roti. Bekal gawa nugal lelaki. Kena ke beli lawak, manuak ke ngau babi. Tik ke bisi lebih, pakai duri hari.
3: Duo, Pagi Rewind. Pamai lepas berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjo ngaji primary satu dia praktik ke nane mayo yes historian biasanya di. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak.

0: kapan nanti kabarnya si Kuk main. Saya tahu tadi kan kadang bisi artis kena nembak tu yang nganya ba. Entang dibaik kabarnya ba.
1: Oh.
0: Lepas sudah tu dah kamceng. Dah si Kuk nyaba. Mesti ke brotherhood mesti bisi deh.
1: Nah, dia nyaba, aku nyaba.
0: Kita brotherhood. Si Kuk nyaba, mesti nyaba mega. Tanya pada nemu. Nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: YFM Pengerak Pagi
4: Pengerak Pagi
3: YFM.

Okey, selamat pagi hari Minggu untuk kita semua. Pagi itu pagi 20/9/2026. Bapak pagi hari Minggu untuk bergulai dengan aku Daniel Stephen. Kita bergulai pagi berberkat hari Minggu merindang kita ke Bisik Nurun bersemayang ke gereja Serito. Ya, kau dah dalam kereta atau ke baru Dani pagi nyedia ke diri ni tadi. Adakah nyedia ke diri Nurun ngagai gereja belum bersugu atau ke baru dah mandi kini. Lagu-lagu rohani merindang kita semua nyentuh ngagai pukul 7 pagi itu lagi. Okey. Jadi ke sekali itu lagu dari Mezovos Melikat. Terus bergelengar kami ba YFM Pengerak Pagi hari Minggu.

0: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
1: Amat tu mana nak? Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nya kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujua ruang bilik bergantung ba ketuai ya. Julua tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati di tu, ertinya nak ngatai ke penghidup. Ia nak ngatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati di tu, ianya kita nadai kini-kini. So nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudiari lah. Lalu tadi mereka aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-bisi. Peranan ia mereka tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mai yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Entik nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Entik nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Namau tu kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak na ya. Bala anak tu tama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan hebat ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai ku visi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang tinggal di pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Ni yang lepak di luar di DNA lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

belum lagi rumah yang tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Di Merindang kita ngau lagu-lagu rohani bersama ngau hari Minggu. Setelah itu kita akan nurun bersemayang hari Minggu. Okey, dan pukul 7 pagi itu lagi kami dekat macam pesan email ngau megambar WhatsApp YFM. Kita hantar ke pesan berat kita di besi pesan pemati, pesan kertas ulit oleh email ngagai yfmiban@gmail.com. Nanti ada email oleh megambar WhatsApp ngagai 0138628422. Okey, 0138628422. Dua bengkel cara kita boleh natai ke pesan berat kita about YFM. Mainan kita terus dengan lagu-lagu rohani kita ke sekali itu. Nyentuk lagi pukul 7 pagi itu lagi.

0: lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi itu deh. Cinta sebut nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita inya pastor. Eh?
1: Betul betul.
0: Ya tangti bak aja kita. Nama kini prinsip-prinsip keulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati ti kelalu ringat tu.
1: Au. Sekedak prinsip tiulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagai nuwul ti sunyi. Berarti nya ana ngasuah utai ti ngelingi nya mengka ngembar rundiang kita tadi. Ngagai nuwul ti sunyi. Nama pengawak kita dia ndak. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba, ka nuan mukut dini yang ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya. Okey, okey aja lah ku ja, okey. Ya ko ku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selepas mai kereta ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banu te sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dulu au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kita likun nak engkertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kita ngasuh ya betakta bak penghidup kita berkuasa bak penghidup kita lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kita labanti kita ninga ke suara pengeringat ya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasuh Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak penglikuan yang ngagai kita kita nyo turuna runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab so, bab Kolose 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita bakanya mega kita ngampun pangan diri
2: Sajurai 6:35 belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: nintian hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Okey, bapak pagi hari Minggu tu berenang kita dengan lagu-lagu rohani 20 Ramadhan 9 2026. Pukul 7 pagi itu lagi kau dekat berengkah macam pesan berat kita semua. Kena taik ke pesan kita nanti bisa pesan berat, pesan pemati, pesan atas ulit, dan tentu ke pesan beratnya bisa penerang atau ke isi yang megah patutnya terang di nur nyenggai kemayan dan nyenggai intinya pesan pemati pia megak pesan ngetas ulit di nino ngetas ulit ngam megak kemaya ngetas ulit serta megak orang ke nganyum pesan ni tadi patut megak bisi enggah ke contact number atau ke penerang ke siliannya tadi patut telefon ngagai siapa-siapa. Okey, nak tahu ke pesan kita by email ngam megak WhatsApp kami YFM. Datu lagi pukul 7 pagi nak tahu ke pesan berat.

0: Kolej Lailah Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup balan bias Sarawak enda bebayar. Lalu nur diau bisi mega disedia ke. Minta dia tu. Laban pegawai register nebia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon ngagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang kesili. Bepanggai batur ya ti udah ditetap ke. Kolej Lailah Taib, Palan Pelajar Babaruh Kuasa Yayasan Sarawak.
1: Ya, gila pun pesan ke BCD kena ke kita ngagai YFM kalai pesan.
2: Ya, nyaw, sehari tu hari Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
3: pesan ke 7.25. Pesan ya kena lah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya tu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Okey, baca pesan ba YFM jadi pesan ke sekalito Ari Seli anak Judi. Jadi pesan madah ke bini ya, Julia anak Tatul, Julia anak Tatul tau ke Indai Mpiang. Udah nadai kena 19 hari bulan 9 2026 ba Hospital Sibu. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Batam Mupung, Sungai Lengan Sibu, Bawang Asan dan Ngasingan. Tuan rumah sudah ba Jalai Sibu Tanjung Manis, Tanjung Latap Sibu, Nanga Bilat Julau, Nanga Jikeng Julau. Kaban belayan di Tekuk, Pasai Siung, Bekakap, Sebinjai, ngau semua kaban belayan ke Bukai di nalah dirintai ke ditu. Jadi kita tu tadi dipinta datang ngagai rumah Seli anak Judi, Nur ninggai ni yang tu ianya ba rumah Seli anak Judi, Sungai Mupung. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 21.11.9.2026. Lalu dekat di Anjung kena 22.11.9.2026. Lalu isi berita pesan madah ke Julia anak Tatul, Julia anak Tatul tau ke Indai Mpiang. Udah nadai kena 19.11.9.2026 buat Hospital Sibu. Lalu ni yang dekat di Senggai Baru Meseli, Sungai Mupung, Bintangur. Lalu dekat di Senggai kena 21.11.9.2026. Lalu di Anjung 22.11.9.2026. Pesan angkan kena pesan pemati mega. Jadi pesan pemati hari Mike Chagan. Pesan madah ke Lerida Batalumi anak tingga. Lerida Batalumi anak tingga udah nadai pagi hari 6/19/2026 bak Sungai Pinang Lama Balai Ringin Serian. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Abuak Pantuk Seri Aman. Semua kawan belayan di Sabah Kerwin Balai Ringin Serian, Telagus, Jiruak, Meboi, Bayur. Kawan belayan di Pulau Batu, Ensebang Abid, Sampun Gerunggang, Kota Semerahan, Simpang Pundak, Sungai Pinang Segak, Sungai Pinang Baru, Sungai Rawak, ngau kawan belayan kebukai ti naleh disebut itu. Jadi maya nyenggai ni yang tu tadi ianya pagi atau ke malam hari Minggu 20/9 ianya malam tu. Lalu ni yang dekat di Anjung pergilah 21/9/2026. Jadi semua kawan belayan ni tadi dipinta datang ngagai Sungai Pinang Lama, Balai Ringin Serian, yang nyak dua ngagai ni yang tu. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke Silia. Telepon ngagai Lin Nevong Chow 012-884-3327. Nandu isi berita yang dipesan madah ke Lerida Batalumi anak tingga. Lerida Batalumi anak tingga udah nadai kena 19/9/2026. Jadi ni yang tu dekat di Senggai malam tu 20/9/2026. Baru mai sedak yang pu ianya di Sungai Pinang Lama Balai Ringin Serian. Lalu ni yang dekat di Anjung pergilah 21/9/2026. Ini pesan pemati. Lalu ke sekali itu pesan pemati mega hari Steven Galau tau ke Ape. Jadi pesan madah ke apa ya, Baleng anak jantan, Baleng anak jantan udah nadai kena 19/9. Lalu dekat di Senggai pergilah 21/9/2026. Lalu ni yang dekat Dianjung pagi hari 2/22/9. Lalu ni yang tu tadi dekat di Sungai Bak Rumah Baleng Sungai Sawak Awik Seratu. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan, kelebagi kawan belayan ba rumah Julius Ngan, Wong Nanseng, rumah Majang, Ukir, rumah Michael Meliang, Nangang Risau, rumah Asun, Temawai Kapuk, rumah Kandau, Lubuk Nibung, semua tu ke ya ke sempekan. Lalu pemega dituju ke ngagai semua kawan belayan, rumah Libau, Sungai Buloh, rumah Dara, Remias, Ulu Luau, rumah Dulah, Nangan Luau, rumah Noel, Peraja Ili, rumah Rumpeng, Peraja Ulu, kawan belayan di Mpayang, ngau semua kawan belayan ke nalai di Rintai ke dito. Jadi, nandu isi berita tu, pesan madah ke Baleng Anak Jatan. Baleng Anak Jatan udah nadai kena 19/9, lalu dekat di Senggai kena 21/9. Rumah Baleng Sungai Sawak Awik Seratu. Ni yang dekat di Anjung kena 22/9/2026. Okey, ya pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu mungkin pesan pemati Ari Herin Ana Edward Randy. Jadi pesan madah ke Bungai Anak Junior, Bungai Anak Junior atau ke Inai Bujang Randi. Udah nadai kena 19/9/2026. Jadi ni yang dekat di Senggai ba rumah anak ni yang tumpu ianya ba rumah Bujang Randi Jalan Semumu Atas di Betung kena hari 1/21/9/2026. Ni yang dekat dikubur kena 22/9 ba penam Kristin Bunggau Sabut Betung. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Perempat Kabung, Kumpai, Kerian Seratu, Dasi Seratu, Semumuk Baru, Puak, Rumah Agus Ban, Rumah Morris, Nangang Ban, kawan belayan di Melaban, Benggang, Nyelutung, Saka, Entane, Lempawang, ngau kawan belayan ke Naleh di Rintai ke Dito. Jadi, kita ke ngelala niang bungai anak junior tu di kita dekat nombor penerang ke silik kita oleh telefon ngagai 014-876-1028. Dan isi berita pesan madah ke bungai anak junior, bungai anak junior atau ke Indai Bujang Randi udah nadai kena 19/9 lalu dekat di Senggai berumah anak yempu ianya berumah Herin Bujang Randi Jalan Semumu Atas Betung. Lalu dekat di Senggai kena 21/9 serta dikubur ke 22/9/2026. Dato lagi nampung maca pesan berat ke bukan, terus kena tag pesan berat kita by email yfmiban@gmail.com serta WhatsApp ngagai 013-862-8422.

Safa ke dekat Maipulai trofi pemadu terbilang Pak Anugerah Carta Safa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa ke dekat Maipulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang Tauke Popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Maipulai trofi lagu ACSK ke-9. Pemandu terbilang Tauke Popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemandu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Ya saya kita patut main pulai kategori itu.

Ya, masa macam pesan pernah pemati ke sekali itu, jadi pesan ke sekali itu, kita mendap pesan by email YFM, kalau pesan ke sekali itu hari tuai rumah Radi anak Melayu, jadi pesan madah ke Antan anak Melayu, Antan anak Melayu dan adai kena 19 hari bulan 9 2026, lalu niang dekat di Singgai barumah Radi nanga Selabi Paku Uya. Jadi niang tu tadi dituju ke ngagai pesan kawan belayan, dituju ke ngagai kawan belayan di Batang Uya, Batang Paku, Batang Bunau, Bekikia, Skim, Poro, Skuau, kawan belayan bak rumah di Gad Sebindang, Nanga Tamin, Igu Tamin, Dijih Tamin, Bayan Tasik. Semua kawan belayan ke dia di Bintulu, enggak semua kawan belayan di ngelala niang Antan anak Melayu. Jadi niang dekat di Singgai 20/9 lalu dikubur kena 21/9/2026. Nandu isi berita tu pesan madah ke Antan anak Melayu, Antan anak Melayu dan adai kena 19/9 lalu dekat di Singgai bak rumah Radi nanga Selabi Pakuh Uya, lalu niang tu dekat di Singgai kena 20/9 lalu dianjung kena 21/9/2026. Jadi pesan angkan kena pesan ari enturan anak Juna atau ke apai kaloi. Jadi pesan madah ke anak ya Christopher Kaloi anak enturan atau ke muka di Kangaboy. Udan adai kena 20/9 lalu niang tu maya nganjung bedau ditetap ke dan dekat di Singgai ba Pulau Rian nanga Sangan Tatau ianya seberai pasar Sangan. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Sangan, Muput, Lubuk Ladung, Puak Sibu, kawan belayan di Sibu Jaya, Durian Tajum, Pasir Nangka, Batang Anam, Sebawah Jelalung, kawan belayan di Bintulu, ngau semua kawan belayan kena oleh dirintai ke dito. Telepon ngagai apai kaloi, nanti kita dekat nemu penerang ke Silia 010-920-1945. Nandu isi berita pesan madah ke Christopher Kaloi anak enturan, Christopher Kaloi anak enturan udah nadai kena 20/9 lalu dekat di Singgai ba rumah sedang empu ianya ba Pulau Rian nanga Sangan Tatau ianya seberai pasar Sangan. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Silia telefon ngagai apai kaloi 010-920-1945. Pesan angkan kenya, pesan pemati, pesan hari Lewelin Lawas, anak Julin, hari rumah Sanggat, anak Libau, Sungai Ruan, Ruban. Jadi pesan madah ke Julin anak Dasi, Julin anak Dasi, udah nadai, lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan ke semak-semakai, ngau rumah Sanggat, kebagi kawan belayan di kedua rantau Sukat, Berayang, Sungai Wong, Mudung, Kup Ibus, kawan belayan di Nangadrau, Kaki Wong Seratu, Rumah Ambu, Suri Tengah, Debak, kawan belayan di Ntawa, Seri Aman, kawan belayan di Metung, Pelunga, Sungai Anek, Nyiar, Jelupang, Sungai Antu, Sungai Pasir, Mpayang, ngau kawan belayan ke Ndaleh dirintai ke dito. Jadi kita dipinta datang ngau nyenggai niang Julin anak Dasi lemai hari 1 21/9 baru mas Sanggar anak Libau, Sungai Ruan, Ruban, lalu niang dekat Dianjung kena 22/9. Kita ke dekat nemu penerang ke Silia telefon ngagai Lewin Lewelin Lawas ianya 016-8620-605. Okey. Nandu baru isi berita pesan madah ke pesan tu madah ke Julin anak Dasi, Julin anak Dasi udah nadai lalu niang dekat di Singgai kena 21/9 ba rumah Sanggan anak Libau, Sungai Ruan, Ruban. Lalu niang dekat Dianjung pagi hari 2/22/9/2026. Penerang ke Seliat telefon

Lewilin Lawas 016-862-0605. Ini pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu, pesan hari sudah dibaca tadi, sudah dibaca ke dulu tadi, pesan pemati ke bisi di Kenatai kena. Pesan ke Siti Tuk Megapan sudah di Kenatai ke bak WhatsApp tadi. Okey, ni amanah ke pesan ke sekali itu semua dah dibaca. Lawan bisi bertanduk atau ke bisi double, bisi danjung agak WhatsApp, bisi menggadi danjung agak email YFM. 7:30 pagi itu lagi kami dekat nabur ke berita hari YFM.

Selamat pagi, Dato' kami nabur ke berita hari YFM. Terbatu batang berita. Report umur penusah bilun engkabang di Long Lelang dekat Tembok dalam tempoh 30 hari. Air Borneo dekat nambah ke penyampau bilun, ngermai ke pejalai ngagal limbang. Padang bilun limbang dekat uliah alai bilun jit. Lalu tu isi berita. Hasil pansir tunggu penusah bilun kabang di Long Lelang, Ulu Beram dekat dikeluar ke Biro Pemansir Penusah di Langit, BSKU, dalam tempoh 30 hari pengudah penusah tu nyadi. Sampai Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah ke pengawak nyindia ke ripunya setipak ngau penetap hari gerumpung penerbai bilun awam antarabangsa ICAO NX13 sebelah dibantai ngagai bala menteri. Raban pemansir BSKU dia tu bakpalan penusah nur ngumpul semua bukti meresah bangkai bilun serta mansiak rekod operasi ngeripe penerang kru ngau gaya ari yang madah ke pansiaknya megak di pejalai ngena sawup ngau sukong teknikal ari pengeluar bilun di Jerman serta pengeluar injin di Amerika Syarikat dikena ngadu ke analisis reportnya. Yang masuk ke Jakarta ngagai media pengudah berjadi ke pengawak nyerah ke program bantu lesen deriba kelas B2 2026 ngagai 471 ikut orang di Long Lamah Baram. 9,038 ikut orang di Sarawak dan Mujur boleh lesen deriba hari program bantu lesen deriba atau ke My Lesen nakak bulan 9 tahun tu. Sapir Menteri Pengangkut Malaysia Dato' Hasbi Habibullah madah ke programnya berguna benar dikena mantuk rakyat kelebih lagi raban di kurang penatai pemisi nembiak serta rakyat di menua pesisir ngau menua ulu ngulih ke lesen ngau cara ti betul. Udah bisik lesen tisah nya ukai semina nentu ke pengguna ngasih ke undang-undang jalai alun dan megak muka peluang gawa serta nambah ke penatai pemisi. Ya maksud ke jaku tu maya pengerami nyuak ke lesen program bantu lesen deriba kelas B2 di Lok Lamah Beram. Dato' Hasbi megak nangkan sidak di ngau program tu ngambil saruran ngemerat ke pengelikuan diri maya ba jalai alun kelebih lagi sidak ke maik motosikal. Kebuah alai pihak laban Sarawak ba tahun siti tu kemari ngerikut 438 penusah motosikal serta naban ke 204 ikut nyawa. Air Borneo dekat nambah ke penyampau bilun ngambil ke ulih suah agi terbaik serta nambah ke pejalai yang kaum kelimbang. Sapir Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ketua dikena nangkup peminta penumpang kemajak nambah. Ia maksud ke jaku tu bak pengawal alai berjadi ke pengerami limbang ke diatur bak waterfront limbang. Ia madah ke penampau yang madah ke nambah ke penyampau bilun dekat Meri Air Borneo flexibility agi yang kaum suah agi terbaik kelimpah hari tinggal remai ke bungkur pejalaya. Langgur berkawa ngau operasi bilun company itu udah dirandau mayaya ke begulai ngau Premier Sarawak nemuai ke Perancis bedau lama ke udah. Padang bilun limbang dekat nerima penerbai bilun bangsa jet. Tu berindik hari pengawak tinggadu ke padang bilunnya panjai agi dan tu benuang di pejalaika. Sapin Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail, madah ke projeknya dikena negap serta nambah ke bungkur pejalai bilun limbang ngau kucing ngagain dur bukai. Kediatu padang bilunnya semina ulih alai bilun bangsa ATR. Ia maksud ke Jakarta bak pengawal alai berjadi ke pengerami limbang. Kediatu bak dataran waterfront limbang. Tidik penyadi ke Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan. Ia megak merambu ngambil penerbai bilun antara limbang ngau kucing ditambah ngagai dua kali sari. Nanti dibanding ke ngau sari jam ke Diatu. Itu dikena nangkau peminta ti bertambah serta suah penuh.
Kita dia tu benar mending ke berita RUYFM. Raban biar di menua tu patut majak diangkat ngau pengelandia serta penerang kengkeman. Dia kena mantuk raban tu nentu ke tengah kuing pelajar ngau kerja jemaah ila. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab, madah ke inisiatif tu dikena nentu ke pemansang komuniti di pejalai ke nembia hari menua tumpu di bisik pengelandia. Yang ada kecaranya disalin hari program Mansang Anak Sarawak Zon Serikai 2026. Nomerik penerang pasal bidang sains, teknologi, kejuruteraan, ngau matematik STEM. Program tu setipak ngau pengawak di pejalai ke buat sitak Parlimen Tanjung Manis. Tuan yang kawam menyedia ke Smart TV ngagai 41 buah sekolah. Kena ngangkat ke atur belajar ngena digital. Yang maksud ke Jaku Tuk Maya berjadi ke programnya di Serikai. Mengenai perkara bukai Malaysia, dia tu bertapi ngau peminta kira 100,000 jurutera bermayuh bengkah bidang. Dia kena napi peminta pemansang benua. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab, madah ke Sarawak Megah berguna ke pengeraja, pengawak, profesional, ngau teknikal timayuh, ngambil ulian nyukur pemansang sektor industri, kelebih lagi bidang petroleum serta teknologi. Yang madah ke merik penerang tumuh pasal bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik STEM, kenyau ari sekolah sekunderi ngau primary Megah. Berguna benar kena merangsang nembia rindu ke bidangnya. Tuk Megah boleh mengubah tanggap timadah ke bidang kejuruteraan yang mardi kerja. Kelimpah hari merik penerang pasal jalan igat kerja ngau potensi bergaji besar. Nyalai pengawak ngangkat ke pengerinduk ngagai STEM patut ditegap ke kena ngada ke raban nembiak diudah bersedia nangkup peminta menua ngau bangsa. Rakyat di menua pesisir diperansang guna teknologi moden serta masuk projek bertanam bertupik TBC potensi kena nambah ke penatai pemisi ruang bilik. Sapin Menteri Dagang Terabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak, Dr. Malcolm Musin Lamu, madah ke Tuk Bukudan Benar, ngambil ke rakyat nak berpanggai, bak siti penatai pemisi aja. Ngana teknologi digital bakal telefon pintar oleh mantu orang bumai berkebun, belajar pasal cara moden, mansut ke hasil serta masuk market dalam online. Ia maksud ke Jakutuk Maya nutup program AgriCorp 2026 di Engkelili di degolok 160 ikut orang. Berbangunnya kepala penolong direktor kebagi pemansang upis bertanam bertopik Sarawak, Freddy Paul Giang, mandah ke upis ia dekat majak nyedia ke bantu input bertanam bertopik, latih serta infrastruktur dikena nyukung sektor tu. Kaul antara tuai raban bangsa, diri sebilik ngau peranak menua, patut ditegap ke ngambil ke penangguh gian dadah oleh ditagang tumuh agik. Temenggung Datuk Sri Wan Hamid Idrus Muhammad, madah ke tuai raban bangsa patut ngau rakyat, ngau nak ngira bangsa, ngau jalai pengarap, ngambil oleh nemu isu komuniti. Meri penerang tumuh, hari pelajar Megah, berguna benar kena mantuk raban nembiak, ngagak pemutus di betul ke penghidup sidak jemaah ila. Yang maksud ke Jakutuk Maya program Community Sejahtera Bebas Dadah di Universiti Teknologi Sarawak UTS Sibu. Kira 270 ikut tuai raban bangsa, ngau tuai kaum KMKK Kandang Nangka, bisi ngau nguluk program ke diatur sarinya. Rumah panjai 10 pintu bilik di Kampung Long Jekitan Ulu Bra Merudi angus lemai kemari. Bilik Operasi Bomba Ngau Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak madah ke sidak nerima kangau pasal penusah tu urung pukul 2.50 minit ngalih hari. Ditiah ke penerang tumu semua struktur rumahnya angus lengis. 5 ikut bomba ngau sebuah jentera CFRT hari Balai Bomba Ngau Penyelamat BBP Merudi ngesah penusah tu. Dajak pihak pejalai kira 8 jam ngena jalai balik ngagai palan penusah tu ngujung ke operasinya. Seminak dekat di pejalai ke Sarito.
JBPM aga madah ke penusah tu udah diriput ke ngagai balai polis Marudi ngambil ke berjalai ke atur nangkan kenyak. Dan ujung ke berita tu batang berita baru. Report tumbuh penusah bilun kabang di Long Lelang dekat tebuk dalam tempoh 30 hari. Erbonio dekat nambah ke penyampa bilun ngermai ke pejalan ngaga Limbang. Padang bilun Limbang dekat uliah alai bilun jet. Tunakah kami nabur ke berita RUI FM, berita di Tusun Rana Samin serta di Salin Alina Swill. Hari bilik berita RTM Kuching.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 20 hari bulan 9 dalam tahun 1968. Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong udah jadi Masjid Menua Sarawak di Kuching ti digagak na belanja RM1 juta. Yang di-Pertuan Agong di Sempulang Raja Permaisuri Agong, Gubernur Sarawak Tun Abang Haji Openg serta Toh Puan Hajah Masnia. Penatai sidak bak masjidnya diambat Chairman Tabung Bangunan Masjid Menua Gau Komiti Ngagak Masjid Tu, Dato Abang Haji Marzuki beserta bini Datin Hajah Nong Marzuki. Dato Abang Haji Marzuki lebup jakup jadi ke masjidnya yang berterima kasih ngagak perintah saya ketika sukuang ke Debri kenang mujur ke pengawak ngagak masjidnya. Pemega yang berterima kasih ngagak Majlis Perbandaran Kuching tinggidia kendur ngengkah ke kereta bak mua masjid tu. Dato Abang Haji Marzuki madah ke masjidnya ngembuan tukuh ke manadi pedak kelebagi lebo di pedak riskina sukut maya matahari teringkas tawas. Masjid ke baru digagatu simbol reban bangsa tulia hidup begulai serta dikarap oleh mai pemansang bak aktiviti jalai pengarap di menua Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

Selamat pagi hari Minggu. Sekali lagi kita ke baru ninggal ke kami bak YFM. Nangira kita bak ninggal bak radio atau ke bak RTM klik atau ke bak dini-dini indoor. Media sosial buka kita ke boleh ninggal ke kami bak YFM. 29/9/2026 hari itu pukul 8 pagi itu lagi kita pula ninggal ke program Lalau Penghidup. Okey, dan sebenarnya ninggal ke dulu. Anyut Ari Fedrik Sud.

0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpian Jingan datang baru, setiap gulain bala peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-16. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu, diambil Injil St. Matthew bagi 20 ayat 1 hingga 16. Injil St. Matthew bagi 20 ayat 1 hingga 16. Jadi itu tahun pedak kita berbuat penyanggup baru, lambar 30. Lambar 30. Nyalai dia itu kedekat maca gentran Injil tu. Ku Tuhan Jesus, perintah serga baka orang siku tibisik kebun anggur, tinurun tumu pagi, ngiga orang gawak dalam kebun anggur ya. Ia dah bersemaya dekat ngaji sidak sesingkap duit pirak dalam sari. Lalu ngasuh selegawak berkebun anggur ya. Pukul 9 paginya, ia mansang ke pasar, lalu medok sekedar orang berdiri tegir-tegir ngapok, nadai utai de kerja. Nyalai ku ya, kita megak patut gawak dalam kebun anggur aku. Lalu aku dekat ngaji kita, nitiak kepatut. Sidak lalu berjalai. Udahnya, ia ke pasar baru, pukul 12, ngau pukul 3. Lalu berkenyak baru. Nyo semak pukul 5 lemai nyo. Ya pasar baru. Lalu medok sekedar orang mengkang berdiri dia. Kuyo nanya sidok. Nama kebuah kita masau jam berdiri di tu sehari hari tu. Nadai pengawak. Kuyo sidok nyawut. Nadai orang ngambil kami berkuli. Kuyo biaku ngesidok. Nanti piok alai kita gawak dalam kebun anggur aku. Lebuh harinya lemai, orang tempu kebun anggur, manggil mandur ya. Kuyo, kangau ke semua kuli, lalu bayar gaji sidak. Belabuh hari sidak terdudi datai, danyak baru mayar sidak terdulu. Sidak terbelabuh gawak pukul 5 lemai, de gaji sesingkap duit pirak, siku-siku. Nyalai lebuh sidak terdulu belabuh gawak terima, sidak ngumbai diri boleh besar lagi gaji. Tang sidak megak sama digaji sesingkap duit pirak siku-siku. Udah sidak ngambil duitnya, sidak lalu belabuh mutap bersalah orang tidur sidak pukuli. Ku sidak, sidak tidur di itu seminok gawak sejam aja. Lu kami gawak apa sehari ngelapan panas. Tang gaji, diberi nuan ngeri sidak sebaka ngegaji kami. Ku orang timpu kebunnya nyawat siku ari sidak. Unggal, ndak aku ngelakan nuan. Nuan pun udah setuju ke gaji sesari sesingkap duit pirak. Ambil gaji Nuan, nyok lalu pulai ke rumah. Aku pun terdekat ngaji sidak tidudi, datai tu bakal gaji telah diberi aku ngagai Nuan. Kati ndak tahu aku ngerja sebarang terdekat aku, ngau duit aku pun. Kati nuan bergedi ketegal aku nelap hati, nyalai ke Jesus ngujung pejakuk ya, sidak tidudi dekatnya di dulu, lalu sidak tidulu dekat pulai dudi. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin.